0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

tepung maksud nama. Tapi jika nabai perhitungan Mang Sukri teh nyalahan lantaran kirawan citungang gunung kaimahna aya sema saurang. Nah eta jajak hangora make baju rada pantes malah di sepatu sagala rupa harita mah. Baranggo kahareupeun imah langsung uluk salam.

0: merah,
1: suka merah,
0: pandangan kadang kabur juga ya,
1: pandangan kabur
0: ya,
1: pandangan kabur yeah. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
0: Alhamdulillah sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu.

Rusli dasa sadeui kalacat ka janela cereng ka bibir imah budetak budeng benglumpat tarik teu olih karena naon maning hegak bakatku hayang tarik.

0: beras kajaran gede. Perang bang beki tarik, nunggu dah ketinggalan rada jauh. Rusli terus meres tanaga, sangkan pisah nyelamatkan diri. Hatena teu waleh kukulutus sama baju jimat, nu dianeulkeunana tetela harita mah eueuh gunana. Waduh, kurang ajar ieu mah yeuh. Baju teh kunaon teh hasiatna atuh ieu teh? Pedah beurang kitu atuh kumaha ieu teh? Cilaka. Cilaka mun katangkep teh aduh ieu mah yeuh. Ceuk Rusli dina hatena. Bari terus lompat sakalompat lampet. Jeung capek aing teh. Lompat sia. Parat jalan gede, tarik kira kana gawir, muntang kana akar, maningan sacorewat cika care. Barang geus aya di luhur. Reta kenca, reta katuhu, breh aya batu sagede dingkul. Najan cape oge buru-buru diguling-guling dideketkeun kana bibir gawir. Maksudna mah mun anu muda geus aya hanapeun rek ditinggang ku batu, kitu maksudna mah. Pangna Rusli wani kitu, taya jalan sejen iwati kudu naekkan gawir. Aya oge kakaler jauh kudu nguriling. Da kahalangan kudung kun haur. Ka kidul Gurawes jeung dihanapna aya sirah cai. Sok sia. Moal kagok aing mah. Saha-saha nu wani panghelana maju dipodaran ku aing mah. Ceuk Rusli bari taki-taki. Parona melong kanu ngabring ngarudag ka manehanna. Nu ngudag kurang wiwaha aya di antarana nu mangpengan lompat hayang panghelana newak Rusli. Aya duaan anu nuturkeun rada deukeut ka manehanna, nu lobana mah jauh keneh harita teh. Eta nu duaan teh pret kaluhur nenyo Rusli anu keun nulak cangkeng bari melong ka manehna. Kero eta jelema teh ngagorowok tarik.
1: Rusli, daguan siya kehe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro

0: Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: 102,4 Radio Peace FM.
2: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan menemani

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon, Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
2: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Ti ngawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri.

0: Itu tanggal bete enggak kan dia meser.
1: Bapak tos ka mana wae gitu, Pak?
0: Dasan ka mana sok ai ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
0: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
0: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingal nasib Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung di kanggo lambung nyaeta alfa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ka sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
1: alhamdulillah gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak aya na saatos konsumsi alfa propolis
3: alhamdulillah aya nama kita mam kersa biasana mam teh teu kersa wae.
1: Ya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu pal
1: baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis sanganti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesek napas
2: sesek
3: gitu.
2: Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng sareng ngaleut tandong alfa pros alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya ayeuna mah.
2: Da kapade mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal lama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados ieu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008, aliran atinu mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya Alpha Propolis, ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, ka dituna, ka dawi deui, ka terasek, dugikeun ka, entos direrenan ka rumah sakitnya, kan, wih, entos, yang tetos, iya, mantan faktor, gitu, sarua bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun, teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sarang sesak napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah hanya segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama iya ibu pengobatan yang ngawin wae ibu sate acan ku alfa propolis.
6: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di ngok cai panas gitu tu acan tu acan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol Bu?
6: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis?
6: Ibu uninga tinar, nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
8: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mete.
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
6: Alfa Propolis.
5: Alfa Propolis teh uninga ti manten bapak.
6: Di radio
5: cara ngangena kumaha bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
6: Bapak mentos seep sabotol.
5: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
6: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: Penpen,
10: Kecamatan Mundu ya,
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini
10: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
11: iya,
10: ya, kurang
11: iya.
10: Ya. Suka berair gitu
11: iya,
10: ya.
11: Suka berair iya.
10: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
10: 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari
10: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali ya.
11: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
11: 2 tetes ya, betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya.
10: Punya.
11: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
10: Tesma Aini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deh papa
3: alhamdulillah.
4: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah.

0: Ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin, amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos

0: Peran petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan jajaran lapas lakukan razia besar-besaran di seluruh blok serta kamar hunian warga binaan. Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan sekaligus tindak lanjut atas instruksi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Petugas menyisir setiap sudut kamar hunian termasuk area kamar mandi dan titik-titik yang dianggap rawan menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. Kepala Lapas Banjar, Tutut Prasetyo, mengatakan razia gabungan menjadi bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Menurutnya, pelibatan aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan proses razia berjalan maksimal. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas yang berpotensi mengganggu keamanan, di antaranya 4 unit handphone, gulungan kabel dan colokan listrik, alat masak, lampu modifikasi, sendok stainless steel, botol serta gelas kaca hingga material besi lainnya.
1: Setelah kita melakukan razia ke seluruh kamar hunian dan blok hunian, kita mendapatkan beberapa barang-barang terlarang. Ini ada 4 buah handphone, ada kabel-kabel, ada gelas kaca, dan beberapa barang yang tentunya tidak boleh dan dilarang di dalam blok dan kamar hunian. Kegiatan razia kita rutin sebulan minimal 4 kali dilaksanakan. Dan kegiatan insidentil termasuk kegiatan perintah atau arahan pimpinan yang wajib kita lakukan, kita pun juga tetap dilaksanakan.
0: Tutut menambahkan, seluruh barang hasil sitaan kini telah didata dan selanjutnya akan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran keamanan di dalam lingkungan pemasyarakatan. Tutut juga menegaskan, kegiatan razia bukan hanya dilakukan pada momen tertentu, melainkan menjadi agenda rutin yang terus dijalankan secara berkala maupun insidentil. Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
2: Di long weekend ini situasi Pangandaran, cuaca juga bagus, lautnya juga lagi tenang. Ini menjadi sesuatu yang Pantai Pangandaran ini sangat nyaman untuk dikunjungi di long weekend ini. Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit

0: ada kabut ya.
1: Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam.

0: angkutan karbon. Secara keseluruhan, Astra membangun 250 unit rumah layak huni yang tersebar di dua daerah, yakni 165 unit di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan 85 unit di Kabupaten Garut. Khusus di Garut, bantuan rumah tersebar di 4 desa di Kecamatan Pakenjeng dan Cikajang, yaitu Desa Telaga Wangi, Marga Mulia, Jaya Mekar, dan Cikandang.
1: Dan hari ini akan menyerahkan 85 rumah layak huni di 4 desa, yaitu Desa Telaga Wangi, Desa Marga Mulia, Desa Jaya Mekar, dan Desa Cikandang, Kabupaten Garut. Dan semoga setiap rumah yang dibangun, terima kasih, semoga setiap rumah yang dibangun bisa menjadi tempat untuk tumbuhnya mimpi-mimpi, harapan, dan juga kebersamaan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan juga ketenangan bagi Bapak Ibu semua.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pak.
1: Ya alhamdulillah Aila Lanlong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar nih bapak tadi gentos weh ku nguping di Radio Maya ayah lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipayuna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateu acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel.

Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
3: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hmm.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat,

0: Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayi bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: 8.6800.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kocapkeun di hiji lembur Singkur anu jauh ka kota. Aya hiji kokolot lembur anu geus kakoncara ku kasaktianana. Manehna teh mindeng kadatangan tatamu anu sejak minta pitulung, pang-pang namah jelema nu garring. Ari eta kokolot lembur teh anu nelah mah olot Marta. Nilik tina umur namah meureun geus wayah dimusiumkeun eta kolot teh. Pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar paranti ngajul buah. Beungeutna haropak siga rorongkong hirup, tapi sorot matana seukeut siga mata heulang. Hiji mangsa kirawan ci asar, manehna keur katatamuan ku saurang lalaki kolot anu pangawakanana rada bayuhyuh. Bari sila aneka kolot Marta teh niupan parupuyan meuleumenyan sagede nog soang. Kadenya pok manehna nyarita.
1: Kelanyan gisila. Saha ngaran andika teh? Asal ti mana? Jeung aya kaperluan naon? Pangna datang ka imah dewek?
0: Nu ditanya harita teh gasik nembalan.
1: Mami, ni menyanan mah wasna sim kuring teh bun rayud. Atawa loba anu nyebut mah aki rayud. Hari asal mah tiji kaso. Pangna dongkap ka dieu teh, sejak nuhunkeun senjata mitulung. Dumeh olot Marta teh tos kawendar kurah tutulung.
0: Reg harita aki rayud teh eureun nyaritana. Ditema ku olot Marta nu nyarita bari semukrung siga aya nu diinget-inget.
1: Oh, ngaran teh aki rayud. Asa kungsi ngadenge ngaran andika teh. Mun teu salah mah dina radio loba anu nyebut-nyebut ngaran Aki Rayud. Majar cenah Aki Rayud deh selebritis radio. Ke. Ari lembur Cikaso deh beh manaeun Surabaya.
0: Aki Rayud ngahuleng ditanya kitu teh teu lila pok nyarita.
1: Oh, nyanyi Surabaya deh ga Semarang. Tuluy ka Jogja, diteruskeun ka Cirebon. Tah, di Cirebon deh naik elap ka Cilimus. Nah, terus di Cilimus deh, gak inul, gak nyalak sana. Lanjut gak ngurucuk. Terus mengkol we ka wetan, naik ojek. Nyanyok we ka lemur abdi. Rorompok abdi mah, mayun keluar. Di hareupna teh, aya kandang beo.
0: Olot Marta katempo unggut-unggutan. Teulila pok nanya pamaksudan Aki Rayud.
1: Tah, ayeuna naon maksud andika datang ka imah dewek deh? Bisi aya nu geuring parna hese ngubaranana eta bagian dewek.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
1: Nya kitu olot, pangna uring datang ka dieu teh senjak minta pitulung. Susunganan we olot Marta bisa ngabantu. Tah, ieu radio dewek keur geuring. Gelombangna teh ngaco. Cing, sugan olot Marta bisa ngomean.
0: Ngadenge kitu huleng teh olot Marta ngahuleng salila-lila. Mata naneuteup kana radio anu ngajugrug sagede jojodog dibungkus ku taplak meja. Tuluy kadenge pok nyarita.
1: Baluk, nu geuring teh radio. Nya ari Andika kawas cenah teu jejeg. Piraku dewek titah nambahan radio. Mun erek ge bawa ka tukang servis.
0: Diomong kitu gancang Aki Rayud teh nembal.
1: Munguh eta oge entos dinyanda ka tukang servis mah. Unggal tukang servis didatangan, tapi teu aya anu sanggupeun. Malah cek tukang servis anu ngaran si Logis mah, ieu radio teh kurang susungguh. Kudu dibawa ka paranormal cenah. Cing atuh, sugan dinyampe ku Olot Marta mah, radio teh bisa waras deui.
0: Olot Marta ngahuleng, manehna bingung kudu kumaha nedunan pamenta Aki Rayud. Tapi teu lila pok Olot Marta nyarita.
1: Nya ari kitu mah kapaksa kudu ditarikahan. Saha nu nyaho ieu radio teh kasurupan. Cingan ka dieu urang pariksa heula.
0: Ceung harita radio nu dibungkus ku taplak meja teh dicokot. Tuluy dibuka breh katempo ku Olot Marta, radio teh dibagudeud ku tali rapia. Siga namah tapak ti beubeut da cangkangna oge geus rujad. Tuluy dialak-ilik ditempoan merekna. Kadenge Olot Marta ngomong ngagerendeng.
1: Wah, ieu radio kaluaran taun sabaraha? T telesonik dua setengah ban. Tanggung teuingnya dua setengah ban. Matak naon lamun 10 ban. Cing, urang cobaan disetel. Trek harita radio teh disetel. Gorok-gok. Harita kadenge radio teh ngagorok-gok. Tuluy knop gelombangna teh diputar-puter. Glep, harita teh nyangkut kana gelombang hiji radio. Kadenge tina radio teh aya nu ngomong kieu. Ya, di sini radio undur-undur. Apakah ada yang monitor gitu ganti? Tuluy kadenge aya nu nemalan kieu. Ya, di monitor. Di sini radio adu belajar. Reportnya bagus nih, 10-2 gitu ganti. Huleng teh olot mata ngahuleng. Harita katempo tarangna teh kerung, tuluy ret ka aki rayun bahi pok nyarita. Oi, nyawai gening radio teh kergering. Biasana penyiar radio bah tarang ngomong gitu. Atawa moal gitu penyiarna anu kurang waras. Cing cing cing cing, niangan gelombang radio nu sejen. Tuluy harita kenop gelombang teh diputar-putar deui. Gelap karasa aya gelombang anu nyangkut. Teulila kadenge tina eta radio teh aya sora jelema nu keur pasea. Kieu kadenge na teh. Ya, Nyai, Akang mah jadwal ronda teh unggal peuting, beda ti batur. Sabab beungeut Akang mah dipikasieun ku bangsat. Jadi dina urusan ronda mah Akang teh kapake pisan ku masyarakat. Tuluy harita teh kadenge nu disebut Nyai teh nembalan. Heuh, ari kitu nama, tapi iraha aya waktu jang ngaronda dewek. Unggal peuting ini ti imah balik wayah subuh. Mentingkeun bae batur Akang mah. Geus engke peuting mah mun Akang ngaronda dewek rek milu. Ngadenge tina radio aya nu pasea model kitu, cakakak teh olot marta seuri mani lelenggakan. Weh. Pan alus radio teh girayun. Sora nu pasea oge mani ngoncram kadingina teh. Nagering naonana tuh radio teh. Aki rayun katempo siga nu bingung. Tapi teulila kituna teh tuluy pok nyarita. Nya bungguh ari sorana mah ngoncrang radio teh. Ngan geus aya saminggu tara kadenge penyiar muterkeun lagu. Jadi sapopoe dewek teh kudu ngadengekeun bae anu ngomong teu eureun-eureun. Olot Marta oge jadi kabawa bingung. Tuluy manehna nyoba muterkeun deui kenop gelombang eta radio. Ngong kadenge aya penyiar awewe keur maca resep masakan. Kieu anu kadenge teh. Mangga ka pamiyar sasadaya, khususna ibu-ibu anu aya di bumi. Ayeuna SIM kuring bade ngadugikeun resep masakan anu namina urab takokak atah adol. Bahan-bahan anu diperyogikeun diantawisna nyaeta sakobokan buah takokak anu tos dikeum dina cileuncang. Teras kalapa sahulu anu tos diparud sareng tapasna. Panglai sagede inung suku sareng daun jaringao sabebed. Cara ngolahna. Buah takokak direndos dina batu walungan. Tong hilap ngarendosna teh bari maca jampe kieu. Takokak daun takekok daun salam aruratan. Barudak ulah rarecok aya babah rek disunatan. Satrasna kalapa anu tos diparu di sarang tapasna teh disangrai dina talawengkar nepi ka hideung. Panglai sarang jaringao digodog dina tampolong saparantos caina ngagulak eurihkeun kana pispot. Tos kituna takokak sarang sangrai parud kalapa teh diabrukeun. Salajengna olahan masakan siap dihidangkeun kanggo tuangin bangsa memedi. Mangga ieu mah etang-etang selingan urang dangukeun obrolan maut. Rengse penyiar ngomong kitu tuluy kadenge sora tukang obat eksim anu sok mangkal di pasar baru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bonas.
2: Ibu Nas teh usia berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu tinggal di pilihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapi panjangna terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
2: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh robihna nya. Teh
3: perobihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
2: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembeh hiji.
2: Nembeh hiji
3: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
3: Ayeuna ge panon bade ngagal deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
3: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
2: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
0: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Aku Olot Marta jeung Aki Rayun teh para mitra sakedapan pingaruleng silipelong. Bari ngadengekeun jelema keur dagang obat. Telila kadenge Olot Marta nya eta.
9: Hey, bener geuning. Radio teh eueuh laku.
1: Kan haban we sora nu ngomong.
9: Jeung nah habet aya sora tukang obat sagala nya. Cing, rek ngacakan di kebulan menyan.
1: Tuluy para mitra, eta radio teh di kebulan ku haseup menyan anu nyerebung tina parupuyan. Teu ngeneuk lila cegoh, cegoh. Tina radio teh kadenge aya sora jelema batu. Satuluyna kadenge aya iklan obat batu.
9: Boh bilih para wargi kaserang batuk ngoklok teureun-eureun tong diantep. Leut bae obat batuk cap bujur kalkun.
1: Tiasa ngalandongan rupi-rupi batuk. Diantawisna batuk kering akibat tikoro lila teuing kapoe atawa batuk basah gara-gara titeuleum di walungan. Ngaleut ieu landong dijamin tokcer. Batuk para wargi bakal pindah ka tetangga. Hoyong langkung tokcer, leut bae sareng botolna. Dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Para mitra sadaya. Olot Marta katempo nyureng bari mulak malik radio. Eta radio teh kumanehna ditelek-telek lebah pengeras suara. Radio teh ditunda dina samak teu lilapok nyarita.
9: Wah, bener-bener macak helok ieu mah radio teh euy. Dewek ge kungsi boga radio tapi teu kieu-kieu teuing. Mending digadekeun bae radio teh Kirayun.
1: Ngadenge Olot Marta nyarita kitu, Aki Rayun matana teh mureleng. Hatena teu panuju kana omongan Olot Marta. Tuluy harita teh kadenge pok Aki Rayun nyarita teugeug.
9: Ngeunah mah ningali ngeun ningali ngeun. Mangona ieu radio ulun sina waras waluya deui. Jeung deui ieu radio teh hiji-hijina harta ditinggal pamajikan dewek anu geus lila kabur ninggalkeun. Jadi nyaan si Olot teh moal bisa ngubaran ieu radio.
1: Olot Marta harita teh katempo ngahuleng bari matana melong kana radio. Sarta tuluy nyarita sasadu ka Aki Rayun.
9: Nya kitu wayah na Aki Rayun lain dewek embung nulungan tapi dewek mah bener-bener teu mampu euy ari kudu ngubaran panyakit radio mah ngan dewek rek ngabejaan sigana anu bisa ngubaran panyakit radio mah lintang ti Abah Hidun manehna ge sarua dukun siga dewek ngan manehna mah rada ngarti kana urusan teknik padumukana teh nya eta di Cigintung hiji lembur anu nyingkur sisi gunung.
1: Di berebong bolongan kitu Aki Rayun katempo bungah telila tuluy amitan. Para mitra sadaya, sajungna Aki Rayun ninggalkeun Olot Marta, teu ngendek lila trojol di aya tamu anu datang saurang lalaki kolot nununtun embe bikang. Tuluy eta tamu teh uluk salam.
9: Sampurasun. Olot, aya di imah?
1: Pribumi harita teh curing hak barang adenge aya anu uluk salam. Ku taksiran manehna aya pasien datang anu bakal merepi hasilin. Tuluy kadenge harita Olot Marta teh nembalan.
9: Rampes, saha di luar? Cok ka dieu asup ka jero. Da imah dewek mauh pantuan. Ai, geuning maneh rowi. Aya naon datang ka dieu? Yang maki mamawa mbibikang sagala.
1: Nu dibagiakeun teu talangke bus kajero imah. Tuluy gek diuk dina samak gigireun Olot Marta. Ari mbibikang kukutan Bahrowi anu harita dibawa ka imah Olot Marta, harita teh depa gigireun Bahrowi. Matana mencrong ka Olot Marta. Maksudnya mama tambe. Mata tambe teh mencrong ka Olot Marta. Bari sakapeung siga anu ngiceup. Seblak hate Olot Marta teh nyeblak. Tuluy manehna ge melong ka eta embe. Bari ngomong jero hate. Ay, nanti salah tertempuan ye teh. Nah, eta mah me pangawakanana maningeusi jeung mulus kitu. Tuluy olot Marta nanya ka Bahrowi. Ke, Rowi, ari ieu teh mejang dewek? Wah, mani mulus kieu euy. Nu ditanya harita teh nyerengeh seuri. Tuluy pok nembalan. Naksir nye. Aduh, me dewek teh atuh me hade piara. Para blage teh sumarangan. Isuk-isuk dibere sarapan bubur. Nah, lamun geus beurang diparab sanggu padang. Terus lamun waya hees diinuman jamu sehat perempuan jeung rapat wangi. Olot Marta ngadenge Bahrowi nyarita kitu teh kekecrek bari gogodeng. Tuluy kadenge nyarita. Wah, paingan atuh euy. Ieu mah embe bikang teh beda tinulian. Nempo pangawakanana oge matak piga uruyeun. Bahrowi ngadenge Olot Marta muji-muji embe bogana teh cakakak seuri mani lelengakan bari tuluy ngomong. Bener pisan eta teh euy. Tong boro Olot Marta dalah dewek ge anu bogana sering pisan ditimburukeun ku inung budak. Me dewek teh atuh me hade piara saban isuk mani uap saminggu sakali dibawa ka salon. Nu batak wajar lah bunuh anu naksir teh. Para mitra sadaya, sigana me teh terus rasa da ujug-ujug nyamperkeun Olot Marta bari beberehan disada. Me kebon Olot Marta teh ngaranjung para mitra tuluy maneh nanangtung diukna pindah kada korsi hoe. Tapi kekeh me teh nuturkeun manehna. Atuh Olot Marta harita teh beungeut napias tuluy luncat tina korsi ngadeukeutan Bahrowi. Bari ada hari wus-wus pok Olot Marta nanya ka Bahrowi.
9: Rowi, nyana, embe teh nutur-nutur bae dewek.
1: Bahrowi nyarenge seuri bari tuluy nyarita. Sigana eta embe teh keur kapentang asmara ku Olot Marta. Wah, kabeneran euy. Da maksud dewek mawa embe ka dieu teh hayang diubaran sina beger supaya gancang anakan. Sabab loba embe jalu oge anu ngadeukeutan, ieu embe teh bersikap dingin euy. Atu aya nama sakalian we Olot Marta minangka gaganti embe jalu. Sugan we ari jaluna Olot Marta mah bakal hade turunanana. Para mitra sadaya, ngadenge Bahrowi nyarita kitu, Olot Marta muncereng. Bari harita teh kadenge ngomong rada heuras. Kumaha?
9: Dedengean teh dewek gaganti embe jalu? Ya, Rowi. Memeh dewek ge atuh silaing heula. Pan sapopoe na teh silaing anu ngurusna oge.
1: Para mitra sadaya, embe harita teh geus aya gigireun Olot Marta. Tuluy eta embe teh lunat lenot kana bitis Olot Marta siga anu ogo. Atuh harita teh rei Olot Marta ngarei saawak-awak. Tuluy harita teh ngalenggahkeun sukuna, maksudna mah rek nyingkahan eta embe. Tapi para mitra, eta embe teh siga anu embung ditinggalkeun ku Olot Marta. Atuh ngarasa kitu mah para mitra, antukna pecir harita Olot Marta teh lompat kaluar ti imah. Bari dituturkeun ku bebi Kang, anu geus kapentak asmara ku manehna. Para mitra sadaya, bekilila lumpatna Olot Marta teh harita beuki tarik. Atuh me oge sarua ngimbangan lumpat Olot Marta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
10: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
10: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bonas.
10: Ibu Nas teh usia berapa tahun?
3: 72.
10: 72 tahun. Ibu tinggi di Palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
10: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
10: Tapi jangan terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
10: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
10: Teh robihna nya.
3: Teh robihan.
10: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha propolis.
10: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
10: Ibu Nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembeh hiji.
10: Nembeh hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
10: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
10: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
3: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
10: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
3: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
10: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
10: Tunuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi yolandong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
11: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah.
12: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
13: iya,
12: kurang
13: iya.
12: Ya. Suka berair gitu ya.
13: Suka berair ya.
12: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari
12: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: 2 kali ya.
13: 2 tetes.
12: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
13: 2 tetes iya, betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya.
12: Punya.
13: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma Aini.
13: Tesma Aini.
12: Iya.
13: Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081-13-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Atuh me oge sarua ngimangan lumpat olot Marta. Antukna harita olot Marta teh siga keur balap lumpat jeung embe. Saking ku bingung harita teh neangan pilumpateun, antukna olot Marta teh bus asup kana jero rungkun. Maksudna mah rek nyumbut. Tapi embe teh teu eleh geleng, maneh nage bus harita teh miru asup kana eta rungkun. Atuh harita olot Marta papuket jeung embe paramita. Silih piting jeung silih tojer. Sarta teu lila kadenge olot Marta ngagorowok minta tulung.
9: Aduh, tulung, tulung. Ieu dewek diperkosa, tulung.
1: Tapi teu lila kituna teh para mitra, da ujug-ujug jep poe harita teh teu kadenge minta tulung. Jadi ujung-ujung jepwe jempe. Nuka denge teh harita ukur tingkorosak sora rungku. Siga aya nu keur gulai di jero eta rungkun. Atuh nempo kitu mah serengeh bahrowi teh seuri. Bari kadenge, bari tuluy kadenge ngomong agerendeng. Tasi geuning hasil. Sugan we medewek bisa anakan. Aduh, ya ampun ting dongeng ti para mitra ye. Mangga para mitra urang jelaskeun deui. Para mitra sadaya, urang tunda heula carita olot Marta jeung Bahrowi. Ayeuna urang caturkeun aki rayud anu harita nepungan Bah Idun anu maksudna rek nambaan radio anu gering tea. Luyu jeung panuduhan olot Marta cenah dukun anu ngarti kana elektronik mah nyaeta Abah Idun. Atuh najan jauh teburung dijungjug anggang teburung didatangan. Aki rayud harita teh geus aya di lemur Bah Idun. Harita manehna nataan imah hiji-hiji, neangan imah anu make plang, Bah Idun ahli supranatural kombinasi. Jog harita teh anjog ka hiji imah anu rada gede. Kalayan hareupeun eta imah teh aya kandang manuk beo. Tuluy manehna uluk salam. Nyampuna hyun. Cek aki rayud, bari panona manco raratreret kasakurilingan pakarangan eta imah, siga aya nuker diteangan. Telila kadenge aya nunemalan.
9: Tamu kopet, tamu kopet.
1: Si horeng para mitra nunemalan teh nyaeta manuk beho. Atuh ngadenge manuk beho nemalan kitu teh, aki rayud jadi nafsu. Ceg harita maneh nateh kana talawengkar, pelawar dipangpengken kana kandang manuk beo. Kumrang! Eta talawengkar teh ninggang kana tiung kandang beo, nu dijieun tina seng. Atuh kerapak harita manuk beo teh ngagarapak. Tuluy kadenge disadadeui kieu.
9: Can jejewok, can jejewok.
1: Atuh para mitra, ngadenge kitu aki rayud teh beuki nafsu.
9: Ay ay ay, urang anyar sia. Ngomong newek nyanyewok. Sia meureun, anu sok ngising bae. Di bale dong deui sia kuaing.
1: Ceng harita akhir rayud teh kana batu sagede peureut. Pulawar harita batu teh di bale dogeun. Tapi para mitra, plos harita batu teh ngeplos teu kena kana sasaran. Kadenge manuk beo teh disada deui.
9: Gak kena, gak kena.
1: Para mitra sadaya, di luar dugaan harita teh peledug. Eta batu nu dibabetkeun ku aki rayud teh kena kana panto imah. Atu kebeg aki rayud teh ngaranjug. Manehna reuwas lain dikieuna. Komo barang katempo anu boga imah kaluar bari ngajingjing bedog mah. Beungeut aki rayud harita teh sepa para mitra.
0: Horeng para mitra, eta imah teh tayalian imah saurang jagal purah mencit sapi. Kadenge harita nu boga imah teh hohoak.
9: Weh, isilah. Nanaonan si laing teh euy? Tupu bungguh mang peng imah dewek. Hayang dipencit kuriling sia.
0: Nampo kitu teh para mitra, aki rayud teu tatapa sini deui ngan pecir wae harita manehna teh lumpat. Bari pamogok radio anu dibungkus ku taplak meja. Beuki lila lumpatna teh beuki jauh, jog anyog ka hiji imah anu rada nenggang. Sarta manehna eureun hareupeun eta imah. Kabaca ku aki rayud di hareupeun eta imah teh aya plang warna hideung make tulisan cet bodas aksarana tingrariel matak lieur kanu maca. Sigana nulisna oge make ramo. Tuluy aki rayud deh dungdak dengdek siga anu ngejah eta tulisan.
9: Supra natura kombinasi. Wah, kabeneran ya. Yuk misan imah anu diniangan ku newek nih.
0: Para mitra sadaya, kasampak hareupeun eta imah aya saurang kolot di samping sarung. Harita teh manehna keur ngajul buah kaweni. Kulantaran tangkal buahna teh jangkung, atuh gantarna oge make awis aleunjeur. Geus aya kana 2 jamna eta kolot nenggak para mitra bari nyek gantar. Tapi can meunang buah hiji-hiji acan. Sabab manehna boga panyakit lilinieun. Saban buah nu diajul harita teh ngagolesat bae. Ngan siga nu kabeneran, harita gantar teh meneran kana buah anu panggedena. Tuluy gantar teh kumanehna diungkedkeun. Tes harita cupat buah teh pegat. Atuh kalayang para mitra, buah teh ngalayang ka handap. Ngan apes pikeun eta kolot, buah anu ngalayang ka handap teh lempeng pisan kana sirahna. Atuh pletuh, eta buah anu sakitu gedena teh para mitra ningkang sirah manehna pas pisan lebah tarang. Atuh kuak, eta kolot teh ngagoak bakat.
9: Waduh, tobat.
0: Pelendung harita teh tina tarangna menjot sakieu nom hayang.
9: Waduh, buah kasepilan sia. Keur mah ese diaculna. Geus aya kana 2 jamna ngacul sia teh. Kare-kare ari meunang nyangsarakeun aing. Dipek-prek sia aing.
0: Jang harita eta kolot teh kana batu para mitra. Harita keneh buah teh dipek-prek nepi ka bubuk para mitra. Geus kitu mah leos manehna indit murupan to imah. Bus ka jero sigana mah rek curhat ka rubiahna. Para mitra sadaya, nampo kajadian kitu cikikik teh aki rayud seuri.
9: Aneh nyelema neh. Buah neh onggoh dianyul. Ali geus murang kalah di bek manik. Oh, eta sugan pindah tarang nak jadi nong-nong. Ge. Moal kitu eta jelema kolot anu tadi teh Abah Idun. Na nembo dina blang mah nya aya tulisan Mbah Idun. Cing ah, lek disampeurkeun.
0: Satuluyna para mitra, aki rayud teh nyawani-wani maneh maksakeun asup ka pakarangan eta imah. Sanggeus aya hareupeun panto, pok manehna teh uluk salam.
9: Yang mulai hyun. Punten.
0: Teu lila ti jero imah teh aya nu nembalan, nilik sorana mah saurang awewe kolot.
9: Rampes, celanan, jagoan heula sakeujeung. Ieu rek neangan heula tampolong. Tadi teh fatu geureujeung fishbot.
0: Nini para mitra tampolongna patukeur jeung pispot cenah aduh nah aya bae. Teu lila para mitra ti jero imah teh aya nu kaluar saurang nini bari ngajingjing tampolong kecoh we manehna teh nyiduh kana eta tampolong. Tuluy wae harita teh ngalalepkeun sisig diselapkeun dina biwirna.
1: Atuh katempo si Nini teh sungut nak monyong. Mirengeh aya tamu anu datang, pikeun si Nini mah teu yeuh ngarasa kaget. Sabab ampir unggal poe, sok aya tamu datang ka imahna, nepungan salakina pikeun tatamba. Atuh harita gancang tamu teh dihiap-hiap sina asup.
9: Hiap ka dieu jalu, tong asa-asa di imah Nini mah. Anggap wae imah-imah batur. Jeung make babawaan sagala. Teu kudu repot-repot barang kirim sagala ka dieu mah.
1: Jeuk si Nini bari nunjuk kana buntelan radio anu dijingjing ku Aki Rayu. Atuh Aki Rayu teh rada murengkeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baraha ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ga bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di radio.

0: itu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
2: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
4: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
5: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh kelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
4: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
6: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
3: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
7: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
8: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
7: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
9: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
7: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
3: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
10: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
10: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Nah, semoga masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofian mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan, dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
6: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio Andrianto. Sakio menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim. Dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin, sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
5: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabarnau tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabarnau online melalui www.radioprssnijabar.net.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarnau yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawuwusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah Panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yeki
0: dewa angin ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna
1: lajeng
0: lemik pamut prawedan di ginanda wida jebat kastori lansi nebaran sari-sari
1: doh yegi
0: mawe mahkuta kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinuk mik murumu biare kadia kunang-kunang
1: uhala yegi
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: doh yegi
0: anu kakasih anu man perbancana suta anu sasatna katitipan timurang kalih keneh ayena parantos remaja putra
1: walah yegi
0: saestuna ia anuman perbancana suta teh putra nahiang otipati jagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: doh yege
0: anu dirorok kurakana nyaeta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapana
1: lajeng
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani na teh ti ieu Batara Bayu
1: leres
0: memang sanajan anuman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkungna ti bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusaanana
1: oh, yege
0: dungkul hamari keludatnya mah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang Bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu ge sami putra hiang watipati jagatnata ananging saderengipun ngandika pini-pini raja pini guru bakal guru dadi sorak kena haladri ya
2: ada apa batur
0: ada hiburan seni suara
2: hege hege hege.

0: Arifah Muhyiddin
1: MC. Ibing Dewi
0: Lutrik Sumpi Sumpi Paji Omon Abang.

0: di wewengkon Panglawung
1: tuh
0: kasatriaan nyaeta Batara Bayu
2: iya
0: anu kareh kapanasapon ku Jonggring Salaka sawarga Maniloka
1: tuh iya
0: anu katelah Dewa Angin anu salami katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyaeta Anoman Perbansana Suta dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging dapuguh wangsa wanara anu sasatna dipisahkeun.

0: nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya iya.
0: Kaitung cerdas ieu anoman perbancana sutan nampi pangarti pangabisan.
1: Leres.
0: Kunirahangan dikakawa daling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Iya.
0: Sanajan pernah na adi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Da puguh tileuleutik. Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tangto.
0: Yap ka hareup anoman. Kaula. Putra dalem anoman perbancana suta. Nampi kana pembage.
1: Tuh. Leres.
0: Kalayan unjuk sumbangga ngahaturkeun semasungkem kuanya panjenengan Rama Dewaji.
2: Nuhun kasih.
0: Pujastuti hidep ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dihimastaka. Kalih na perkawis. Malum da putra oge sok rajin maca diri
3: mawas diri
0: mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian bangsa oge nya kitu anu disebut wanara anu disebut monyet sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati
1: utang tos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangeresa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa. Sanajan kasep ngareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanna loba bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah buncir di tempat duit.
3: Harta luyuh layah.
0: Tetap eta kakasepan teh bakal digenti ku karuksakan.
1: Kantenan.
0: Saya yakin manusia anu aya di alam marca pada salamina hirup di alam dunia bakal diciwitan ku wanci di ala ku mangsa dipunut ku waktu yen sakabeh awak-awakan atanapi manusia bakal kena ku maot. Sakabeh anu dipikat cintana, sakabeh anu dipikar sapna yakin bakal ditinggalkeun. Daya anu iwa. Atuh naon ngane di ara, mangane dipake ara sareng subah. Putra anoman perbancana suta parantos sadar. Sadar yen diri teh monyet. Nanging tadi saur salira pangeresa yen meunteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat.
1: Tuh, leres.
0: Tapi gumantung kana bersihna hate. Sanajan kaula wangsa wanara.
1: Sumohon.
0: Da puguh ari hate mah sarua jeung manusa. Moal bari diange arah sareng subah. Moa diange ngarasula pikeun anoman perbancana suta.
4: Anjera

0: komplikasi gitu ya.
1: Ibu teh terdamang tos sabarhalami.
0: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae bu.
0: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kado. Atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan gitu. Teras pegel, ngarei gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.

0: Nih,
1: ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tisma ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tisma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tisma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jadi ayah Husnul Khotimah jeung Suul Khotimah. Aya nu alus katungtungnakeun, aya nu goreng katungtungnakeun.
6: Eta
5: tamaneh mati mimiti nepi ka akhir teh cing mulus sanajan awak maneh monyet. Nampi pamungkasna kasep. Now ama lain nganung harting ngusir eta elmu geura amalkeun timbalan. Ngan ngamalkeun elmu di sawarga hartina maneh teh moal aya peunteun. Kumaha? Nyieun kahadean di ieu sawarga maneh moal aya peunteun. Naha? Saha piributeun di dieu mah eueuh? Saha nu nyaci di dieu mah eueuh? Saha nu ngahina di dieu mah eueuh? Bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya. Tah ai dunya teh tempat panyeuseuh, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta, jadi sobar, jadi tawakal, tah anjeun bakal balik deui ka dieu, malahan bakal ditampi di sawarga anu sasatna. Hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener.
6: Eta bobodan teh di dunya soreng teh.
5: Di dieu mah rek sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina. Moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya.
6: Di dunya. Aneka ragam di dunya.
5: Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam. Di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan. Hese capek, susah, payah, pahit, getir, lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun ke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa. Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese capek, susah, payah teh. Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget. Lamun ngeke anjeun turun ka dunya cing inget empek. Geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat. Empek geura pikacinta sakur anu dipikacinta di alam dunya ngan cing inget anu mikacinta jeung nu dipikacinta bakal pegat. Jik lain ngusir ti sawarga ngan dina mangsa ngajalankeun atawa ngamalkeun ilmu teh kudu di dunya. Geura makalangan anjeun geus meujeuhna.
7: Aya di dunya aya seueur anu seun anu saroleh.
5: Aya.
6: aja.
5: Ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta. Aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina. Jelema eta teh landung kandungan lair aisan. Ipis lapis kanal tapel. Wiwaha pinuh ku wiwaha. Sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor. Ahli nulung kanu butuh, ahli nalang kanu susah, ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Haeta pibaturin maneh. Taeta jelema teh tanpa pamrih di dunyana. Kade ulah salah gaul maneh. Sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana. Salilana murka biadab hawak pedit koret. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagana. Nepi ka dienas ku pangeran. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sakitu lain ngusir ti sawarga. Ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan sacana balik anjeun kudu diseuseuheula. Nya eta aya dina panghampura pangeran. Apal panghampura? Naon? Hiji maneh bakal pinuh ku rupa-rupa panyakit di dunya. Atuh moal aya sabar meureun. Kadua,
7: kaduana
5: bakal dibersihkeun harta maneh.
7: Katilu,
5: katilu maneh teh bakal pinuh ku rupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana.
7: Wah, iya.
5: Jadi teu tiasa ditawar, teu bisa. Dupi carana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran.
7: Waduh,
5: ulah aya nu diaku usik malik oge lain nu maneh. Talamun maneh geus kainya dina harti maneh bakal mulus rahayu. Mulangna kalam asal teh bakal lempeng molongpong jalan ka gedong, abus ka alam nirwana, alam asal poe panjang, negara tunjung sampurna, alam nu teu kaselang-selang.

0: Aduh, nuhun atuh burat pisan geuningnya.
1: Wayah. Nah. Ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan.
0: Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui.
1: Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan.
1: Kinten-kinten anu sae. Waktos pikeun lumampah teh iraha. Sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan. Maneh teh loba baraya nu sabangsa teh.
0: Di mana teh?
1: Di dunya. Di negara Guha Kiskendha. Geura di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea.
0: Eta teh merebutkeun naon?
1: Engke ge kasaksi ku maneh keur ditu.
2: Wah, eta
1: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh.
2: Boga rekening bucit teh.
1: Lalajuana neh ku maneh keur ditu. Bakal ieu caritaan eya, caritaan ama teh yakin baka katempo baka karasa barangna kumaneh.
0: Timbalan. Baka penak jeung kanyataan.
1: Jeung kanyataan.
0: Jadi saha anu sabangsa jeung kaula?
1: Malahan mang-mang maneh, paman. Paman maneh teh sabab indung maneh teh Ibu Anjani ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa.
2: Wah.
1: Taeta didinya tepungan ku anjeun loba geurang keur baka pencakaki jeung maneh di ditu ngan eta dua paman maneh teh keur parasea moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge numatak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan
0: timbalan
1: moal aya nu baka bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa titi sing Wisnu anu kasebut Batara Rama tah geura penta tulung ku maneh ka inya.
2: Wah, eta
0: Batara Rama
1: tah eta.
0: Olah, hoyong geura tepang kaula sareng eta manusa.
1: Tek ini.
0: Rampung daud tutas pengganti kahamit.
1: Brak lumampah.

0: Wah, aya naon kulan ya?
1: Biheung sabaraha taun deui aing kahiji deui anu mah.
0: Sumuhun tangtos lami kulan.
1: Mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu. Lain ngusir. Tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ngelmu.
0: Supados
1: urang lumampah jungkra lumaku kaseh. Sampurasun pangersa, pastina oge Anoman bakal bebeja heula ka Karaton Balemer Cukurna ka Hyang Otipati Jagatnata.
0: Duh,
1: nyangakeun eta tuang putra bade makalangan ka alam marsapada bakal mantukeun jelema ti Sing Wisnu yeta Batara Rama.
0: Duh.

0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh,
0: ye ye. Kalam marca pada bebelesatan dina mega bodas dugi ka ngegebleg sareng mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leuweung gunung-gunung anu pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah
0: kadupi cungku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anuman kalayan katingali cinggarun

0: ngadon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, iya gitu.
0: Bari jeung dibarengan ku Surili naluturkeun hayang wawuh mun cara jelema mah.
2: Hayang wanuh.
0: Atuh maklum anoman anu parantos dididik welasan jeung asihan.
1: Iya ge.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut Surili oge ngiring. Oa makomo.
1: Wah, wah.
0: Kukituna kalah beki betah cicing di alas wanawasa.
1: Iya ge.
0: Maklum dapuguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet.
1: Terus
0: kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran

0: paningaran.
1: Duh, iya ini
0: yaitu jamaah ahli morok.
1: Wah, laras.
0: Anu dina danget iya ngabedega ningali sasaran.
1: Wah, laras.
0: Guniraha ngandika. Ayuh. Lamun teh mah kula menang. Menang sasatoan naon bae oge ku kula dek dijual, lamun eta sasat

Ing amarwatan.

0: ayah kuara aneh dulu itu.
1: Aneh kumaha kurang?
0: Mang tahun-tahun aing moro ayah makhluk aneh.

0: lama kaca di jelma menghar di kampung.
1: Lamun kula bisa menangkan eta monyet bodas

0: diincer moa angen moa beheng ku kaula rek diincer kulit beteungna.
1: Wah, sae ulah.
0: Supaya panah bisa nyecep kana pingpingna atawa kana kulit beteung supaya ulah paeh eta wanara.
1: Lars lebar.
0: Dek di alak.

0: Yah, kabeneran sia keur cicing, keur cicing dina hiji dahan.
1: Laras geura bidik kuleng.
0: Yah. Hei, keur ngaheuleuyan lutung.
1: Beger mamanya.
0: Yah, sia kabeneran. Kabeneran sia pingpingna keur ngagayun. Sabab manehna keur diuk.
1: Kanyimas emas we.

0: milik tepa hiri-hiri bagja tepa ala-ala. Dasar hirup di bengharen Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeg-deg bakal kasohor yen aing boga monyet monas. Dek dikukut sugan cager deui napugo yakin eta nganukur nyelap dina kelekna. Sakitu mah bisa diubaran keneh bagja anu taya papadaan. Hei, empes-empesan keneh. Yakin ieu hirup keneh? Hudang siap. Eh, tuh getihan.
1: Nah, berkatu gening.
0: Nah, gerakanan naonana ya? Eh? Denirah kingkang, jangiratan

0: Ya. Ngeberwek si kunyuk.
1: Menerewas ai. Berwek
0: tinggal dua. Eh. Usik sia ku aing tojoskeun ieu. Heh?
1: Wah.
0: Wah, kaduhung teu mawa rante aing.
1: Ya ge doger monyet mah teu payu.
0: Wah. Aya monyet bisa seuri.
2: Cing, kalakuan deh.
0: Weh, bisa ngomong.
1: Aneh tapi nyata.
0: Monyet,
2: kaulah.
0: Ya, daek te daek dia monyet kukut ya. Make pakaian aralus itu.
1: Laras.
0: Yakin dia monyet kukut ya.
1: Tileletik tinggal.
0: Sahagaran
2: ngaran kaula teh Hanoman.
0: Ha?
2: Hanoman.
0: Hanoman.
2: Ya.
1: Kungartos.
0: Aya monyet ku ngarti-ngarti teuing.
2: Ae-ae luar biasa kalah beuki bakal loba nu ngadeugdeug kalamur aing monyet bisa ngomong. Ku aing nek diwarah salat nek di pesantren geun. Meureunan moal teu ngadeugdeug. Jelema-jelema yen monyet bisa salat kitu.
0: Aing nek diwarah adan
1: rek sinaleket kitu. Kasamsakeun ka
0: nyepet. Atawa nek diwarah ngalok.
1: Aya ku beres adena.
0: Aing moal eleh ku si robot. Si robot boga singa Depok, aing dek monyet.
1: Kadenan monyet Depok. Cina diajar ngerebab de monyet rewes.
2: Paralun, paralun. Telepat geuning ka sauran Kangjeng Rama teh.
1: Sumuhun teh kieu di dunya teh.
2: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
1: Leres.
2: Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
1: Cacak manusia.
2: Cacak ieu teh wujud manusia.
0: Hanawan.
2: Iya.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngan kaula rek nanyakeun naon piparabeunanna maneh eh? Beuki mane buyur.
1: Eta beuki harmis.
3: Beuki sambel.
2: Beuki panuhun we. Eta pada mula nu sarupi kitu teh heureuna. Kajaba ti hama. Hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek. Pek ku anjing ala anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk boh anjeun bangsa manusia boh kaula ari kieu mah puguh kaula teh di tempatna di leuweung anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma anu bakal datang akibatna tinggali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir. Bakal erosi. Bakal loba longsor. Akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia.
0: Goblok sia monyet dakwah. Mapatahan ka aing. Eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet.
2: Sanajan tina bujur hayam ari endog mah cokot da vitamin.
1: Nikmat ongkong.
2: Sanajan tina bujur kiai ai koneng mah bau montong da eta mah waduh.
1: Da konenge lain mentega.
2: Pikir we ku sambel. Kaula dek nanyakeun anjeun aya rasaan eueuh.
0: Memang aya. Di sudut aing panas berarti aing aya rasana.
2: Hakekatna. Lamun maneh dihina batur dinyeri batur kumaha eta hate?
0: Pasti nyeri
2: ta eta. Sato tingali itu lutung keur anakan. Ku anjeun ditembak nepi ka paeh.
0: Da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh.
2: Udah sok meleset. Padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun
0: goje eta panik dikukut. Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet. Aneh aing monyet bisa ngomong.
2: Mangga geura mulih we. Bejaan geura bejaan dulur-dulur nu can apal. Di mana manusia aya pangabutuh deh boh deh usaha boh naon tapi sing inget ekosistem kudu dilestarikeun. Ekosistem ulah diruksak. Ieu mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah. Anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu di walungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu. Kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
0: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
1: Asa dihina.
2: Atuh ieu. Tong da tong kadenge tong tempo monyetna.
1: Tong ditinggali jasadna.
2: Ulah ditinggali jasadna. Tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana.
0: Teu sudi aing dipapatahan ku monyet. Harkat darajat aing salaka manusia aing kudu disahandapeun monyet.
2: Geuning.
1: Cilaka geus kieu mah.
2: Cilaka. Di mana dunya geus kieu nararoyo jelema. Hartina karuksakan bakal datang. Ancaman bakal datang, angin cai seuneu, bumi bakal gempa. Wayana eta mah bongan bangkong ka cai teu dimanikeun. Bongan hirup bararohong pasini terjadikeun.
0: Di podaran siak wae wanara?
2: Ya, ai. Geus waktuna mah kudu modar di paehan batur banget teh teuy. Ngan meureunan aya hak keur kaula.
0: Naon?
2: Moal sarua ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
0: Apa kon wani marang ngaku wanara?
2: Ora wani dening ngopo ku lanang koe lanang.
0: Aji mula ditegakkan di jaya.
2: Ya kal sabuk ulang tatu.
0: Aduh telu ampar tiga.
2: Suram rata, jaya merata. Majuah. Kurang aja.

0: Habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragelnya itu jantan abot lah tak satu asna mesela apa komoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: dari ayah di lah ayah karaosna gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang lurah teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamang saali dikirangan bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali

0: yang berair, gatal, dan merah.
1: Reva gitu aja Pak ya, terima kasih untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Nah, gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Maju sia.
1: Wah, eta
0: Hanuman. Hanuman. Sa. Cing tingali saha ye kaula.
1: Suwantara seperti tuang ramang.
2: Tumbah.
3: Labeh geuningan
0: Geuningan ieu teh Kang jeung Ramana naonan?
1: Laras.
0: Tah. Eta teh karek sakitu. Karek mere gambaran. Jadi eyang teh teu leuh, oh ama teh teu leuh dituturkeun ku Kamelang, ku Karemban. Ku Kahariwang. Kalayan kasaksian maneh teh geuningan tong boro ka bangsa manusa deui ka sasatoan Surili oa nepi ka ngararumpul. Diusapan dianut anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan. Cing kitu.
1: Eta bang.
0: Aduh.
3: Kemelengkung bekas salahan.
0: Kumaha? Sadaya daya seundanya atuh sabangsa sareng kaula lutung oa Surili monyet nulian. Komo eta aya monyet bikang mah kejeung dinongengan sagala.
4: Lel-lelan
1: deui. Eta ge ngaleal sagala gitu.
0: Mangge ngaleal sagala ka kaula teh.
1: Sareng naksir mah deui.
3: Jeung
0: ngelelan. Heuh, syukur-syukur. Tah. Kitu anjeun teh cing jadi monyet anu nyaahan deudeuhan ulasan jeung asihan. Tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemblengna cing inget di dunya mah. Di luhur langit aya langit.
1: Tah, laras.
0: Sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh. Nu matak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun kaapesan diri maneh. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon. Hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor.
1: Kitu we salamina Raden.
0: Eta modal utama ti ejang. Ti ama. Sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing. Teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh. Anu aya di guha Kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana.
1: Laras.
0: Antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan, parebut pamajikan.
1: Patenar.
0: Tah. Ceuk pameunteun

0: Yang tisa warga anu gede kasalahanna nama lanceukna anu ngaran Sobali. Sabab Sobali teh kapangaruhan ku dasamuka Raja Alengka. Pangna manehna kapangaruhan kitu sote sabab dasamuka teh muridna Sobali.
1: Leres.
0: Dina ilmu pansasona.
1: Tenan.
0: Taku kituna hartina paman maneh anu ngaran Sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka. Tapi moal bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse soteh ku jalma titi Sing Wisnu anu kasebut Batara Rama.
2: Tah, leres
0: sakitu ku larek mulai.

0: Duh.
1: Panglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
0: Duh, iya iki.
1: Ngajug-juga kenali sada hijin nagara anu kasebat Guha Kiskenda.
0: Terus.
1: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali Prabu Sugliwa.
0: Iya iki.
1: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Tikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
0: Itu kayaanana.
1: Nganu harti geus puluhan taun.
0: Duh,
1: kanyeri kapeurih Sugriwa. Sanajan ngalawan oge da puguh teu kiat nandangan kasaktianana Subali.
0: Leres.
1: Anu dina danget ieu Prabu Subali ngahaturanan linggih Raden Anggada.
0: Duh,
1: di pagelaran Jawi.
2: Anggada. Yap kadikahar.
3: Payun tenan den, payun
2: den. Ngahadep ka ama.
1: Nyuk syu.

0: Gada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama.
1: Pranyata Prabu Sobali.
0: Duh, ngandika.
1: Anak ing, jimat awak ing. Kaharep Anggada.
0: Nun, Rama Dewaji. Putra Anggada ngahaturkeun semua bukti kuhanyuk panjenengan.
1: Diterima. Puja stuti hidup kama.
0: Halihna ti eta. Apunten dina pihak kalepatan. Ageung semonten alit.
1: Kolot naon ngaranna? Teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak.
0: Dauh. Aya pikir saeun naon?
1: Ieu ye. Purwa ku ama hidup diangkir linggi taya kajaba lintang tidek merebeja kanu jadi anak anungan hiji-hijina sabab ama geus kolot. Saha anu bakal bisa neruskeun ieu karajaan lintang tina jadi anak?
0: Dauh.
2: Sae.
1: Aye jadi pamimpin teu gampang dengan ukur diukungku dina korsi. Teu bisa janji sele. Kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake. Nyaeta pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang. Sabab bakal aya nu leuwih sanggih. Jaman. Tapi pikeun ngajawab tantangan eta jaman kajaba ti hidep. Kudu terus ulah reureuh neangan ilmu. Boh bucu basa, boh tatanya. Hartina kudu alewoh. Oke, cing jadi contoh ama. Dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Lamun téa mah ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina. Bakal loba jelema nu ngaledek. Daku kituna wayahna. Sakura nu geus diwiridkeun ku ama. Ilmu heulaanan hidep kudu ngagunakeun ilmu anu geus dibikeun kalimahna nyaeta rawa rontek.
2: Wah. Rawa rontek.
1: Eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apal. Wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang. Ngidang. Dupi anu disebat ngidang teh. Aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan. Puasa. Leleumpangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan. Tuluy tapa dina curug. Ngabedega kudu kuat nahan tiris. Dina hiji curug anu gede cayina. Dina dahan anu muntang teh suku sirah ka handap. Sabara dinten teteh. Teu waktu. Sacapena heulana. Nyaeta mimitina keureuyeuh saminggu heula. Saminggu jagjag geus jagjag tapa deui tingkatkeun 2 minggu. Ulah mah batur. Kalayan eureun deui saminggu ngajagjagkeun awak tapak deui sabulan. Nyaeta urut tatapa ama jug-jug hidep ge geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama. Tadinya berat. Wayahna kasep. sabab ieu karajaan ku sahar kituluykeunana da amama rumasa moal lilah rupe.
2: Diajar ngisat diri.
1: Ieu teh di dunya mah tangtuna oge moal rek megar, tangtu aya balikna. Ku kituna wayahna ka saya. Sok.
2: Sok diajar cuah.
1: Kereyeh nikre sarajan bari patuh oge gunung bakal di sana pun memuncangan.
2: Doh.
1: Jalankeun.
2: Diajar ngisat diri kitu
1: cuah. Ngisat diri, nyungsi diri, ngisat awak. Jalankeun. Mentares tuh lah ka indung maneh. Unyuk sumangah kaula nun ramat di wajir rampung Daud tutas pangandika. Brak.

0: Prabu Sobali. Duh, sareng Sena ngajurung laku nu jadi putra nyata Raden Anggada. Atu Anggada sareng Sena wawartos ka ibuna Dewi Tara, langsung ngajug-jug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada.
1: Duh,
0: sorak hamal-hamalan yen di luar aya tamu.
2: Sorak kenal ya.
3: Duh, betul.
2: Ana dayo hayang deui.
4: Ada dayo kula.
2: Saha?
4: Aya tamu
3: kula. Aya tamu kula. Ketinggalan mah
0: Gusti Sugriwa.
2: Gusti Sugriwa.
3: Gusti Sugriwa, Tuang Rai.
2: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui tasi gebleg.
3: Leres.
2: Nah, aya keneh kamampuh pikeun ngalawan aing apa kumaha?
4: Dukat teu urang ngomongan.
0: Sampurasun Raka Prabu.
2: Rabes. Sugane babalik pikir eta si urang ngajar.
3: Mudah-mudahan we atuh Tuang Rai.
2: Ya, Pak.

0: kena dikin pinasti kersahyaan.
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Cager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman kapi jemawan we.
1: Di mana si paman?
2: Aya we di luar ngantos di salwareun guha.
1: Atuna lain dibawa ka dieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng meureun ka pijemawan kaing.
2: Isanes. Hajri we panginten. Katinggal tuang putra Raden Anggada keluar bade ka mana?
1: Di ditatapa weh. Lah di ditatapa. Cenah ilmu ulah nepi ka polos. Anak akang anak ayi.
2: Oh.
1: Syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan gerak pedar bejer bias. Ulah didingding kelir gerang siloka gerak pedar satarbasna Sugriwa.
2: Tahu. Anu mawi purwarayi dongkap ka dieu teh. Bade nyusul kajadian we anu parantos kalangkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleh atawa dek keukeuh ngalawan. Sugan, teu pangi puluhan taun boga ilmu anu anyar. Namahan deui ilmu sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we. Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri dau akibat tina nyeri de kumaha eta?
2: Ieu mah manawi kakang nampi.
1: Naon?
2: Aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangnat dordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teu acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bongan sia mung elehan maneh. Bongan murunggul.
2: Isanes sakedap.
3: Elehan maneh mah kudu mah lanceuk.
1: Jadi datangna ka dieu teh kumaha?
4: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
3: Bener.
2: Diadukeun ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira.
1: Saha?
2: Nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh. Aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan. Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
4: Doh, leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka akang. Sumping waktos kaula jadi raja nuju ngeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan ti salira. Pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna Dasamuka. Supados urang diadu, supados urang parasea.
4: Benar.
2: Di mana urang tos parasea manehna sama mena bakal maling Dewi Tara. Tayeuh teh aya nu ngadukeun manawi akang nampi kana ieu warta. Kaula mah saksi bumi saksi langit teu tetimuruan kasalira kapungkur. Ieu mah yakin kajadian eta teh nyaeta diadu domakeun ku si Dasamuka. Murid salira keneh. Kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten. Eta pun bojo teh sen bari disuhunkeun deui we sareng karajaan. Takuk kituna manawi Akang luntur kolbu jemar mana uninggalih nu dipamri kaula teh lain nyarite kudua kutilu.
4: Leres
2: kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah. Wajar kaula timuruan kasalira
4: katenan
2: salira nuju raos-raos tatapa. Saksi bumi, saksi langit, kaula teh teu rumaos Kakang. Kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula. Anu watir kana kaprihatinan kaula. Nyeri ku diadukeunana kaula teh. Pakejeung kudu campelak ka lanceuk. Padahal salira teh guru ratu wong atuh karo kadang tua boga dulur panggedena. Mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga induk boga lanceuk panggedena mun awewe payus di aku indung. Saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa. Lirih hirup sareng gamparan awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor. Kaula nyeri ku diri kaula. Ku kituna manawi ieu mah kagores manah. Margi upami teu aya citresna salira kaula teh bakal kabangblang bleung-bleung kawas nu gelo.
4: Gantos.
2: Da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira. Ku kituna manawi parantos sadar eta manah.
3: Masihkeun deui bojo
2: kitu. Ngau mulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula. Margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya. Teu saeutik anu korban. Korban maranehna alatan urang duaan. Kumaha upami urang sadar we salira tukang. Pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara. Ka kaula da eta maha kaula. Daku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh. Panuhun Akang kagores kolbu. Ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahindung ya bapa. Sakaruhun miraku urang mere conto kudu dodar parasea.
4: Wah, eta.
2: Aing ngaran-ngaran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan. Anggang silih teang gering silubaran pae silih rasanan. Omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leusan dinya.
0: Hop segera purna teh.

0: Ngelengis hayang dipikarunya ku aing. Hayang dipikadeudeuh ku aing. Nah emang aing dek sedih ngadenge kitu. Meudekna ge sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan. Tumamprah kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihandapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh seun 5 6 nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Kapan ieu mah salira anu lepat anu beunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia.
1: Sanes kada sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira pan parantos janji moal bade raja jadi raja.
0: Pamungkas ti aing.
2: Pamenang-menang.
0: Aya deui harepan pikeun ngalawan aing. Lamun aing eleh nepi ka paepek. Tinggal kitu belegung ti bae lagi.
1: Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we.
0: Gelut timalan kaluar sia. Kaluar.
2: Halus lalaki teman
0: kitu. Halus lalaki sia.
2: Malah miyuni hayang abiri
0: mah. Sia nu bedang mah. Geus eleh datang deui, geus eleh datang deui. Geus eleh mah eleh we sia teh.
2: Penasaran.
0: Mun dina seni mah sia teh geus teu payu. Geus teu rame, geus teu kapake.
2: Geus teu acara maneh.
0: Geus teu loba acara sia teh.
2: Rajin aya acara
0: ku keukeuh we sia teh. Hayang ngalawan aing.
2: Rajin aya acara 5000 geus dicokot.
0: Beda noh ge deuleuh ti tanah kalangit aing jeung sia teh. Naker pisan belegung teh sia. Kabungan.
1: Ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh ngunek-ngunek.
0: Bener ya kaluar.
1: Ya diantos.

0: Bagea gimana hong? Sampurasun, rampes, saha? Kaulah, saha kaulah? Bulu anjin beda ti sararea. Bari anjar pangi buluna bodas. Saha sambil.
1: Bodas rambutna cenetai.
0: Upami dipercanten mah kaulah teh pun anoman. Saha? Anoman. Anoman. Dau. Urang mana?
2: Kaulah teh salaras nama. Asuhan dewa ti sawarga. Pencakaki-pencakaki turunan saha maneh indung? Bapak. Aik bapak macana kaula teh dewa. Indung? Aik Kangjeng ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.
3: Woi! Asabui.
4: Dingah abarwat naso. Pinga amarwata suta
5: pinga nak kiri-kiri lah.

0: Ki, Ki.
1: Eh, Kasep.
0: Anu mana Paman Sugiriwa, anu mana Paman Subali?
2: Tah, lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugriwa mang oge teu nyaho teu mana Subali. Hese milih nanti kajauhan mana sarua monye sarua pada sabulu. Iya.

0: angernya tiba hilara waron teh semua. Cing sekali-kali mah turawa bango belegung.
1: Nanti ku rawa badak.
0: Woi. Atau rawa badak.
2: Wuh.
0: Rasakeun sia ye. Pancasona.
3: Woi. Hei, anu pro kasih Sugriwa, cokot tak kurang si kurang ajar.
1: Hidup kasih sebal hidup. Hidup.

Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledoganya eta ti monyet-monyet anu pro kasobali boh ku nog hayam kacing calang boh ku kokotor

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pamit lepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
1: Pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya naon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang disana senoge alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pami ke rumah asam muter pami iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayah na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
1: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh di konsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana?

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya,
3: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya.
4: Oh, gitu. Yeah.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya,
3: udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang ini iya mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen iya mah anu iya.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
4: Ketiga,
3: ya.
4: Iya
3: ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
4: iya,
3: ya Bu ya. Ibu merasakan
4: iya
3: sendiri gitu kan ya.
4: Enggak, iya,
3: penanya perubahannya nyata gitu
4: nyata
3: Bu ya.
4: Nyata.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata ini ya.
3: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Laras. Eta we Kakang Sobali titik tengah rumah sakin keneh karena kesalahan anak. Kabina-bina teh jadi sifat satria na teh teu aya.
9: Dayak teh kemanusiaan.
10: Daya hati nuranian.
8: Wayahna kasep.
9: Sabar teh di dieu.
8: Malihan hidep kungsi digencet dina kai. Cing tawakal.
9: Sabar teh tawakal.
8: Memang sakti tuang raka teh hidep digencet ku kai. Ayeuna bisa salamet. Nyaita ku ayana kai bobo. Takuk ituna hidup aya kabingah sakedik.
11: Naon paman?
8: Aya tuang putra sumping.
11: Saha anggada?
8: Lain. Dap Anoman. Pindah ka hareup. Sujud ka tuang Rama. Putra ngahaturkeun sebab bukti ku hanyuk panjenengan Rama paman.
11: Saha ieu teh?
8: Anoman ieu teh cing. Hidep boga lanceuk teh saha?
11: Sing Kakang Sobali nu panggedena Aceuk Anjani.
8: Tah ieu teh anak Anjani.
11: Hah?
8: Anak Aceuk Anjani.

0: 不，acuh acuh mage senang bisa warga acuh mage jadi biasa deh jadi putri ay kau lemah kiwe anggar jadi monyet haloman anak ing nasib mang nepi kaki puluhan tahun timbalan paman cing sugan aya pengalaman hidup bejati sawarga naon anu mah tapi kabungaheun ka emang geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaeun kajadian ieu teh tangtu tangtu tangtu
1: lain sataun dua taun
0: da puguh kajadian geus puluhan taun
1: putrana ge tos dewasa
0: tak kitu kasep tau tak aya saurna teh aya jalan kaluarna naon nyaeta moa sarubaka tiasa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti manusa titi sing Wisnu dewa kaadilan dewa kebenaran anu kakasihna Batara Rama dewa arif tur bijaksana adil pelamarta saha cenah kakasihna Batara Rama Batara Rama daun di mana teteh ayana taeta jami teh cenah tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah ngajait kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun cing di mana ayana aduh duka alamatna ieu binau sanes
1: ati semung mah kitu
0: semung sanes mana atuh cenah nya urang pilarian we gegeden eta teh raja raja raja cing cing atuh anoman
1: belaan mang
0: hayu paman ieu kasep urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama tapi ulah hari ini ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh bisi digeugeukeun dirojokan urang mah urang heuh dileuweung we leuleuweungan urang nanyakeun sugan aya kampung keun bae sarieuneun heula masa keudeung lanan kadatangan urang asawios putra we Anoman kudah lumampah wah kasep ieu leuweung teh lega sawios putra bakal ngambah jumantara ha kasep tuang putra teh tiasa ngapung ngambah jumantara kitu ngeur daung cik atuh terahing dewa atuh Anoman Anoman anak ing mang tulungan kasep tulungan mang teh hidup ke apa gerak ke kesalahan anak da puguh mang teh direbut keur diuk dina korsi kerajaan di jaweng baheula ku tuang Rama paman heuh ku kakang Sobali sia teh timuruan ka aing goblok bari ditajongan bari terus kerajaan dicokot bari bojo emang oge dicokot nepi ka geus boga anak pan ulungan yeukeun ku eta ieu ku diadukeunana mah teh teu sanggup ieu teh nyeri hate terus-terusan kieu sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal halumampah milarian Gusti Rama

0: aya kaanehan gitu.
1: Lamun teu mah hidup jadi raja deui aya pahlawan tati angkatan udara.
0: Aya nu ngabantos.
1: Toba

0: Paman Perpancana Suta ingkang bakahalum mampah.
1: Duh, yege.
0: Milarian Batara Rama, Dewa Keadilan, Dewa Kebenaran. Sampurasun Dewa Agung anu aya di Marsapada.
2: Duh.

0: Banglus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya
0: ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir ngungkulan leluwengan leweng-leweng boh leweng awi leweng kai tiawang-awang ketinggali rungkaring ke lewalungan itu keayaan anak Anoman. Kacarios ye Batara Rama sarang Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung anu dugi kadanget ayeuna teu acan kan penakraratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang, boh kang kalungna.
1: Cukot.
0: Sajajalan ka penak ku Astra Jingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Mere beja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka. Di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Teh.
0: Ai sirahna teh papak jeung taktakna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan.
1: Benteng di kuya
0: yaur wala dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng boh uncal naon bae anu benang dipake barang dahar anu dinadanget iya para denawa lumampah milarian hakane nyaita kange rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh iya gih
2: aing lapar ye he wala dia balad ayo geraneangan banteng uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak
1: doh leres
2: sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah
3: walah nangkung kareueut
2: cing teangan buru-buru
0: sapa medale pun tindakeun dengane pun waledanan.

0: Aduh. Eta soca nepi ka
1: kitu aduh. Aya nu ngorosak.
0: Sugan we atuh uncak.
1: Eh, si kasebelan teh.
0: Naon kulan?
1: Papatong. Aya nu hos-hosan.
0: Alah, sugan we atuh.
1: Sugane anak konda. Ih, si goblok teh anak tere ini.
0: Tah eta ngorosak kana badak.
1: Aya nu kaameuk.
0: Ameuk naon tah?
1: Bau tarasi.
0: Naon atuh leret?
1: Eh, tai garing ning.
0: Nah, naon deui?
1: Naon teh dina rungkun empul-empulan?
0: Hei, sugane bagong atuh.
1: Eh, bagong keur kawin. Mana bagong rejeki nya?
0: Rejeki da gede.
1: Oh, kaburu we lumpat.
0: Oh. Kaburu we coplok. Eh,
1: tah.
0: Sugane atuh eta unca.
2: Lumayan.
1: Wah, sora adan teh mah.
0: Da beda.

0: Tuna lampah eta.
1: Duh, iya gih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah, iya gih.
1: Nya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya gih.
0: Dina mangsa Dewi Sinta teterjal di awang-awang. Nyaeta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
1: Deres. Nangin ku kasaktian nana dasamuka ijang-jang nani sabet ku pedang. Atu Jatayu rag-rag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen. Anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
0: Jadi tanda tanya ka Batara Rama naha ai Angleng teh di mana ayana?
2: Walah eta.
1: Laksmana
0: kaula nun kula.
1: Kakang Semar,
0: iye nun. Urang ngarereukeun heula cape, Kang.
3: Mangga.
0: Yang
3: kulang
1: wa hawatos dunungan uha Gusti Rama ucu
2: ih kan tenan atuh wa
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumuhun
1: uha nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu wa
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana nagara Angleng
2: ih duka teuing atuh wa nguping ge ka karek
1: ka dieu kitu Kakang Silaing euy
2: oh sae
0: leuh
2: naon walah
1: hawatos ulah dicaketan Gusti Rama euy
2: anggur beberah kayaknya akan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentung
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro dipaling ngini pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang teh nepi ka euh
2: ti babaranting geus
1: dikantunkeun maot oge geuwat teh geuning kawin deui dek teh
2: eh nyata unu ngawulaan itu akang
1: yang
2: kang
1: doa nawe eh Gusti Sinta garwa Gusti Rama cing enga kepenak deui
2: sing ayara ratana nawe akang
1: eh
2: sing ayara ratana nawe kulan pikeun nyusua urang
1: tong boro dipaling deuleu cacak ka Bogoh rek ka Korea oge dewek kemuni keung apa kabogoh dewek
2: saha kang
1: Nunung Nurmala Syari
2: eta teh paingan akang ai meunang nabeuh teh sapah ugi
1: ka dieu kitu ka si Onyong
2: oh sae

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta lah.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teu damang cara geuningan bale agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancan itis-tis jempling.
0: Ih, tangtos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa kulan.
1: Mang karunyakeun, mang awatirkeun.
0: Sumuhun.
1: Ku ayana nasib dunungan garwa na Gusti Sinta.
0: Naon teh wa?
1: Aya nu ngiwat Ucu.
0: Ih, amui wa na ku harianeuna tuh.
1: Nya kitu teh atuh heueuh di dunya.
0: Harianeuna teh wa wae jeung.
1: Sagala jadi Ujang.
0: Nya kitu wa di dunya mah.
1: Si horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu.
0: Ih, katenan wa tuh.
1: Si horeng ari gogoda teh nerap ka sarerea.
0: Nerap kumaha?
1: Di dieu nanakeun adilna pangeran teh Ucu.
0: Sumur rekep dengdengna teh wa di dieu.
1: Ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sobar jeung tawakal
0: eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh.
0: Ikhtiar we urang mah wa.
1: Ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh Ujang.
0: Ih, atuh kan tenang wa teh.
1: Maka anjing hareupan rupa-rupa kajadian anu ararane geura kecu.
0: Oh, sumuhun. Sumutangtos wa.
1: Tah ieu ge mangrupakeun tanda-tanda kaagungan Allah keneh Ujang.
0: Oh, katenan.
1: Nanging rupina sateu acanda ua neraskeun lalampahan supados pardu kasambut sunat kalampah nya cu.
0: Isah
1: ua. Lalampahan dugi ka tamatna atuh heuh ijab kabul mah ua teh kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we ua teh dina wengi ieu nya cu.
0: Ih, sakedahna ua urang mah.
1: Kang Pilot deuleu eta.
0: Kang Pilot
1: Abah. Di Ciater.
0: Abah Entis wa.
1: Abah Entis. Kang Toto Jabar.
0: Toto Jabar.
1: Ucu,
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang deuleu Bapak Ibda Haji Omon.
0: Lars.
1: ABDR.
0: ABDR.
1: Kauangin tun rokok dua bos.
0: Dua bos ke Pak Haji Omon.
1: Nuhun jajakallahu herona sirona cu.
0: Kulan
1: bagja teuing wa. Atuh Kang Uteng, si Oncom teh aya.
0: Si Oncom aya.
1: Heeh, api romantis.
0: Api romantis.
1: Heeh, nuhun Ucu, wilujeng tepang Ujang. Cu,
0: kulahan wa.
1: Bilih nyang kolong kana waktos Ucu.
0: Oh, sae.
1: Cing Kakang Seling kitu Gusti Rama urang hibur-hibur kitu hawatos.
0: Oh, sae.
1: Sugane kabantu ku urang manahna.
0: Ya urang beberah we, urang.
1: Anu nuju baluang.
0: Katenan.
1: Heeh.
0: Ngemutan garwa
1: cing cenah lagu kulu-kulu Karawang teh kumaha teh teh nyi
0: kulu-kulu Karawangan cenah kanya
2: cing kulu-kulu gancang

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten aing maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagdag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran kesana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, lever, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor, penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
3: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan? Ya. Berani?
3: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
3: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
3: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
3: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
4: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati ya? Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
4: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
4: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
4: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
0: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
7: Tidak.
4: Ada jaminan?
7: Tidak.
4: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syaroh Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah.
0: Gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu
1: al-mi'ad. Sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik, ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus dan anjir. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, "Fatimah, kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang, Fat, hadimul lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai." Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
0: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lalu bila upacara pemakaman selesai,

Bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan.

0: bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia, sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kata Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayahmu? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: Nembe CF sabaraha botol ku propolis janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat?
1: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Soalnya obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas. Gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya perobihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah
0: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu
0: kumaha cara konsumsi na ayo na
1: ayo nama sa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Lihatlah bagaimana orang yang masuk ke dalam hutan belantara tanpa ilmu. Dia akan menjadi kikir karena takut bekalnya habis. Dia akan cemas karena takut tersesat atau dimangsa binatang buas. Tapi bandingkan dengan seorang yang dipandu oleh ahli yang sangat tahu belantara, maka dia akan selalu optimis karena tahu nikmat yang bisa didapat dan bahaya yang bisa dihindari. Berbahagialah orang yang selalu dituntun oleh yang lebih tahu. Dan amat berbahagia jikalau hidup dalam belantara hidup di dunia yang serba berbahaya. Kita dituntun oleh yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan dari Allah itulah yang membuat hidup ini nikmat, lapang, dan tentu berkah bermanfaat. Hidup dalam petunjuk Allah, itulah kebahagiaan hakiki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya Pak eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo nah, yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu caket sa dusun sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu ayah nu paragel nih gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae nih.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Kaayaan beki poek, tungtungna reup bae peuting. Jangkrik jeung gaang manireang ralay geus tingkalayang kalong tinggaya bag ti kajauhan kadenge anjing babaung. Teka catur di jalan arus ligeus tepi di ka Bandung datangna Teh Wan Cijanari keur meujeuhna sepi jempling. Rusli ngerasa bingung atuh. Nah kudu ka mana? Nya ngajug-jug sabab harita teh keur meujeuhna ti Brasare. Teu wani mun kudu nepungan si ibu teh. Anu sakumaha nu ditunjukkeun ku siji hekteang. Akhirna Rusli gok ka hiji tempat. Breh aya emper toko rada lega jeung aya nu ngagolera dina kardus. Rusli bet kabita da puguh manehna oge geus teu kuat ku cape, tunuh jeung lapar deui.
1: Asa capek-capek teuing ieu teh aduh. Rek sarewe ah nurutan batur. Kitu pokna koloyong ka emper toko gek diuk. Cumpagug nangkep tuur. Ret anu keur sare mani ngarengkol disimbut ku sarung. Gigireunana aya buntelan butut jigana bae tukang baramaen eta jalma teh.
0: Karunya teuing nya. Tebogaeun imah meureunan jelema teh. Aeh. Aduh, naon bedana jeung aing nya?
1: Ceuk Rusli terus tungkul nitenan badan sakujur. Ari baju memang alus keneh manehna mah. Sapatu eueuh. Huleng Rusli ngahuleng. Karek sadar harita yen sapatu manehna tinggaleun di imah Mang Sukri. Sabab basa kaluar ti imah teh henteu ti lawang hareup, da ka Raja Nela luncat terus kabur.
0: Aduh. Kakara inget aing heug anyar keneh sapatu teh lebar temenan. Duh. Mangkaning can puguh kabeuli deui aduh ayeuna mah. Tapi ah bisa usaha deui lah. Nyokot we ka toko lah kari milih da mulai nu nyaho ieu atuh. Sugan we baju jimat teh metu ayeuna mah yeuh teu cara tadi. Sial, ieu dasar sial yeuh. Naha aing mah teu katingali. Teu bisa ngaleungit aing. Aduh, naon nu jadi marga lantaran ieu teh? Kitu ceuk Rusli terus nyarane kana tingkeban toko pangna boga pikiran kitu dumeh boga rasa yen manehna boga baju jimat teh. Lamun eta baju dipake manehna bakal ngaleungit. Moal kaciri ku batur kitu ceuk pangrasa mah. Rusli can sadar yen bajuna teh aya parobahan, buktina basa di lemur leci sasak manehna tetep kanyahoan katingali ku jalma rea. Tapi ka dikepungna. Tapi geus boga pikiran kitu mah reupeureum sesuganan bisa sare bari diuk nangkep tuur. Tarang numpang kana tuur harita teh. Tapi karek oge reup geus kadenge nuting hareung kana ceuli jeung aya nuting celetot kana pipi kana punuk bitis jeung siku. Atuh puguh pakpik pek Rusli teh nepakan nu nyoco teu ari ku nepak reungit.
2: Aduh. Ratul aing aduh. Aduh, ieu reungit. Dasar lah reungit teh nyelotan getih wae imah duh. Ampun. Jeung atel kamina bina ieu teh di tengah sawah padahal pan di emper toko ieu nya. Aduh, na kudu kumaha yeuh? Geuning lobah reungit di imah yeuh jeung tiris di ieu teh. Ieu mah kudu disimut meureun yeuh nya. Aduh.
1: Rusli heug cengkat deui. Rek anu keur sare tea mani tibra teu usik-usik. Puguh nikmat eta nu keur ngarengkol teh atuh. Dasar atuh Rusli teh jelema beleweng teu kagok nya. Jelema geus nekad. Sarata Rusli mah teu boga rasa rumasa. Nanjo batur senang teh sirik jigana teh. Teu mikir panjang Rusli ngadeukeutan ka nu keur sare. Tanta parah deui sarungna didudut disakalikeun atuh korejat ngebogana hudang walah wae weuleuh weuh jeung ngalindur.
3: naunan ieu teh? Oh Allah, aduh, kurang ajar sia teh tuh. Ngadon direbut aduh. Aduh kadieukeun sia teh aduh alah aing tiris yeuh.
1: Ana breh teh hiji kolot geus taweh woh. Beungeut kanyos, mata celong, ari nangtung rada bongkok, horeng aki-aki tukang bala main, deudeuh teuing nya. Anu perlu dipikarunya sabenerna mah eta aki-aki teh. Sedengkeun Rusli teu ieu mikirkeun kitu. Sarung geus karebut mah tuluy dipake, malah sakalian kardus urut tilamna oge direbut deui ku Rusli teh. Kuredag Rusli teh ngagoler moal wungkut disimut buntal maneh jiga kuu.
3: Ai. Nah, aya jelema kabina-bina teuing sia kurang ajar. Sugan kudu dibabu ku iceuk sia kurang ajar setan atawa jin ada teh sia teh. Wah. Sarung bat urang ngadon direbut sia kurang ajar teh.
1: Ceuk si Aki bari ngaragamang kana iteuk nu ngagoler tukangeunana. Iteuk dicekel si Aki ngawahan nek neungeul Rusli anu geus ngagoler. Tapi basa si Aki kukurutus kadenge ku Rusli teu bisa jongjon kadenge kitu mah. Sieun pek manten kana punuk.
3: Wah, awas ya. Dibabu ku itu kieu sia kurang ajar. Alah ih. Kurang ajar sia setan ieu lah.
1: Kulisik Rusli usik, breh beungeut na tembong melong ka si Aki, barang ret hiuk itu krek ningang cukang irung, lep Rusli ngelok, tepi ka ngadepong kawas nu sujud, siut itu melepas ka gigir, perenterang kana tembok toko.
3: Kurang ajar si Hap, is, nah itu,
1: tong macam-macam si Aki,
3: kurang ajar,
1: Rusli cengkat hiuk deh itu dikepangkan, lep sakali deui kawas tadi.
3: Kurang ajar sia. Ngarebut sarung aing kurang ajar sia.
1: Iteuk milepas ngan sanggeus dua kali dikitu-kitu mah Rusli ngorejat hudang, ceung munur terus masang kuda-kuda.
3: Ais. Nah. Rek ajak ngesang sia teh aki-aki peot.
1: Kurang ajar ieu mah.
3: Atuh sia teh kadieukeun simut aing deui sia. Tanya hoa ini ker hai siya dek. Aduh, ayah, siya, setan dek lah, yung ayah.
1: Aing butuh ku sarung siya, kurang ajar siya. Bari molotot ke si Aki, tapi Aki-Aki nunggus ke cida amakna temalire kena pasangan Rusli. Seak, itek nani babu kendi, rek dipake ningang tarang Rusli, tapi ku Rusli maningan sakirat ditewak. Eta iteuk beunang pisan dicentok tolonyong si Aki nolonyong gede bugubuh menih marurung mata khawatir. Barang si Aki Malik dijejek tak-tak lang kurus li cungkal ka tukang blak caki nangkarak ngahegak bari calawak rek nyora teu bisa tina awahing ku nyeri jeung amek. Atuh daki-aki 100 mulut ima yeuh sia kaing teh ngaganggu wae ngacedog sia bisi dipodolan ku aing geura. Di podaran sia ku aing ya. Jeuk Rusli bari ngalungkeun iteuk ka tengah jalan. Kupra kana aspal, tius aya truk ngaliwat. Krek, riek, riek. Iteuk teh kageleng potong jadi lima, kageles ku ban tukang anu dobel harita teh. Menyok itu si Aki ngarakuh narik napas panjang sabab eta iteuk teh dulur nu satia unggal poe bebarengan gede jasana
2: kamana-mana oge tereh milu bari ngabantu eta iteuk teh. Ayeuna geus ancur ka gereng truk sababiahna Rusli anu telenges atuh puguh si Aki teh ngahuleng ka bina-bina. Geus kitu mah kuniang hudang lalaunan melong ka tengah jalan si Aki teh. Pelong kosong teak leungiteun pangharepan asa dipungkas kahirupan. Nah Aki, mending ngahudang kitu si Aki. Hees kadinya tuh, mending oge hees kadinya. Meh teu inget wae kana iteuk. Cek Rusli kuredak manehna ngagoler deui disimut ku sarung meunang ngarebut teu malire ka si Aki anu keur sedih.
3: Aduh, lah. Aduh, lah. Gusti nu maha agung. Nah, betara kapalangnya hari kajalma anu nalangsa, ya Allah, ya Robi. Abdi tulungan Gusti eta iteuk teh batur kuring nu setia. Nah, ieu jelema teh kawina-wina teuing padahal ngora geuneh maneh mah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending malah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: aki sasambat ka Allah nu maha ningali. Aneh si aki teh teu wanieun deui ngaganggu ka Rusli. Tayohna kapok bisi terus disiksa. Kapaksa eta coba teh ditarima ku kasabaran ku si aki teh. Tumamprak ka nu maha kawasa. Jung nangtung si aki teh leos init leumpang dongkok rumang ieu ngajingjing buntelan anu teu kanyahoan. Teuing naon eusina eta si aki teh. Sedangkan Rusli geus ngaguher sare deui wae. Kadenge kerekna manis sesegor. Buni atuh dibuntel ku simut rada empuk da di kasur ku Carlos nu rada kanel. Nyapuguh asa sare di imah wae. Teu usik-usik bani tibra. Malah mah Rusli teh make jeung ngimpi sagala rupa. Dina impianna teh keur leumpang rerenengan babarengan jeung Nyi Titi mojang desa anu kapicangcam kumanehanna. Gancangna carita baraya peuting geus parat tepi ka isuk. Panon poe geus moncorong di belah wetan. Lalang sepeuting geus nyingrai. Kasinglidkeun ku cahaya sang surya anu sumirat nyangan buana. Harita teh kota Bandung geus hirup deui. Kanaraan balawiri nu leumpang teu aya alatna, nu dagang nu init gawe nu jaran-jaran jeung sajabana teges ramah kagiatan urang kota geus jalan deui sakumaha biasana. Kaasup toko nu emperna dipake sare ku Rusli harita teh. Harita teh pagawena geus muka tingkeban. Brai brai hiji-hiji. Nu akhirna dibuka kabeh. Barang dagangan geus dijajar-jajar sakumaha biasana diperenahkeun sangkan babari ka ciri kunu rek balanja. Barang ret eta pagawe toko teh ka emper toko. Si pagawe teh ngarasa kaget. Dumeh eta aya keneh nu ngarengkol. Mangkaning dina jajalaneun pisan. Jeung sareukseuk we katempona ongkoh ngagokan kana digawe.
1: Aduh. Hah. Kakek-kakek. Urus tunjung ta. Aduh. Ieu tarabeunan dipicaan. Geus baku. Ari sare kebirangan deh. Sugan kudu dibanyur ieu mah yeuh. Waduh. Abad yang irti ini. Aduh, ampun, aduh. Untung si engkok belum bangun. Ah, awas ya, dipancur sia. Ah, cek pagawe toko bari nangtung ngigireun anu keur sare. Disangkana aki-aki, da memang sok matur di dinya si aki tukang baramaen teh. Eta pagawe toko sababaraha kali ngageuingkeun nu sare, disentak, ditoker sukuna, tapi tetep teu usik-usik cina awahing ku tibra.
2: Ah, bangun kau ah. Bangun kau, bangun ah. Gimana pula ini ah? Bangun kau. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun ah, bangun.
0: Padahal mah di jalan geus ganeng ku sora mobil nu tinggal rung. Tukang sayur nu tinggal rawok nawarkeun daganganna. Kuruna mah ngarasa ganeng ku eta oge, tapi Rusli tetep ngakeleger ngakuher kerek ka bina-bina. Harita teh Rusli kalah ngimpi dina impianana keur leumpang duaan jeung Nyi Titi. Jalan-jalan di kota make baju anu alus, make sapatu nu pangmahalna, duit merekis hayang nanaon ge ka rimeuli dina impian mah. Mani asa enya Rusli teh. Dunya asa nu sorangan tina wahing ku ngarasa bagja. Kulantaran disentakan wae ku pagawe toko, ku Rusli ka impi-impi. Asa aya nu gegerawan ti kajauhan. Rusli malik ari malik asa aya nu nampiling kana beungeutna. Rusli lompat tapi balik deui da Nyi Titi tinggaleun langit ngadadak angkeup suara guludug pating jelegur. Teu kungsi dila dina impian teh breg.

0: Hujan gede, cileun cangagulidag, pakaian jadi baraseuh, karasa tiris mata kebulusan. Aneh deui. Geus baseuh kitu mah nyititi ngadadak leungit. Puguh rose jejeritan dina impian kura gerok ka nyititi.
1: Aduh. Dede, ka dieu. Ka mana Dede? Ka mana Dede? Kemana ieu teh? Kemana jadi ya?
0: Kitu teh Rusli, kerajat hudang luakliek nang nyititi haok aya nu nyentak.
2: Atuh, gandeng monyet. Ngayang dibanjut deui ku aing ha.
0: Waduh. Kemana pula ini ah?
2: Kau ini bukan main ah. Gandeng sia monyet ah.
0: Kitu teh eta jalma atuh puguh ngakebeg Rusli teh sabab inget aya nama horeng tadi mah ukur ngimpi nyata nama awakna baseuh da dibanjur ku pagawe toko nu jengkelkeun ka Rusli nyangkana aki-aki nu biasa padahal si aki mah geus kapokeun kabeurangan sakali teh kadinakeun mah tara si aki mah da sieun dibanjur harita kalaman ku Rusli nyapuguh amekeun pisan dikitu-kitu teh sabab awak lancutut pakaian baraseuh tiris jeung rada lieur deui. Hau Rusli nyarekan ka pagawe toko.
2: Haram cadas ya. Kumawa ni ngabanyur ka aing. Dasar jelema atah waras ya mah. Tegap legalasaan sia. Nah teu ngadeuleu ieu teh manusa. Tega sia manjur ka aing.
0: Kitu ceuk Rusli. Ari si pagawe toko colohok bengong lantaran kaget teu naker. Nanyo nu sare teh lain aki-aki anu biasa. Tapi ieu mah budak ngora. Cangker keneh, jagda keneh, jeung ginding deui ngan sarungna wungkul anu tetamalan teh.

0: Ayo sih gantian baju aing. Gantian baju jeung celana aing. Sarung deui. Ganti kuno beuteuh. Tuh, loba tuh di jero toko. Gantian sia. Awas ya sekoya. Awas ya. Cek Rusli minta ganti kuno boga toko. Nyapuku nu boga toko teh kerung teu daekeun mikeun barang kitu wae da puguh aturanana. Lila-lila si Ingko teh pok nemalan harita teh.
1: Hanya si Kakang walui saatu oro-oro aro-aro tewisa-tewisa atu walui saatu oe-oe walui sa omele fakyong ha-ha ewuh padalu natu ha-ha hanya walina oge salah-saha salah-saha walina oge maha atu make kawurangan perhaji beh ka aing sia teh teu ngarasakeun sia puguh kami teh capek tunuh sapeuting jeput tumampah ye lembang aing teh wajar we keberangan oge celos sia cugan kudu dicabok babah teh ye babah buntong sia teh ha Rusli singkil kelobeng sarung putut dibalangkeun ka sisi jalan siak narajang kanu boga toko urang ajar sia sanggo hep ieu ha siap ah hanya ah lep nu boga toko ngalalap terus lompat ka jero bari walah-walah weuleuh-weuh meta turung ka bagawena hanya itu ada orang gila ha hanya hayo hayo hayo hayo lawang itu lawang ha ha para jero aya rada kitiluan keur meujehna ngora kabeh oge pagawena wungkul ditambah kuno saurang teh ya nu tadi manjur ka Rusli atuh jadi opatan kabehna teh cung teu kana barang teas aya nu nyokot singkup paranti nyodokan runtah aya nu ngacewa ngelingis dagangan aya oge nu nyokot sapu aya oge nu ngajingjing dagang surabar da manehna keur ngepel di jero rek naon sate bangsat rek ajak ribut sok maju ha teu salah saurang pagawe toko bari ngamang-ngamang lingis nya puguh Rusli teh reuwas teh nyok kitu mah kentak mundur bari ngomong ai nanaon sia teh ha rek kaula ka bangsa asing deuleu yeuh dewek deuleu dewek sabangsa jeung sia aing mah yeuh bila ku rek ribut aing mah ambek soteh kadunungan sia lain ka sia ngan lamun sia rek biduk ka ditu mah sarua dibabuk ku aing mah ha cek Rusli ti ditu namah nyingsieunan padahal hatena geus seber. Kaliru boga polo teh sia. Aing mah teu mikirkeun urusan pribumi jeung non pribumi sia kurang ajar. Nu penting jeung babada jalma mah

0: pakaian sagala rupa. Dikira bebadik itu. Aing oge pagawena teu wani kikituan teh, ha. Duh. Geus dibalik deui sia polo teh. Aing mah wajar menta pakaian oge dabongan nu keur hees make dibanyur.
1: Nyasar waduh.
0: Nah atuh hees teh di mana bae? Jeung deui naha atuh geus beurang can nyaring. Ngagok kana digawe euy. Jeung sareuk seupeut katenyona sia teh. Jadi jelas si lain nu salah.
2: Setan deh sia. Hayang diragor ku aing.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?

0: Ketanggungan Kabupaten
1: Brebes.
0: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: kabur ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
1: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nyapu ku si emang tukang bubur teh kaget da teu narima duit ukur nuhun. Nyang, mana andosna? Naon? Mana andosna? Naon mang? Atos? Si Unjang menit tau dek. Mana andosna ye dek, andosna? Bari nuturkeun ka luar. Oh, artosna. Duit naon mang? Rusli ngalieuk bari kerung. Ay. Ni ngina nyanyan di nini mana ngina? Ngurang anyan siapa? Kena mah iya deh, aing ek ngirung onge bari usaha ngurang anyan siapa? Ni ngina nyanyan di nini mana ngina? Bayar yang bayar, bayar. Atau ada ngirung mah tong bakal ngomong atau mang? Naon bieu ngomongan bieu teh? Mak ona mah ieu teh nyanyan, nyanyan mumur. Lain di nini mana nain?
1: Oh.
0: Dedengan ti dina bujur. Mumur, urang aya mumur.
1: Oh, bubur.
0: Bayar, bayar, bayar. Awah nu ratnis ini mah awah nu ratnis. Hah? Bayar. Nek ngadonungi ka Mang ieu, nanaonan ieu teh, ha? Kos nu teh hideung wae sia mah.
1: Tukang bubur kukulutus.
0: Ari Rusli teu ngeunaheun disebut nu teu hideung teh. Sabab ceuk pamikir maneh nama nu teu hideung mah nu gelo. Ari maneh nama panwaras maneh nama teu gelo. Kulanturan kitu haok nyentak. Yeuh, Mang. Ulah kagabah ngomong teh. Nu teu hideung teh kuring. Atawa mah Mang. Sok. Kuring mah teu rumah sa teu hideung yeuh. Kuring mah waras yeuh. Mamang meureun nu teu hideung mah. Coba pikir. Pikir ku Mamang. Muni taliti mah Mamang teh penipu. Ah. Penipu. Nipu naon ari aing Ujang?
1: Tukang bubur bengong.
0: Tah baca baca. Baca dina kaca. Bubur ayam asli. Nya, memang ayam asli nya. Bubur ayam asli.
1: Rusli nunjuk kana tulisan.
0: Nya heeh anu bener bubur ayam asli.
1: Heeh kumaha ari Mamang?
0: Ari eta nu dijual teh naon? Pan bubur beas eta mah, lain bubur asli. Hah? Lain bubur ayam lain, bubur beas eta mah. Sarua we jeung bubur di lemur kuring, bubur beas, bubur biasa. Mana ayam aslina? Pan eueuh. Hah? Aya ge naon saledri? Goreng bawang. Eueuh ayam asli eueuh. Eta teh nipu ngaranna, nu matak tong minta duit. Tong minta duit, Mang. Lah, lamun kitu dilaporkeun yeuh. Mamang geus nipu kana meuli. Niwul Mang eta teh. Kuna teh tong bubur ayam asli. Bubur beras. Bubur nasi pake ayam. Kitu kuduna tuh. Ieu mah yeuh. Pokona mah tong minta duit, mau dibayar ku kuring. Dilaporkan ke polisi oge untung antusia puguh tukang bubur teh bengong atuh talangna kereung panona hampir tengiceup kaget ku omongan Rusli kitu sabor si Mang bengong. Rusli ngeres tuluy meuntas kabeh ditu mangkaning kanaraan keur kerep atuh ngiles teh teu katanyo deui tukang bubur gara-gara teu ateul kukulutus bari asup ka jero. Dekung si Bila kadenge tinggereneng ngobrol jeung babaturanna anu pangdeukeutna tungtungna kadenge nu seuri tingcakakak seuri koneng ari ras ku lalampahan Rusli harita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak pun

0: Enten ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon pak?
1: Panyawat lambung, sarang sing siremen, sarang dia nyeri
0: nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabraha lami pak, gaduh panyawat teh.
1: Aya setahun mah.
0: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
2: Sering dirawat.
0: Oh sering dirawat. Tos nak itu berobat kemana wae pak?
1: Ya tos kemana-mana.
0: Itu tos sabraha lami berarti pak berobat gitu?
1: Iya wae setiap tarawas gitu.
0: Mohon.
1: Teh iya langsung.
0: Mohon.
1: Dateu acan apal jeung iya gitu.
0: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu pak?
1: Kitu jeung kitu
0: Ngukur
1: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
0: Mohon.
1: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
0: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
1: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
0: Mohon.
1: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
0: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alpa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
0: Mohon.
2: Biasa mah mam teh teu kersa.
0: Wae. Iya.
2: Nama tos tabuh
0: 8
2: ge hoyong
0: emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teu pal.
0: Baal mohon kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon tos sakintan
1: ge eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe 5 dinten.
0: Nembe 5 dinten.
1: Nya.
0: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
1: Di dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya perobihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alpa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
1: amin
0: kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alpa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata,
6: tes ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah, ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku

akan cindarita da listan kapiwarti enggal anu kacarios ngawiyosakeun kawontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Astinapura nagara sampun kaceluk kakadangeu kalau kakak

Anu jantan Sri Manganti pancerna nagri ngebahurek sajantan raja di nagara. Takasihe pun iyo Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dwipayana. Ngaturanan linggih ingkang putra nu kadua kakasih Raden Pandu. Boten kantun kismar Badranaya.

0: Upami ngukur nafsu
1: menyakit. Lamun ngukur nafsu maka sumangetan ngeunaan hirup pribadi pon kitu deui bernagara. Hayang pisan sagala rupa hal pagawean di ieu nagara anu can kasampeur jeung can kalaksanakeun teh hayang dilaksanakeun dina waktu sasinggeut-singgeut teh. Tapi urang teh manusia anu masih ngabogaan katerbatasan sagala rupa hal. Matak palebah dieu ama ngaji kana diri geuning abiasa maneh teh geus kolot. Tinang tu geus cetuk dawuk mah ulah mikiran wae haliah dunya. Palebah dieu ama teh kudu mikiran soson-soson pibekeleun mulang ka alam akhir. Ka alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Ngan palebah dieu aya kasumangetan anu herang agenclang, kasumangetan ama anu teu parim teh ku boga anak. Boga turunan anu tinang tuy bakal bisa nuruykeun tapak lacak cita-cita gawe PR program anu can kalaksanakeun ku ame salah ku raja di nagara Astina. Dawuh timalan kaulan muntah kitu kasep. Yen ama ngadenge seunting bawaning angin kolepat bawaning kilat yen masyarakat kabeh curugna geus nunjuk ka hidep anu yakin bakal bisa ngaganti ame di mana ame lengser ke prabon ti ieu kursi kerajaan Astina.
2: Amuing amuing amuing amuing amuing. Ya. Bejaan si cepot si dawala siapkeun ijazah kitu Jang. Heuh atuh dunungan jadi raja mah jadi peralatan gitu.
1: Jang. Emang dikirana dewek teh ngintip kitu. Mani bangga jeung reueus aing padahal teh hir teh walahir teh dulur teh baraya. Ka Gusti Pandu. Tapi pan ari ku silaturahmi jeung kanyaah mah helas dulur jeung baraya teh. Sanajan jeung batur asa jeung dulur e aing. Ngabdi mang taun-taun ti jaman baheula memeh Prabu Abiasa teh sagening. Prabu Palasari. Aye Palasara. Jeung Prabu Manuma Erot tinggal teh geuna ya. Hay Manuma Yasa. Jeung Prabu Sakoteng. Sakutrem. Sugane atuh juragan Pandu jadi raja. Aing jadi penerima tamu atuh. Narima tamu teh ya atuh bade tepang sareng raja, amplop heula ka aing. Ari masalah amplop aing mun kawasuanda teh wargi pan. Jang. Aing si cepot ngabohong bener.
3: Naon kitu Akang?
1: Pajarkeun teh Gusti Pandu rek dilantik jadi ibu PKK. Bener eta teh? Menyet Gusti Pandu jadi ibu PKK. Paling-palingnya jadi ibu korban KDRT eta mah. Nah, rek jadi raja rek henteu nu penting mah makmure nagara kuring mah.
2: Jang cicing jang Bandungan heula kitu Jang. Ulah wae kaburu ku asih Jang. Da teu gampang jadi pamimpin teh. Teu cukup ku hayang. Ua oge rek nyalonkeun RT regog deui teh. Da jeung si cepot eta cenah lamun hayang jadi RT bapak kudu bisa ngabedakeun heula. Naon bedana milih RT jeung milih jeruk? Aing ceuk wa teh milih jeruk mah di kilo, milih RT mah di coblos. Efek teh lain jawabanna teh. Ari milih RT mah bisa bari ngadahar jeruk, milih jeruk mah teh bisa bari ngadahar RT ini. Kitu geus ya. Lajengkeun akan lajengkeun.
1: Kumaha kasep? Sementara hidup kudu sanggup. Sementara bari anjeun tatan-tatan nyuprih pangarti nambahan pangabisa. Da jadi raja teh teu gampang lain saukur diuk dina kursi. Tapi di mana ngomong ulah bohong dipercaya ulah ngaruksak. Kudu satia kana amanat di mana aya kasalahan kudu gancang tumarima.
3: Sagolek pangkek
1: sacanggreut paguh.
2: Dawuh timalan kaulanun. Moal pade baha. Moal pade

0: ngejing sila bengkok sinemah alus.
1: Sae.
0: Ngana anu jadi inti permasalahan setiap raja kudu boga prameswari.
1: Pangna mah eta.
0: Setiap lalaki kudu boga pamajikan tah sugan.
1: Kada aya ibuna.
0: Di mana aya kepala negara kudu aya ibu negara, ibu kepala negara.
1: Hai, daras.
0: Ih, tangtos sami gambil kasbon nun. Tayeuna amadegna nya geus boga kabogoh teh ka urang mana.
1: Putri ti meni
0: aya. Lamun putri-putri ti meni, lamun anak menak ti mana? Saha ngaranna? Saha bapana? Hayu urang tanyaan ayeuna pisan. Tuh pinata can ngaduh ka ulanun. Ari kap bungkur mah ka urang pagaden itu nun. Tos putus kakang semua. Nah nun rudet mentaan wae pulsa. Nah. Nah sok nyuhunkeun sabaraha? 5000. Ah, 5000 mah keur kabogoh mah taya nilaina. Dina laguna ge demi kabogoh luhurna gunung. Rek dipapai ditaekan. Tuh, demi kabogo eta.
1: Keur kabogo benten wae.
0: Demi kabogo mah welaan duit keur pamajikan ge dibikeun ha kabogo aman. Tagis beunang anger di nyeri deui. Sekarang aja wae geus nambahan pangalaman rumah tangga teh jang.
1: Nang.
0: Pira kue geus 2 seri.
1: 2 seri sateh. Anu nyeri. Acara anu ruwetna.
0: Can anu ilegal.
1: Anu nyarina dua seta.
0: Can anu teu tayang.
1: Asa anu pabeulit.
0: Can aya. Pina teu acan ngaduh ka ulanun. Lamun can aya ama deuk mere beja ieu mah sugan da ikhtiar manusia modal mulai darma ikhtiar.
1: Sakedah.
0: Ari jodoh mah sanajan 1 juta dihayang-hayang. Sanajan 1000 dimung-mung. Lamun eta jodoh bakal datang, lamun lain tetep bakal indit. Ngan manusia diwajibkeun pikeun ikhtiar, teu diwajibkeun ari hasilna mah. Da yakin jodoh bati bagja cila ka urusan pangeran.
1: Geuning.
0: Ama mere nyaho. Ama boga sobat raja di nagara Mandura. Ari kakasihna nyaeta Prabu Kuntiboja.
1: Geuning.
0: Kagungan putri keur disaembarakeun. Ari jenengana teh nyaeta Dewi Kunti Nalibrata. Jang. Bejaan dunungan tongkap pangaruhan kitu. Bisi bapana Kunti Boja, anakna Kunti Nalibrata, der anak indungna Kuntilanak. Ulah gagabah kuring ge pernah pasaha jeung Kuntilanak. Basa harita geuning balik nabeuh di kepung Nayaga teh duitna geus beak. Hari tete balik teh jam 12 puting dah kaburu diusir ku Wacece. Diusir ti panggung diganti ku Siwarso. Kuring teh leumpat mah pae astana. Aya awewe anjir ceng teh ieu rejeki. Hayu barang dirampat tongongna geblos teh bolong. Malah aya tulisan, hati-hati ada galian kabel. Eta mah kuring lompat sakalupat lampet Kunti. Eta Kunti kumaha cing? Kalah ngajawab. Bae we cenah aing Kunti daripada sia dalang bangkrut gitu. Goblok eta Kunti, matak lamun Kunti rek meta pangkaulkeun sudi najis aing mah.
1: Kahirat.
0: Eh, kamalinaan teh. Janten di Mandura teh nuju aya sayembara nu, keur aya sayembara. Saha anu bisa ngelehkeun lanceukna eta putri? Anu kakasih. Teuning. Saha jenengana nu? Ari kakasihna teh nyaeta Bambang Soda. Bambang Soda. Jadi upaming ke tiasa ngelehkeun Bambang Soda teh bakal tiasa ngaboyong Dewi Kunti Nalibrata. Tah kitu Kakang Semar. Wayahna kasep.
2: Kang Oso Mentawis wayang golek istirahat damben teras mangga. Nuhun.
0: Obrolan urang anu tadi ngeunaan anjeun geura init ka Mandura. Lamun jodoh atuh syukur dina teu jodoh itung-itung nyar pangalaman. Eta ulah. Iraha kedah lumampah kaulanun ayeuna. Meumpeung ayeuna mangsana anu hade itung-itungan. Ngan geura pentah heula doana ka tuang ibu, ka tuang eyang Resi Bisma, tuang Raka oge Dastarata. Dawuh ti Malang sareng saha kedah lumampah wayahna. Kakang Semar Sapala Putra kedah ngiring ka ditu. Amuy. Mangga agan moal bade ngijing sila bengkok sinembah Cisimabdi. Rampung nautu tas pangan di kakak tigas kantun pinara pamit kaulan.

0: wayah nak Kakang Semar dangaran-ngaran budak ngora mejihna tunggul di beranun catang dirumpak.
1: Ih, tangtos, tangtos.
0: Kudu aya nu kolotin salah saurangna. Ngaran-ngaran budak ngora teh keur belekesan tenjing geura jajap ka ditu.
1: Mangga tusun made pamit ti Sim Abdi sareng punanak panginten.
0: Si Cepot si Dawala ajak.
1: Mangga, mangga, mangga. Jang, hayu jang urang ke Mandura jang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 12 tahun.
3: Sate acana ngangge jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
3: Teh robihna nya.
4: Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge bae bade ngagal deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Tuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: Sakit lima.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
8: ketiga botol
7: ya.
8: Iya.
7: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya
7: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya apa namanya perubahannya nyata gitu
8: nyata
7: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
8: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

eta anak kaula bakal milu saembara. Mudah-mudahan aya jodoh nu patotos antara anak kula jeung anak anjeun. Hitung-hitung nyambungkeun tali mimitran urang baheula anu kapegat alatan sibuk. Nyetaku kasibukan sewang-sewang. Jika sep, pidoa amas salawas nambarkan hidup.

0: Panglus lampahipun putra mahkota negara Astina. Raden Pandu anu maksad badhe lumampah ka Mandura. Badhe ngiring sayembara blabar kawat sayembara putri. Nyaeta merebutkeun putri Mandura kakasih Dewi Kunti Nalibrata. Lumampah ka puniring Semar Badranaya Astra Jingga Landawala. Turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar sampun meraja desa. Teka catur di jalana parantos dugi ka marga sopana. Marga hartosipun jalan. Sopana alas pring gading ancala. Ya. Geus jauh ninggalkeun pusir dayeuh nagara Astina dulu. Geus lapat-lapat tingali itu alun-alun. Yang karato nagara suhunana katinggal kana ti dieu. Dawala naon? Ih. Sieun mun judes wae ka aing teh teh.
1: Lain tara dibere ongkos teh bagi dua atuh. Ieu mah sok kesorangan wae.
2: Heuh anggap itu aing kasbon. Ke panggung ge keur sia kabeh.
0: Ya. Ngareureuh heula sakeudeung yang dibelah hareup kitu ya. Agar
3: Pakang Semar.
0: Kumaha badhe dilajengkeun?
3: Kelanan urang nonton heula singa Depok ngalangkung.
0: Ih, ilah resep. Resep eta mah Akang oge. Okay.
2: Ye, kalah joged mun ningali.
3: Ya urang ngareureuh heula beulah hareup sastra jiga mangga.

0: Ya kapal ini lah kak.
1: Ya diri masih cari-cari

0: Heh, tos tebih agan urang lumampah.
1: Tos tebih kan, tos lapat-lapat kusir daya.
0: Kumaha bade diteraskeun antara pi urang lireun heula didik.
1: Urang ngareureuh we heula bari nyawang kaendahan meumpeung masih kana loba waktu luang.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga. Cepot tawala ka dejang tong jarauh teuing di leuweung urang teh. Tong lobat ting hareureuy ka dieu kitu urang riung.

0: kade tuang ayeuna. Can lapar cepot. Bapak bade tuang ayeuna. Boga naon nilai? Gaduh liwet, Pak. Liwet abdi mah spesial. Nah kumaha bedana jeung liwet batur? Spesial mah abdi mah. Lamun anu batur mah liwet teh rakna di handap. Nu ilaing di luhur, nu abdi mah sapanci jadi kerak kabeh, Pak. Ih, lain spesial belagu eta. Mangga wilujeng. Siap.
1: Mangga. Yeah.

Deni rasam ya kenal setengah ingalas. Deni rasam ya kenal setengah ingalas.

0: Ting sayembara blabar kawat, sayembara putri Timanura. Punerahangan di kakau daling lisan mekaten pengandikane pun. Kakang Semar, iya sun. Ayeuna urang geus nepi ka alas Bandawasa. Tos tepiran ku kaula, ih tos kewajiban agar. Sok jang bejakeun ulah rajeng subaha ilaing. Ieu teh tugas pikeun ngapi ngajaring calon raja di Astina. Hebatnya banyak. Lamun nepi kangge ngajodoh teh putra raja ka putra raja. Nu beunghar jeung nu beunghar hiburan agrek sagala ditanggap abdi mah. Tiberangna rek anggap iring-iringan kasenian. Sisingaan. Bisi kurang puas singanyaan.
1: Dilepaskeun ka nya.
0: Hayang dilepaskeun, heuh sing urang sia ditu. Atuh lain hiburan berduka cita juring kitu mah. Ari ieu hayang hayangna ngapersib guring mah tah. Halus Persib tah. Diadukeun rek jeung diadukeun jeung Persija rek jeung Persiram. Hayang lalajo Persib diadukeun jeung hulu kareta api. Si belegung. Mun ieu nyambung sia mah. Haa, ameh teu rarewel wae bobotohna eleh meunang ngararamuk teh hayo. Kamari ge si Gareng ngamuk pan. Gara-gara Persib eleh, gara-gara teu meunang arisan. Ih, sia. Didoakeun ku Abdi Agan. Mudah-mudahan mah sing aya jodoh sareng Dewi Kunti na Librata. Dina Agan teh aya jodoh nagan sugan abdi ngajodoh ka Dewi Kunti. Ah, nah dina ngajodoh nagere kumaha teuing malam pertama na. Si Kang Cepot mah boro-boro nyang harepan anak raja. Nying harepan adi beuteung beda gempeur sia mah. Apa aing mah ABG kene belegung can beger aing mah. Nya aing can pernah ngasa anu kararitu. Apa aing kamari basa sok sia basa ditewak hansip. Eta mah aing digosipkeun ka domba. Padahal teu kahaja aing teh keur giih bari nangtung. Aing domba mundur, kapaksa aing teh maju ka ditu. Jadi kumaha? Jadi tepang di tengah jalan. Di lempeng ongkoh, dipaksa ongkoh domana. Dibayar ongkoh, suwe teh moal cekcok domba teh. Teu meunang kitu teteh. Paingan hese jodoh, seta mah kitu. Tamarakan. Ih, jang ari jodoh mah jorok leuh jang. Kadang-kadang urang teh teu miharep jeung jalma eta tapi Gusti nakdirkeun tinang tu bakal nepi. Bapak ge jeung mah ilaing jorok, jero teh jang pangih di pacilingan leuh sia. Paingan acung. Abdi ge eta jeung domba sami panjorok. Sue teh toilet epe teh kandang domba geuningan. Nah. Kumaha tu Agan? Pangmarancahankeun heula ieu tempat. Ih, hayu atuh urang menekung palih ditu. Wio si Cepot si Dawalan di dieu urang ngatur strategi palih ditu. Ayo urang palih dieu atuh. Tah eta Semar teh euy. Permana tinggal teh palebah dinya. Weruh sadurung winara. Bapak mah weruh sadurung winara can aya acara bisa nganyuk.
1: Geus sami teh.
0: Heeh. Sami. Bapak nah geus nyukul kulkas rek aya acara jang bulan raya gung. Epek aya acara aya ngawayang lain eta kumpulan di balai desa. Tobat.
1: Ngadon rapat teh.
0: Ngadon rapat teh hayo hay rapat menang naon? Menang konsumsi. Lumayan menang snack pan ngirit-ngirit di imah. Lain ai Kang Cepot teu kabita ku Gusti Pandu.
1: Dek laki rabi.
0: Gusti Pandu rek laki rabi mah nya Kang Cepot rek sendiri aja deh. Aing mah ngahajae hayang penyanyi dangdut teh kawin teh. Mata keur ngapalkeun lalaguan dangdut. Heh sok atuh ayeuna turun ka ditu aya nu keur nyaranyi di ditu. Heh sugane ka biruyungan ari kabogoh mah lobang anu boguhan eueuh ka aing teh. Karena memilih wanita teh teu gampang euy. Menurut bahan bakar ada beberapa wanita yang harus kita pilih. aya wanita naon wae di antarana. Kalau menurut ilmu bahan bakar, ada yang disebut wanita bensin. Ari wanita bensin teh naon? Bodi edan, anak salosin.
1: Oh, paing ngareueuh.
0: Da eta anak leuai teu bisa teu daek milu kabe. Pajarkeun teh make kabe obat sok poho nginum.
1: Ya, poho wae.
0: Ari disuntik sok ngagenutan. Ari dipasang IUD sia sok getekeun.
1: Lain getek rusak.
0: Heeh, ari make kondom sok jadi wae. Nah jadi wae heh kondom rek dipake terus digunting tungtungna. Ya anggere bohong. Matakna make naon kabe na Kang Cepot aing merek make sentek berit. Sentek berit dikumahakeun. Ngarah-ngarah ampuh. Jadi di mana pamajikan HST sentek berit golerkeun deket pingpingna. Di mana berit urang nyurungkuy. Langsung benang ku sentek berit. Dijamin moal boga anak. Jeung moal boga salak geuda modar ku sentek geus. Tobat tepi ka kitu. Ari kuring mah keur mengejar kene cita-cita ieu teh.
1: Cita-cita naon akang?
0: Hayang nuluykeun kuliah jiga batur. Batur ge aya nu dokteran deus. Aya nu insinyur. Sarjana ekonomi. Ah sarua aing ge S1. S1 naon? S1 baso 2 bala-bala 7. Daek tawe 18.000 aing mah sakola teh teu kaur tamat ti SMPG euy. Bermasalah wae aing mah. Aing mah ti lulus SMP kelas 2 ti naek ka kelas 2 SMP geus bermasalah. Kabawakeun ku pergaulan da bergaul jeung panayagan mentak beki udud deh hayo aing mah. Kelowas hati isun kelowas. Kabitah yang nyanyi aing lah. Oh. Caritana eta keur SMP dewek kelas 2 SMP sok ngabohong ka guru. Sok ngabohong cing teh bu cing teh palai ee. Jig cenah ka WC padahal udud aing teh di WC. Kelepus kelepus udud. Ari tina kenteng meureunan hasil rokok ka ciri ku guru. Jalan aja rowok guru teh di luar. Hei Cepot. Keur naon sia di dinya? Nuju ee cing teh bu. Mainnya ngebul nah hanut keneh gitu. Eta mah guru bari nembrang pantok mah cing poguh da martabak gitu. Matak keur urang dieu sakolakeun bararudakna tuli bararudakna mangpaatkeun kasempetan di modalan ku orang tua teh. Jiga poe ayeuna teh ieu urang teh dina acara tasyakur bi Iis urang teh poe ieu teh benikmat heh nya eta ngalebetan ka kosongan dina siangna dina acara gusaran atawa pirosulan di bumina bapa nu kagungan maksad nyaeta bapa Tasla sareng ibu Ijah sareng bapa Dede Rudiatna oge ibu Ani Ani mah aya laguna Rumah Irama Ani Ani Ayun dia doh nah salah waenya euy. Mangkaning ibu hajat rek nyawer lamun aing nyanyi rek nyawer ku duit teuing ku duit teuing ku batu keneh da batu ge butuh keur nyieun imah aing can-can boga batu asa lima deukeur pondasi ai semen geus aya acan ari keusik acan ai tempatna geus aya heuh can aya. Ha geus boga naon werek nyieun imah teh. Geus boga niat dina hate jeung paku tujuh siki.
1: Boga cita-cita we
0: sia. Halus ta paku tujuh siki di mana? Meunang mulungan di tukang tambal ban eta ge.
1: Paku tujuh ya.
0: Aduh, ampun ding. Paku tujuh geus karahaan kabeh geuning. Dina siang ieu teh nyaeta rengse di usaran Neng Gita Agustina. Sareng Neng Kuistatika Sari. Mudah-mudahan janten murang kali solehah berguna pikeun negara bangsa katut agama taat ka ibu ramana taat ka gustina ka agamana ka rasulna ka guruna ka pamingpinna Oh, mau panjang lebar ah ngadoakeun masa kitu we gawengi anu husuna mun. Ku pangresa Abah. Ayeuna mah etang-etang dog-dog pangrewong regang panghalang. Daripada sound system dihirupan weh ngobrol. Ieu teh urang teh di dusun Korong Ampel.
2: Karang.
0: Karang na korong. Ieu teh di Karang Ampel. Heueuh lamun eceuk urang Jawa mah A teh jadi O.
2: Beda.
0: Beda lamun ceuk Sunda A ceuk Jawa O. Lamun ceuk Sunda mangga, ceuk Jawa monggo. Ceuk Sunda calik, ceuk Jawa colok. Ceuk Sunda baal, ceuk Jawa bujur. Duh. Jadi mangga calik baal, monggo colok bilih tiis dampal suku tuh. Toba. Jika nu heueuh we ngarti bahasa Jawa. Ye, siapa aing mah di Solo teh lila.
2: Naon
0: tah? Naon gawe di ditu? Si belegu gawe.
2: Naon
0: atuh? Kasasar. Aing teh ngapungkeun lang layangan di Bandung. Aing lang layangan teh pegat. Ku aing di Udag bari tanggah tungkul-tungkul di Solo aing. Solo mana? Solo ka Nyeruk Majalaya. Atuh deukeut eta mah. Lain eta bener euy. Pernah dewek beungharna budaya di negara urang di negara Indonesia. Beunghar. Paingan ceuk Haji Rumah Irama 135 juta penduduk Indonesia. Tuh, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Papais, ada Molen, ada Risoles. Jurig hakaneun teh mah. Enaklah dagang ari aing. Nu balik atuh nyanyina. 135 juta penduduk Indonesia. Suku Sunda, suku Jawa, suku Roromeuheun, suku Bareu, Bisul, Cenang, ah lobae pokona mah. Panyakit tamu atuh. Eta nandakeun yen urang teh beunghar ku budaya mantak Bapa Hajat, poe ieu drum band ditanggap. Sisingaan ditanggap, wayang golek ditanggap, mengakui jeung ngalestarikeun kana budaya-budaya anu aya di urang. Lamun teu dibudayakeun ku urang, lamun teu dibumulek ku urang rek usaha. Sok pikir ku maneh. Aya di Jawa naon contohna resepkeun kana budaya Sunda? Dewek aya tatangga urang Cilacap. Pan Cilacap pan Jawareh. Jawareh teh kumaha? Jawa Sawareh. Batak Sawareh Sunda, goblok nya Batak jauh-jauh teuing. Batak aya anu ngaron nyupiran angkot hari teh. Tah pas ngawinkeun ka urang Bandung deuleuy. Aduh ampun teuing. Heueuh sakapeung mah jiga nu ngaledek padahal ku cinta-cintana hayang disebut pinter bahasa Sunda. Pandi urang geuningan mudah-mudahan ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, sao pahit sao manis. Eta ngapalkeun euy RW ti Jawa rek serah terima. Pamodah-modahan ka cai jadi saleuwi. Ke darat jadi selebak. Ari geus ngapalkeun pas pidato di hareup poho deui. Daya usup di dihareup. Gembeur. Kasima. Pamodah-modahan hulang mana teh. Pamodah-modahan hulang poho. Kecai jadi berasa. Ke darat gering deui. Ditanya ke dewek. Nah mas gering deui. Pan nganggo anduk.
2: Diandukan.
0: Coba bagja poe ieu kuring bisa silaturahmi ditabeuhan ku Nayaga Abah tigiri harja tilu meunang puasa tilu poe tilu peuting ieu teh teu ngadah teu ngadah jeung long wadono ge tilu poe ieu teh hakeuna rek kadungan rek henteu ge penting Nayaga Abah we bah ewon maksud teh. Oh di kelas kelas. Oke nae paduli ting asal gaji sarua we atuh. Oh hampura we isim abdi mah nya. Ye mah etang-etang dog-dog pangrewong bae disaleungseurikeun oge aing mah daripada paeh molotot. Heeh sok bayangkeun atuh da. Heh bayangkeun aing dari nyatrikan geus di jaman Pangeran Diponegoro di Sunatan. Teu pirah yang trok-trok crek dari rame mah henteu aing sarua. Hayu diajar di tahun 80-an dipercaya ngawayang beurang karek ayeuna engdeh.
2: Puluhan ge.
0: Apan takdir ayeuna urang kudu silaturahmi di panggung ieu.
2: Ditakdirkeunana waktu.
0: Mudah-mudahan aya barokah da siam ditah hawayang berang peting tegeh geur mik leungit hiji. Hudangeunaheun dipaok wae. Aduh. Aisyah kumaha ieu perkembangan? Ah, kuring mah keur nyari hate Persib eleh wae.
2: Penggemar geuning
0: teh. Siam mah ari aing ditampiling preman teu nyari hate, ari Persib eleh nyari hate siam mah. Oh, da kuring mah jiwa raga keur Persib. Persib nu aing, Maung nu aing, Bandung nu aing. Aisyah teu aing nu sahanya. Tuh siam mah. Kan ari Persib nu sia, eta mun ceuk lalaki belegung. Persib nu aing, Maung nu aing, mun ceuk lalaki. Mun ceuk bencong lain. Persib nu eke. Komari we eta aya bencong. Milu Agustusan. Milu Agustusan naik. Naik kana jambe. Wah, eta pinter euy leuwih-leuwih ti lalaki naikna teh. Oh, panjat pinang kalanyeut naik. Geus deukeut kana hadiah teh lain dicokot. Golosor ka handap deui. Naik deui. Golosor deui. Cek RT teh, "Yey, Aisyah kunaon hadiah teh dicokot?" "Ih, Pak RT, hadiah enggak seberapa, yang penting gesekannya, Bu." Toba.
2: Gesekanana urang jeung.
0: Tapi aing jeung Ustaz hampir pas saya harita. Rek mana pot, bade panjat pinang. Haram sia. Nah, haram Pak Ustaz. Dina hukum Islam teh aya panjat pinang. Aya oge dipinang, ditikahna mah dipanjat. Aisyah nabut manjat hal nama dipinang teu meunang disangkana meureun naon miskomunikasi teh
2: disangkana
0: minang disangkana meureun naon kitulah pokona mah kitu we pokona ari kamari eta tatangga pas si Jaya kunaon ku si Jaya teh pansirikan wae jeung si Emen ai pas Agustusan pa panas-panas nu hiji ngecat imah si Jaya si Emen ngecat imah. Si Jaya nyieun gapura make tulisan Indonesia tetap Jaya. Si Emen nyieun Indonesia tetap Emen bacaan teh. Heuh da mung eleh meureun.
2: Bersaing eta mah da. Mung eleh kan.
0: Bersaing teh dina kagorengan wae tapi ngeun lamun sia mikiran Persib salawasna. Sia moal meunang, Persib moal meunang. Da sanajan sia aya milu main ka Persib lain beki meunang kalah beki eleh. Nah make beke eleh heuh sok bayangkeun ku sia mun sia milu main bal karek dilompat saeutik ka hareup boro-boro nyepak bal kaburu offset da irung hareup teuing sia mah ulah mamawa kana irung heuh nonton saeutik prit pokona mah tah mun main bal aing urusanna ngalawan Arab aing nepi ka 200-0
2: Arab Saudi
0: Arab Saudi mah nya Arab Citapen. Tuh kamari geuningan basa Indonesia ngalawan Arab eleh kunaon pangna eleh kunaon Indonesia pangna eleh sabab Arab meunang
2: heuh meunang
0: heuh sabab kunaon pikir ku sia Indonesia mah tanah air ngalawan Arab tanah suci sok pasti eleh tanu bakara memang engke tanah longsor ngalawan tanah ini akan dijual anu meunang tanah sengketa sok pikir oh nya halus ta eta teh ngan kurang ger hageunae. Mae kurang ngareng engke guludug nu geuna opat. Hatuluy kumaha teh? Tah, ngalawan Arab mah belegug aing 200-0. Ngan aya syaratna. Formasi tah tetara diperhatikeun teh euy. Formasi kumaha? Opat. Sora 4-4-2 diparake keneh. 3-5-2 dipake keneh. Mun hayang meunang sabaraha? Mun hayang meunang cobaan main bal mah make formasi 10-1. 10-1 kumaha anu 10 ngajaga gawang anu 1 megat elep sok dijamin weh nasi Allah hok teu masuk akal weh tauhi dari yang ngomong natura beda jeung mana tau cok mana mah dalem dek mah urusan main bola mah pahirup pokona mah ay ngalawan Arab kumaha dah ngalawan Arab mah balna ulah ti panitia mawa ti imah nyeun tina kulit bagong pas rek ditewak ku kiper Arab beja aneh kulit bagong mali tewak haram geblos haram geblos nepi ka carerik ta pemainna
3: percaya
2: percaya
0: nawawuh kitu jeung pemainna nya heeh sok ari kiperna saha ngaranna si Abatasa ari bek kirina si Jahaho bek kanan Dadaroja Sasaso gelandang kiri Dr. Agopako Ai striker kala mana wahala aya torojol teh pelatihna. Saha sudah kalau Huladim.
2: Amin.
0: Astaga dia. Ari Hakim Gari saha mun teu salah masih innalillahi teh. Kurang wawuh eta mah euy. Coba eta. Siwa biaya roti ya. Salah jualan surat Yasin. Tayeta main bama ulah gagabah. Ya kornal-kornal der di surakan montong gempur pemain teh. Ari kornal teh kumaha? Kornal. Mun kiper keur main jajan baso eta kornal. Aduh, ari ieu unang-unang di mana ieu main bola jiga nu kieu? Tah teu gaul sia mah. Mantakna sing wau jeung Presiden Amerika. Ayo Presiden Amerika teh saha? Aduh boga dulur di Bandung. Saha barak kata grup. Dulurna teh dulurna. Oh, tah lamun di dunya pawayangan barak kata Kresna dulurna kene. Astaga, dim hebat pergaulanna aing teh atuh. Saha heula atuh. Tong disebutkeun dalang cepot maja saputra aing. Teu bisa kitu-kitu acan mah. Panjang dari Halimi teh 2 minggu aing tetap teh. Tetap hayang naon, hayang galing. Nyaan sok geura maneh ayeuna. Bisa ngajawab pertanyaan ti aing jago eta. Mecang anu can rimbitan. Jawab. Mun rewas. Jawab kumaha aing? Eta nanya aing dengan ku lagu da urang seni. Oh, kuring ngajawab. Mojang anu can rimbitan kulan lain kulan make lagu sia teh ceuk aing teh mojang anu can rimbitan jago sia eta parawan. Oh ceuk kuring teh eta parawan heh aing ceuk Kang Cepot ceuk aing teh mojang anu can rimbitan ceuk Kang Cepot teh aing ceuk kuring eta parawan dah gitu. Ai cekang cepot, anjing. Sia mah ajak gelut ka aing. Menya teu ngarti-ngarti ai sia. Dengekeun atuh. Kopeahna ganti lah gedung ieu disuduh, mangaruhan kana otak teh. Siap aing nanya maneh ngajawab. Siap. Awas ku aing salah di dagor. Mojang anu can rimbitan eta parawan. Tah eta geuning bisa sih teh. Awas ya nyium sakali deui di dagor ku aing. Nah sia. Kumaha lamun aing hamil can disuntik kabe? Menya lalaki jeung lalaki sih teh. Pedang ngalawan pedang. Pedang sot teh nu kuring, teh nu dewek, aku payung. Anjir. Saha nu beja ka sidawala euy? Aing nu bocor pasti ya.
2: Ajat.
0: Heeh. Tong cecok atuh padahal mah euy, bagi modal.

aing pertanyaanna, may nyarat lah rumah tangga parawan keur naon dikawin aing teh di kitu mah pikir ku sia. Kekekeke sakedap sakedap sakedap maksudna kumaha teh abene parawan parawan ieu dengekeun pertanyaanna jawaban sia luyukeun jeung pertanyaan dewek. Oke okay. Eh oke okay. Oke okay, teh naon oke okay. Jiga cak-cak rada gede toke goblok eta mah toke membalanya ka toke toko toko mah nu diudud rokok rokok pamajikan Mang Udin Rukmini Rukmini mah di WC rukutuk anjir meuli jauh aing Rukmini apa ge anak oh kamalinaan sia mah sok atuh kuring geus ngarti siap oke okay. Eh nah. Bian naon oke okay. Oke okay, teh naon duh oke okay. Teh mun urang teu boga duit boke eta mah boke mah nu haseum bukelek eta mah bukelek mah nu hapeuk busia eta mah busia mah ngisina calana busiat busiat mah film Aladdin dan lampu busiat wasiat wasiat mah main bola wasit wasit mah nu amis wajit wajit mah nu nyaron wawandi duh meuli jauh nya tobat aing siap oke okay. Eh tagus oke okay, deh wae. Aing mah moal wakan nuluykeun lamun can jelas can bukti kalawan nyata. Bubuk roti dina mata. Bukti kalawan jujur bubuk roti dina bujur. Manya roti na bujur kadieuk kana elep. Sok rek kumaha? Heeh oke. Okay. Ada oke okay, teh naon? Oke okay, teh basa Inggris. Hartina jadi. Oh hartina jadi. Mun panyakit daging jadi, daging oke. Okay. Lamun abuh teh jadi, oh lapor eh duit eueuh. Oh, oh, oh. Siap. Siap, oke. Okay. Mojang anu can rimitan eta parawan ratu dina rumah tangga. Mah eta pa aduh geus teu parawan. Geus teu parawan. Siap, siap, siap. Sorry, bro. Aduh aing. Mojang anu can rimitan eta parawan presiden Amerika. Geus teu parawan goblok. Aing sia keur naon presiden teu parawan teuna. Bari lagi lalaki. Saha si presiden Amerika teh borok huluna. Eh, Sening. Taeta Barack Obama. Oh, atuh ngomong. Presiden Amerika Barack Obama. Tah kitu atuh. Sia mah gegeuwir dipasang tapi nyambung henteu. Heuh delay nya ta. Sinyal goreng siap mojangan no can rimitan eta parawan presiden Amerika Barack Obama alah ratu dina rumah tangga Barack Obama heeh siam ais dengekin pertanyaan aing menya siar rumah tangga jeung Barack Obama aduh ampun ampun sok sok sok kuring rek serius ya. Siap siap siap siap. Awas, wae. Konyok salah rimitan.

0: Obama mau kelapa. Emang tukang ngoong. Pikir aku. Make logika. Presiden mau kelapa. Duh, aing. Aing mau kelapa eta mah monyet.
1: Eta mah nyomet.
0: Monyet nyomet. Monyet nyomet. Nyomet monyet. Tak gitu.
1: Nyomet monyet.
0: Duh. Ngus-ngus ah liur aing ah. Siak wae kang rek nyanyi mah kang cepet teh liur da kuring mah lain ahli nyanyi. Ahli naon? Ahli nganyuk. Bae aing ah.
2: Sok kenya.
0: Ieu mah eta ngahibur we wargi-wargi anu sami sumping. Kula warga besar Bapak nu kagungan maksad sareng oge panganten gusaran. Nuju di arak-arak eta nya. Heeh. Eta kumaha di Arab teh? Eta masalah di Arab manjang kene. Lamun bener pernah ke Arab, naon bedana onta jeung kangkung? Aduh, aing ieu pertanyaan dangkal pisan. Bedana onta jeung kangkung, ari onta mangahakan kangkung, kangkung dihakan onta. Salah. Nah, salah. Pantarucing ieu mah. Naon bedana onta jeung kangkung? Naon bedana? Ari onta mah di Arab, ari kangkung mah di Urab. Oh, kana mah meuning euy. Kana lebokeun sih goblok mah. Cing ti aing naon saruana onta jeung kangkung? Naon saruana onta jeung kangkung? Sarua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tarucing teh kudu mawa Allah biasa we. Anjir. Maksudna kumaha? Heuh, jawab ku sia. Naon saruana onta jeung kangkung? Heuh sarua ciptaanna, lain. Heuh naon? Saruana onta jeung kangkung sarua lain murid Pasir Sunandar. Nah, jauh asal meunang aing mah. Kangkung mah heor-heor pituluheun. Paingan pituluheun ieu ge. Kangkung meureun digana mah heuh. Eta basa Arab bisa Kang Cepot. Buhe atuh. Heeh. Mun pas rek balik ti Arab, aduh aing teu boga duitna bingung. Ngalulunkeun aing teh karpet di masjid rek dipaok teh nu. Aduh, kabur datang DKM. Hei Cepot, wawuheun sok lalajo wayang di beureum ngarap teh. Mana rek mau karpet sanes bari subuh wae cing teh. Akhirnya karena jam-jam 4 sore, alah. Bener mana rek subuh?

0: Sawios, pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah,
6: ya,
5: berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti

0: Jadi pertama kali pakai langsung ada iya. Gitu.
1: Nah, dipakai pagi malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Luncat kana cai di gujubar. Mun dihijikeun hiji-hiji dua luncat kana cai. Wahid, wahid, si Isnen ti gujubar. Eta basa Arab.
6: Dikarebek gitu.
5: Cik basa Arabna buku. Hada kitabun hadihi kurosyatun.
6: Apa sia eta mah?
5: Buah-buahan alpuket. Bisa aya aloy. Basa Arabna jeruk. Allah wargina kene alpuket. Jeruk jeung alpuket wae duluran menya urang musuhan, menya urang ngewaan, menya urang geuleuhan, sirikan pilihan gaulnya. Jeruk jeung alpuket ka duluran pan.
6: Ulah
5: eleku jeruk. Cik calana soek bau meuri hapeuk. Lungkeun kana beungeut sia. Atuh bau heueuh mentakna. Mang beli es kelapa muda. Bahasa naon? Bahasa Arab. Jir panjang euy. Mang meuli es kelapa muda di Arab, bau es kelapa muda. Aya ge jus onta. Mang kade mun nginum jus onta kudu loba nginum makal ceherang. Aing pernah nginum jus onta rusuh teuing malang awi dina beuheung. Nah aya awina beuheung, heuh onta di jus jeung kandangna meureun. Awina malang di dieu hampir modar aing. Mang meuli es kelapa muda. Tah. Keun bae pandi udah durasi. Geus kabiasaan pojok si cepot 20 menit aing teh kieu. Bener. Arina beuh loba koma jeung eureun ari ngomongna yo. Bayinya hampura eunya.
6: Heeh.
5: Kana dari koreksi mah kudu urang teh perlu ulah nepi ka teu ngadenge koreksi.
6: Nya.
5: Bisa
6: membangun we.
5: Sial membangunnya ulah di dasaran ku ngewe nya.
6: Tanya ah bijih lagi jelema.
5: Heeh ngewa. Sugan teh geuleuh. Mang meuli es kelapa muda. Eta lamun cek ilmu tajwid mah nyaeta ihfa.
6: Aduh.
5: Ari ihfa teh ngahieng. Oh berarti mun ojegna tanyakan ngahieng eta ihfa. Eta mah surung goblok teu kuateun. Lain ihfa, aduh aing. Ari ngobrol jeung otak dangkal teh kieu teh euy. Ihfa mah nun mati. Nya ngahareupan mayar SPP budak can aya duit, ngahieng kana hulu teh. Pikir ku sia. Lang-lang. Nun mati yang harapan bulan puasa wah acara dah liur atuh ngahieng. Mang meuli es kelapa muda, heh, mun diinum kol-kola. Nyaeta dipantulkan. Jiga kul hu Allahu ahad. Jadi mang meuli es kelapa muda, ih pajeng kol-kola. Mang tarok kalapana ala cainna. Pas diinum kol-kola regote regote lekike pas mayar duit receh teringak gelasnya apa bos pangas kol-kolah kene hebat aing atuh percaya oh bahasa mana deui aing Inggris wah komo Inggris mah ladies and gentlemen nu geulis ngemil permen good night good afternoon sarung tikait kana roda bihun sok aino smoking naon hartina pom bensin nah pom bensin deuh leukeus sia diunggah pom bensin aya tulisan no smoking hartina no smoking teh pom bensin apa no teh tidak oh tidak berarti tidak boleh meuli bensin aja liken eta berarti intina mah smoking teh eta hebat aing atuh singkatan WC naon eta sebenarna ari we na teh welu ari cara teh ciriling jadi welu ciriling teh kudu bayar sebenarna mah ciriling we kana elep di ini teh mah kamalinaan teh lir pentra barang astra jiga dawala sempah kapiguyon sapraptane pun aletan denawat di negara Batam Merah no dipimpin langsung ku Patih Salatimundra nyaita anu nampi pancen ti Prabu Anom Gurawangsa kanggo maling Dewi Kunti Nalibrata dina waktos ieu kasasar kaya patempatan kalawan tika tebihan nyawang Astra jeung sareng dawala.

0: Penyir.
1: Aneka.
0: Lawan.
2: Eh?
0: Lawan.
2: Siun.
0: Lawan.
2: Siun.
0: Hehehe. Hehehe.
2: Sagru pening euy.
0: Malah guna naon pieu kararangge? Kararangge naik naon? Naik cakal asem.
2: Aduh. Aduh aing euy.
0: Aduh ka naon?
2: Duh. Neh onye euy.
0: Au. Tempoan bisi ngariukan waluh. Mana waluh kasada bisi waluh naik anak ucingan.
2: Heeh.
0: Teuing dah. Au. Ku dipelek weing.
3: Bersihan kenya.
0: Naon sieun leuweung banget? Bisi rek dipel sakalian. Bogo da banget aing teh golodog, teu nya teh juga plang katingali weing mah. Juga baliho. Au.
2: Eh, sebentar ngadi ka naon?
0: Ari pek burut kegencet euy nah, cing. Ada kitu atuh si eta panyakit burut teh batu mah dioperasi, der dihamplas ya mah. Ame naon dihamplas teh? Ku ame herang. Herang teu boro-boro lecet teh bubuh mah. Hmm.
4: Coba eta jalma kalah ka ngarobrol.
3: Tamu diantep.
4: Aya tamu diantep kalah ngagosip we duan. Hei Kisila.
2: Dan.
4: Saha kakasih teh?
0: Lebih suka sih
4: ngaran saha?
2: Oh, abdi
4: heuh maneh
2: anu nami abdi heuh ngaran maneh namina anu panjang anu ponok
4: anu ponok ya ame aya keur nyalukan
2: anu ponokna nu ti indung ti bapa anu ti indung we teu naon indungna indung asli indung derek.
4: Indung tere,
2: indung tere nu dipamanukan di Pagaden.
4: Lah goblok loba-loba ti indung tere,
2: da bapa aing mah seueur truk truk wae.
4: Heh. Nu baleng sia-sia ngaran teh.
2: Ngaran abi teh mimitina de tuntuna i.
4: Deni
2: tah.
4: Bener.
2: Salah.
4: Goblok teh sia. Mimitina de
2: tuntuna i.
4: Heh saha
2: cepot
4: anyir. Goblok mun jauh sia teh. Berina ge ngaran eta nepi ka tanpa daksa kitu. Batur mah ngaran teh nu alus atuh dokter Andes Dedi Halimi.
2: Doh.
3: Salam lagi selamat.
4: Kiai Haji Tatang Maja.
2: Tuh lengkap tuntungan teh.
4: SPD batur mah sarjana pendidikan di lain. Sepeda. Yo. Ieu mah naon ngaran teh anjir cepot hey. Kabayang lamun jadi camat si eta.
2: Selamat datang yang terhormat Bapak Camat Dr. Andes Cepot anjir teu ngeuneuh deui.
4: Amit amit aing.
2: Wilujeng Sumping Al Mukarom Bapak Kiai Haji Cepot lah teu ngeuneuh. Teu ngeuneuh.
0: Nu tukang saha ngaran abdi kulan nu katelah mah Afgan.
2: Anjir Afgan orang ngonyol kitu.
0: Ponokna Afgan, eh panjangna Afgan Maghrib. Adan goblok eta mah tu teh. Heeh. Adan asar sagedeung deui.
4: Ngaran teh
2: cepot.
4: Ngaran bapana pasti leuwih ancur ieu. Heh atuh anakna ge taun kaluaran anyar goreng kumaha bapana? Ari bapana saha ngaranna? Alek. Anjir, alus euy.
2: Oh indungna meureun goreng ngaranna.
4: Ari indungna saha ngaranna?
2: Sabrina.
4: Di lembur aing mah dangaran anak teh kumaha ngaran indung bapa? Anak bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci.
2: Tuh.
4: Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom, anakna Baskom. Bapana tukang kendang, indungna Sinen, anakna sakola SMK.
2: Tuh.
4: cek aing oge. Nya. Ieu mah meni tanpa daksa euy ngaran teh. Meni cepot tapi ka uraan kitu eta ngaran. Bade angkat ka mana itu? Oh kieu itu euy. Ngeunahkeun ngaran kaula Senopati. Goraden tati nagara Batamera. Itu balad aing dipimpin ku Kipati Salatimondra. Nyeta nempi pancen badai kemandura itu ya. Hei kade atau kade bejaan.
3: Kade pulau bocor Rusia kade.
4: Pulau ka bocor Rusia bisi itu saingan dunung. Saingan dunungan orang maru itu maru.
3: Maruun.
4: Maru naon sih teh. Marukan keun.
3: Marukana.
4: Lain maru teh. Jadi itu pasti rek ngilu saya marah. Lamun di bejaan kan arti saingan beki loba. Terus mun saingan beki loba. Eh panggung mah kabagian. Eh rejeki jeung jodoh diatur ku Allah. Lain diatur ku Mang Jajang secicing. Ampun deung. Sumurah pasrah hirup mah teh. Keur naon ku Abah unggal panggung aing kita sumurah pasrah. Ning sumurah mah ingit panggung bulan ieu sarua. Da siapa tukang ngarebutan wae ti batu urang tuh. Heh. Afgan,
0: lan.
4: Aduh. Nelah si Atep Afgan. Ia teka kasih ini sah
0: Atep.
4: Atep naon?
0: Atepot.
4: Kau lah terek ke negara Mandura tapi tak apa jalan kudu ke mana itu?
3: Oh, penyekat.
4: Sugan anjir apa? Pada naon ke Mandura urusan aing itu mah. Apa mah apa? Ngan hayang apa lah urusan dirinya ke Mandura rek naon? Ngan mau dipeja-peja sih apa lagi? Dan cek bapak abis tong sok beja-beja bisa cek comel apa itu comel daun anu ngucur gini eta mah oli mesin atau gitu mah kaula teh kautus kuraja kaula Prabu Anom Gorawang sanya tepi kenyulik Dewi Kunti Nali Brata elat del sok teridai ah lebar ya.
3: Naon?
4: Geuning eta nya an bade maling. Dewi Kunti nalian maneh. Nali Brata. Bacari kitu mah ente musuh jeung saya atuh. Nah, naon maneh urusan jeung Kunti? Tah pisalakeun Kunti Nali Brata teh ieu. Nu ngapoe SMS-an teh ieu.
2: Kurang ajar nu baleng sia.
4: Sok.
2: Balad aing ditukang ngaleutkeun ka bandalet mangrebu-rebu.
4: Teh sieun aing. Balad aing di tukang tinggalingan. Si hewong kuat tak wadai.
2: Wani ka aing.
4: Makita wani. Agan. Agan.
2: Ayah naon cepot.
4: Ayah buta.
2: Buta naon.
4: Ting butar man. Ting butar di seuran.
2: Ulawak ka di hereuyan.
4: Saya.

Cahaya nepangkin kaula panu seking astina. Ngaran teh panu ari eta nu tukang. Ieu teh sarsamana sarua ieu panu ieu kada situ kurap. Eta mah panu atuh si teh. Panyakit. Teh teh kan bade nyulik kuntina Librata teh kan. Rek naon? Bade nyulik Dewi Kuntina Librata teh. Kurang ajar. Denawa kaula ulah nyen pucuk tigirang jeung kaula. Jadi ieu geuningan calon si Kuntina Librata. Salah aing kalah kalah pabijil ti cungap. Satria kaula ulah loba carita. Sia bakal dikepung waktu buaya mangap. Ayo coba-coba kurang ajar. Ayo maju.

0: Walah, ya buta tingali. Huntu nepi ka juga pager kacamata kieu.
1: Walah, wis tetes sapukure. Wah, hasil itu sah. Sah.
0: Ngaren wing. Astagfirullahaladzim. Muncau masih hang nahungkul teh. Sok aing geus apa maneh teh baladna si sa. Pati salti mondra sok teh sangarepan aing.
1: Manas kurang ajar nyiup wap amput yuk. Bus. Bus. Sok. Nyiup. Ngobrol aing dicipok eh. Nyeri hati aing dicipok ke dikawin hante.
0: Sok weh gampang kumang ke kawinmu.
1: Woi, Jesus, wip, yuk, kah, upiah.

anu kaula nu kaula ngeunaheun deui. Pati Salti monrat tina gara mata merah. Coba-coba. Geura tungkul kana jukut tangga kana sareban jam imiti paragat jawa. Coba-coba. Wait. Pedih beak

0: barang ningali Pati Sloti Mondra. Nyeta temangga pulia kayaan pasukan denawaan nyumput tina rungkun-rungkun. Tina waktos etah laluncatan patinggara jelong kalawan samapta kupakarang si kepedang Tamsir gara belican rasa penelipung balad-balad ayo kepengwakul buaya mangap tewak.
1: Woi jang bejakun kasih cepot bejakun jangan dekat deket pasukan buta beki loba ya tilu tilu teh komandan naungkul anu biar kasuting teh komandan naungkul prajuritna mah di kolong panggung
0: cilaka agan awas dawala urusan kaula mundur jaga bapak maneh
1: siap.

0: kurang ajar. Para denawa, ingsun durung terima kalah. Rasa kena kadigjaya kula kurang ajar. Lajeng dina waktos ieu Raden Pandu maksad bade ngaluarkeun pusaka panah sakti anu ieu panah teu tiasa nyiptakeun angin anu kacida rongkahna. Rasakeun kurang ajar ieu pusaka panah kaula. Lan sastra jinga, lan
1: agan lah mani pabeulitnya gan
0: pabeulit tadi leuweung atuh wayahna sih teh oh kena ya udah bukan mengeluh aku mah udah biasa jangankan beberes begini bok juga dipanggul udah biasa itu mah takdir iya gak apa-apa itu kan proses cek apa oke mau menang berah munti perih aing kamari geuning peurih ka kaset peso langsung menang door press. Duh, agan. Ieu teh naon agan? Ieu teh panah. Semuanya tusuk gigi. Nah. Bade kumaha ieu teh? Geuningan denawa teh lain hiji lain dua tapi tingali laluncatan tina rungkun-rungkun jeung saliara tandos tandos ieu pusaka teh bisa ngadatangkeun angin. Hebat
2: hebat
0: sami sareng abdi pusaka benten sakedi nu agan ngadatangkeun angin nu abdi ngadatangkeun angin tahu nya agan sok atuh ka dieu doakeun ku abdi tu geuning pusaka candi hiberkeun angin tos aya lain eta melain angin ciptaan kaula osanes ciptaan Dul Sumang namanya. Duh, nah eta mah lagu atuh wios weh dah humoris aduh. Geus meunang teu nang aya di heureuy teh. Abang-abang teu rame.
3: Penastiker sayang dumampara.
0: Dina waktos ieu Raden Pandu mentangkeun pusaka panah sakti ka awang-awang. Anu maksad bade nyiptakeun angin puyuh limpungan topan parat

Sacidohing metu saucap inya tawarusa durung winar. Dina waktu eta leungit pusaka panah, ngadak-ngadak datang angin puyuh lilimbungan topan barat taliwawa. Bumi goncang gancing, langit kelap-kelap katerlir kencaling alis. Barang risang mawe gantrung, barang kaduwukir moyak mayit. Dina waktu eta waladia balad tam-tama denawati nagara Batamera. Kacadaku angin anu ngidul ngalir nyetan ngulon paburan tak sapisan. Wala dia balad tam-tama lompat day. Angin! Allah! Lawan! Angin! Angin! Angin!

0: hebatnya Gusti Pandu cacakan tara atraksi eta di karaton. Wala dia balad tam-tam madenawa nepi ka paburi saat eta ku angin. Nungidul nungalir nungulon nungetan nudidinya wae ayam muntang na tiang listrik. Agan kumaha dawala tingali buta-buta tos kacana ku angin. Tuluy naon deui maneh hayang kabawa ku angin. Tata cekap masuk angin di atas cekap abdi mah. Ieu maksudna bilih ka bujeng kaleuran teuing. Hayu urang teraskeun lalampahan ka Manura. Ya hayu atuh Kakang Semar. Amuing nya. Cepet dawala di tukang yang lempangna babakeung yang. Hayu urang tulikeun lalampahan.
1: Hayu ayo.
0: Naon?
1: Hayu.
0: Keling lupa dompet buta marurag euy. Aya HP sareupa ieu. Lumayan. Ha hayu.

0: Bangluslah kuna kebat lampah Raden Pandu nu parantos ngusir sedanten waladia baladam tamadenawa. Tunda lampah taka carios di alun-alun nagara Mandura Harja. Dina dinten ka 18 Sayembara. Kacarios dina dinten ka 20 Sayembara. Dina wanci Janari Leutik Dewi Kunti nali berata kaketayepan kabur tika putren ngagejlik ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja ngaleos tanpa permios daya nunangenan tika rato nagara Mandura. Ari nu ngajantenkeun marga sareng lantaran Dewi Kunti nali berata ngantunkeun karaton. Nyeta Dewi Kunti nali berata teh ka kandungan parantos 8 sasi lamina. Bari jeung teu puguh saha pamegetna nu kagungan ieu padamelan. Nanging dilalah kersaning Allah dina waktos eta kastrandogian ingkang guru pandita tanpa serana kakasih Resi Druasa. Nyeta di satengah hingga alas Pandawasa. Toba teing. Ampun teing tulungan kula tulungan. Kanca. Asawawuh kaula kana sorana. Da yakin moal bisa dibohongan ieu ceuli eta teh murid kaula. Tobat teuing ampun nyeri. Nyai. Nyai. Kunti nali brata. Tobat teuing ama.
1: Alah nyaan murid kaula.
0: Kunaon nyai? Ama tulungan ampun.
1: Yap kadieu geulis. Kadieu nyai kadieu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taunna. Teras kawitana alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alfa Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, Alfa Propolis?
4: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna keanggo pisan. Mangga sementen kasadayana konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Pak Popolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kadi hidup ampun kaulanu dedeh

Ya wis kena dihin pinasti mapak bayak kena lara. Ya wis kena dihin pinasti mapak bayak kena lara. Ya

Resi Druasa kaget sakalangkung-langkung barang ningali Dewi Kunti Naliberata dina wanci janari leutik parantos dugi ka alas Pandawasa. Kalayan kaget ningali yen Dewi Kunti Naliberata

0: Munirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengantikane pun. Hidup Nyai anaking anak kula Kunti, dasanajan murid tapi kaula mah geus asa ka anak teu asa jeung jiga. Nyai Kunti nalibrata
1: tobat teuing amah.
0: Kunaon Nyai? Kunaon ieu teu wanci janari leutik bet ku kurumuyan ka leuweung? Bari jeung tong boro-boro dina wanci kieu, geuning dina wanci biasa ge hidep teh. Teu weleh kekep ku para pengawal prajurit jeung oge dayang-dayang oge emban-emban karato. Budak Nyai jelaskeun ka ama aya naon?
1: Tempat teuing tulungan kaulanmu.
0: Nulungan teh kudu jelas tulunganna. Sok caritakeun heula kronologis kajadianna. Duduk perkaraana kudu jelas heula. Sangkan dimenangke kaula nengan solusi teh bakal gampang jeung moal hese. Ya cengkat heula nya.
1: Tobat teuing ampun Kangjeng Rama.
0: Kunaon Nyai? Bu. Jeung eta beuteung nepi ka beukah kitu. Kunaon ieu teh Nyai?
1: Ampun nyeri amah.
0: Palangsia. Tapi goreng di mun kaula boga prasangka nu goreng. Nu kurang hade. Keur teh ieu teh anak kaula murid kaula sarua jeung geus kaula teh ngadoakeun nu teu hade. Nyai Kunti nalibrata. Kunaon Nyai?
1: Ampun teuing kaula nun rumaos lepat Kangjeng Rama.
0: Salah teh salah palembah mana? Salah naon ieu teh kudu jelas.
1: Rumaos kaula teh parantos ngalanggar kana sumpah waktu sarita. Waktos Kangjeng Rama ngawirinkeun ya elmu. Saur amah geuningan nurunkeun kecapa mali yen eta elmu teh teu meunang diwirinkeun dina wanci siang komo bari jeung di luar. Ayo saur amah teh pamali nya tidinya putra teh ngaraos panasaran naon hartosna pamali. Ku putra teh dipecahkan dipapatkeun eta ilmu teh di luar bari jeung dina wanci siang. Kieu geuningan melengkung bekas nyalahan kaulanmu.
0: Aduh.

Presidro asasa kedapan boten awangsul. Marganipun peteng penggalih nyaur salabeting kolbu nyarita salabeting.

0: Ewi kun tinali brata awahing nahan kanyeri nu luar biasa. Nyaeta reaksi tina jabang bayi anu maksa palay kaluar. Ditahan ku Dewi Kuntinali Brata anu akhirna kapidara dina pangkonan ingkang guru. Aduh. Inggis jadi korbane kaula ieu anak kaula.
1: Tempuhan teh ya.
0: Tapi perendene kitu kaula kolot anu bakal tanggung jawabna. Hana caraka data sawala anak cilaka bapa anu kababawa.
1: Tangtos.
0: Kaula bakal ngemat, bakal narik saha ieu lalakina. Ti golongan naon eta lalakina? Saha lalakina urang mana bakal ditarik di penta pertanggungan jawab ku kaula. Lajeng ieu Resi Druasa meureumkeun socana rep sidakep sinu kutunggal mateni babahanan catur driya. Catur araning opat driya angen-angen sir budi ciptarasa. Cinanda tiak kamamrat.

0: Patertan pantaranga geder kadia papater dedet padet Erawati.
1: Daya sanes anu kagungan dosa nanyeta. Batara Surya seking suarga loka anu ngatur panon poe ti wetan kakulonkeun.
0: Ngatur siang kalayan wengina katarik ku Aji Jaya Kawijaya Pangmat Resi Druasa hingga tumenak dateng Marcapada.

dewa-dewa pada nonton Deni Rasa Mia Prapta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo

0: polis, mangga, cobian, abdi oge, ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Druasa. Ay. Ngening deh etelila kanca.
9: Oh, yes, iya.
8: Saha ieu teh sun? Kenalkeun kaula Batara Surya. Ay. Geuningan pangagung. Semahong arcana maya sun. Semah kula aya dina dampal salira pangresna dewa. Nuhun ditarima druasa aya naon ieu teh? Kaula teh keur dinas. Kaula teh keur gawe husu. Nyeta ngatur panon poe ti wetan ka kulon keun ayeuna alam dunya ngadak-ngadak angkeup. Da anjeun maksa ngabedol make elmu. Nyeta pangemat anu teu katahan ku kaula. Pangapunten pangresa dewa. Kaula pangna ngemat salira teh nu aya patula patalina jeung ieu kajantenan pun anak. Ieu teh murid kaula. Lamun teu salah ieu teh putri Mandura. Tugening. Apal ari kalangganan mah geuning.
10: Kalangganan mah
8: Ia budak teh keur disaembarakeun loba raja mikahayang loba narpati nu ka pati-pati kari-kari ieu budak teh kakandungan. Malah lamun aya nu apal ieu budak kakandungan lain ngan saukur diri ieu budak anu wirang. Tapi nama baik Komara jeung wibawa raja Mandura oge warga nagara Mandura bakal luntur ku alatan pagawean anu teu munah sabah ieu. Kaula moal rek nanyakeun iraha migawena. Di mana migawena? Make gaya naon migawena? Moal rek nanyakeun. Da dewa ge meureun sarua manusa ngan beda pangkatna meureun keur kaancikan ku gingsir jeung ku owah. Nu penting anjeun tanggung jawab kumacarana sangkan ieu budak kaula sabahara sabihari deui. Ieu budak geus teu suci cilaka bakal geunyleung ge. Raja anu mihukum budak kaula. Duasa kula. Kaula salaku dewa mualan calinci luncat mulang. Moal udar tina tali gadang moal pati-pati nyekal sini lamun teu tanggung jawab jeung panasna. Moal pati-pati anceul ka walungan lamun kaula teu tanggung jawab jeung jibergna. Sing percaya Dewi Kunti Naliberata masih keneh suci. Suci palebah mana apan ieu budak teh ka kandungan 8 bulan lilana. Sing percaya druasa kaula migawena teh lain migawe jiga manusia biasa. Tapi rasa sir dina ati kaula birahi kaula nepi nyaeta kana dirina Kunti Naliberata teh ditepikeun ku cahaya panon poe anu kadituna gulung galang jadi hiji jadi jabang bayi dina rahim Dewi Kunti Naliberata. Aduh, aduh. Jadi ieu budak teh masih suci, masih suci. Masih original. Masih disegel. Masih aduh, nya ari masih kene pongpet manuhna tuh. Heulaina naon bisi geus. Aduh.
10: Bisi blong yang geuna naon.
8: Tapi anger panitia mun jabang bayi kudu salamet. Pongpet kudu laksana ieu teh. Dalam menjabang bayi keluar cilaka anger dobrak deui budak teh beneran. Teu aya nu teu mungkin munguh Gusti nu kagungan urang-urang sadaya. Anu penting urang hayu menekung kayang agung mujas medika yang widiwasa. Urang tarekahan urang penta kanu kagungan urang-urang sadaya. Urusan diijabah jeung henteu lain urusan urang. Urang perdih weh tina ati anu suci nu pinuh ku kaikhlasan sumerah kalayan pasrah druasa. Oh timbalan timba mangga atuh mangga mangga mangga mangga ngiringan ngiringan ngiringan pinastiker sayang dumampara yang surya meureumkeun socana dina waktos eta aya tingali teu ditingali aya angseuh teu diangseuh aya dangu boten didangu aya ucap boten dipun ucap aya rasa teu dirasa dina waktos eta menekung kayang agung mujab rata kayang sukma gulung galang neda diijabah sapa mulut ing tinrutan sapa neja ing tinekanan kadia malam temeraping api satlas ing kikir satedak ing gurinda ngadak-ngadak patuangan Dewi Kunti Naliberata kempes sapisan nanging tina cepil ieu Dewi Kunti kaluar cahaya hilang gumil.

cahaya papat warnane putih kuning abang abang ireng.

0: druasa. Cep cep cep cep kasedep cep cep cep. Anak ing anak ame. Lalaki gening druasa amuing amuing amuing. Menang hayang ieu budak.
1: Menang hayang sakit
0: teteh. Mun nya teh ieu ngajodo jeung Batara Surya kabagjaan.
1: Kantenan tulah.
0: Turunan urang luhur pangagung lain menak atah-atah lain menak lokal ieu geuna ieu turunan ti dewa jiga nih kebang bayi waras tumekaning jati jati tumekaning waras waluya hiji hiji hiji hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cageur nyai lilir-lilir yang merbangun ngimpen sare kali.

0: Yai.
1: Topat teh ama geningan tos teh nyeri deui.
0: Moal. Nyeri sot teh mimitina. Soalna pinuh ku ka Hariwang. Pinuh ku ka Salempang. Tapi ayeuna mah geuningan geus. Bang Blas geus salamet. Kahormatan anjeun can kaganggu. Jeung eta jabang bayi salamet nyai. Pek geurabikeun eta rejeki budak. Eta nu nyangheuna pindareup teh geurabikeun ka budak. Untina Librata.
1: Tobat. Aduh, geuningan pangeresa dewa. Sembah kapihatur kaulanun. Sembah hong arcana maya dewa.
0: Bagja kamayangan Kunti tingali ijabang bayi. Ieu teh hasil ka asih buah kanyaah galeuh ka dideuh urang duaan. Sanajan ngan saukur ngaliwatan srangenge cahaya panon poe ukur sakolepat ngasawangan kaula teu pernah ngarandapan sakumaha mistina tapi yakin ieu teh anak urang duaan
1: dawuh ti malan kaula nun eta teh pamagat atana pi istri
0: lalaki anak kaula amuing saha pingaranin eta budak teh kaula nun
1: saha kaulanun pingaranan ieu jabang bayi
0: dah kuru utang itung heula itu ari teh poe naon teh poe rebo makul tinahana cara kadata tinata ausna kumaha lamun Tarwin
1: piraku putra Mas Bangbang Tarwin ari ama sok keureuy teh kamalinaan abong-abong keur kengeng kabunga.
0: Atara pitar medi
1: entong sok jadi bandar motor.
2: Jadi showroom di bulan. Anu sae we loyong
1: pulang. Mangga nyangakeun ka nu ngayuga na we bade saha jenengana.
0: Sabab ieu budak teh kaluarna lain tina marga suta. Marga jalan suta anak. Lain tina jalan pianakeun anjeun. Tapi ieu budak teh kaluarna tina ceuli mangrupa cahaya. Jadi ieu budak teh bakal dibere ngaran ku kaula teh Karna.
1: Karna
0: Kardun. Aduh. Karna. Ari Karna teh hartosna artina ceuli.
1: Atuh panginten ieu teh putra Mas Bangbang ceuli.
0: Atau putra Mas Bangbang Rebing panginten itu nya. Ulah. Keneh danak kaula atawa ngaranna Surya Putra.
1: Surya Putra.
0: Nah, hajiga soru motor deui wae.
2: Surya kitu mah.
0: Surya Putra bin Lising.
3: Bau di tadi ka temenet.
0: Geurapikanya aku anjeun Kunti didik atik ieu budak. Ulah ningali kana proses ayana ieu budak. Tapi ti ayeuna kahareup ieu budak sing muka lambaran anu anyar pinuku atikan didikan rohani jeung jasmani. Ulah sina gede hulu. Ulah sina asa aing.
1: Dawuh ti malan kaula nun.
0: Brah, geura candak ka dieu nyai.
1: Yap, ka dieu anak king anak ibu Karna. Surya Putra ka dieu cu anak ibu.
0: Brah, kasep ama mualami. Amarek miang nikah sawarga usaba bisi katohian. Ieu panon poe ngadak-ngadak angkeup amat deuk mulang ka sawarga.
1: Yap ka dieu kaula nun.
0: Yap

0: alegria. Kajadian nepi ka aheng dieu kanca. Teleupas tina kudrat jeung irodat pangeran. Ngan bisa neureuy ciduh we kaula. Ngan bati emwe kaula. Nyai
1: ama.
0: Sare eta teh.
1: Tingali ngagebrak kieu.
0: Mo capek meureunna. Kubrak ka dunya teh tangtu. Urang wadahan heula atuh dina tempat anu tangtu aya kandaga beulah ditu urang sarekeun.
1: Unjuk sumangga kaula nun,
0: ame teu cangkeul ongkong. Sok geura sakolakeun eta budak da kumaha pergaulan budak mah sok. Sina bergaul jeung nu hade, ame buahna hade. Bergaul jeung ustad minimal bisa ngaji. Bergaul jeung seniman minimal bisa nyanyi. Omat tong sina bergaul jeung maung bisa-bisa dihakan cilaka budak teh.
1: Mama mani horoy wae
0: bungah boga incu. Teu kuat hayang mawa incu ulin ka Posyandu.
2: Ditimbang
0: tuluy mun hargana keur mahal tuluy dijual.
1: Puguh da cau. Kabina-bina teuing tingali ama bibirna mah jeding.
0: Nya itu bakal loba awe nu kapelet kateh. Ngan sing jangkung awakna tong betekok karunya.
2: Ulah buntet
0: ya. Hese usik lainan naon. Ulah juga si kinangka teuing. Bapa dalang si kinangka teh pan ieu. Henteun mah. Merekna sakieu urang eueuh di bahan ieu teh beak.
1: Tobat teuing kaulanun.
0: Ayeuna mah geus beres salamet. Salam katuang rama, katuang ibu, katuang raka, katuang raika, saraya kula wedet karatun. Didoakeun hidup si meunang jodoh nu patotos ayeuna amadeuk mulang deui.
1: Hatur nuhun kaulanu.
0: Karena incu eyang. Sok didoakeun bageur eyang geus bisa jajap.

Sadih kantun ku Resi Druasa. Dewi Kuntinali Brata bingung nutaya papadana munur jungkrang maju jungkrang. Kitu lain, kitu salah, kia salah. Lir ibarat buah si malakama. Dituang ibu nu bakal perlayak, dituang bapak nu bakal perlayak. Kitu kayaan buah si malakama. Kitu lain, kia lain dicanak daya tepuk.

tapi mulih karena gara keayaan nyandak murang kalih jabang bayi. Tapi pamit teu dicandak oge kumaha, da yakin ieu teh ingkang putra anu nyata. Dina emutan Dewi Kunti nali berata dina waktos ieu awor taya papadana antara kanyaah jeung kawirang, antara kaasih sareng kaingis. Nanging jati kasilih ku Junti, manusa kasilih ku setan. Tibatan Wiwirang ka nagara, Wiwirang kanu janten Ibu Rama, Wiwirang anggo masyarakat Mandura. Dewi Kunti nali berata dina waktos eta leungit rasa asih ilang rasanya. Iya, jabang bayi anu kulem ngagebrak name ngalindur sakedap. Maksa dipalidkeun nyaeta kawalungan Yamuna anu caina nuju umpal-umpalan. Tobat teuing karena ibu teh bingung. Rek dibantun ka nagara tada teuing ngeunjleungna tapi teu dibantun da hidup teh putra ibu anak ibu. Duh, wayahna Raden. Hidup nuju kulem dina kandaga ngagebrak ieu wayahna. Ku ibu deuk dipalidkeun

0: Jabang bayi karena ngangkleng dina kandagang.
1: Kandagang ngangkleng tigirang kahilirkeun. Dijajapkeun paneuteup anu kosong ti ingkang ibu anu teu daya teu upaya. Kanya ah parantos ilang kaganti kurasa hariwang anu akhirna tega ikhlas bibilasan malidkeun nu janten buah kanya ah galeuh kadeudeuh hasil kaasih sareng Dewa Surya.
0: Jabang bayi kula mageubra nanging barang ka tengah kagejligeun ku ombak.
1: Atuh kandagana ti dagor kana batu nu rada ageung hingga jabang bayi ngoceak lilir sapisan.
0: Tobat deui. Karena anak ibu dadas teuing Raden tapi da kumaha rek ditulungan da walungan teh jero. Karena ya wis kena dikin pinas di mapak bayi.

Ampura Ibu Raden. Lahir Ibu tanya, lahir Ibu tekarunya karena tapi dah Ibu teh masih kena lelengohan can moga salaki catadina. Tapi ayana hidup kekocakan di tengah sagara. Ampun Gusti, ampun tan abdi Gusti. Telepat pun anak bagusti abdi anu salah Gusti.

Dewi Kunti nali berata sanajan ngajerit maratan langit ngeceak maratan jagat kaduhung sagede gunung hanjakah saampar jagat dalah dikumaha jabang bayi parantos kacanda kucai walungan Yamuna. Dewi Kunti nali berata mulih ka nagara kalawan tiasa diboyong ku Raden Pandu putra mahkota Astina. Kalawan ieu jabang bayi karna miturut caturanga kapendak ku saurang kusir ti nagara Astina anu kakasih nyaeta Bapa Radi. Kalawan diartik dididik janten pamuda satria pinilih tanding kalawan dipasihan jenengan Bang-Bang Aradea kalayan isuk jaganing pageto bakal jadi sinatria pinilih tanding dijungjung lungguh diangkat derajat ku para Kurawa janten adipati di Awangga kalawan gelar adipati Karna sakieu lalampahan karna lahir kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahih teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali, Pak ya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya. Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasahan amin abdi.
12: Iwa Santiwa.
11: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
12: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
11: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
12: Neme sabotol. Neme setengah na.
11: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
12: Alhamdulillah anu tadi nanggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
11: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atau pas dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan
12: mun dan sorang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
11: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
12: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
11: tos nganggo Tesma Aini kumaha apa karaosna
12: saparan terus nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
11: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
12: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
11: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: riserve.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
2: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
2: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
3: Abdi tos 73.
2: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos samana wae?
3: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik itu kak medis kak klinik kak mesti kak Kuningan itu di Perios gitu tapi dah gak ada perubahan musa kedap sekedap itu.
2: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
3: Tenten obat Alpha Propolis.
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
3: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong.
3: Tetes mata, Tesma Aini.
2: Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: kita?
1: Di Cihideng.
0: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
1: Mekarmukti.
0: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
1: Dua katilu aina.
0: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
1: Sok cangkul.
0: Mohon.
1: Leuleus riut.
0: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat ajana teh?
1: Juga dicek up teh, kelenjar getah bening.
0: Kelenjar getah bening.
1: Asam lambung.
0: Teras.
1: Teras dari.
0: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
1: Seutisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
0: Mun se mohon.
1: Ieu naon teh perih ieu teh.
0: Patuangan teh.
1: Benjolan pan ieu seurnya.
0: Sabar hiji benjolan teh teh?
1: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
0: Tah ayeuna kan.
1: Ayeuna mah.
0: Kumaha teh ayeuna?
1: Gitu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tos aya karaosna.
0: Tos aya karaosna nya.
1: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
0: Teu nyeri enanya ya.
1: Teu nyeri, alhamdulillah.
0: Tos sabaraha lami kudu panyawat teh?
1: 2012
0: ini 2020 berarti 10 usumnya.
1: Iya, tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
0: Ayeuna mah.
1: Seueur we anu karosna
0: ena. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
0: Cobian so, pangitenya.
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
0: aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis,
4: sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah nah.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kamar nawe gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping, bira nguping di na radio, bira jenan sok nyetel radio.
0: Ada mau kenawan Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur we anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian so, pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Punbiang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi,
1: seueurnya ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos ngaleueuh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tok sade ieu nilep gitu sampeanana teu naon gitu teu singkoring yuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita sa ieu nama kita karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sahari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng ibu Ocah kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ayah, kakek.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: dokter teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: Pak, ya.
6: Iya.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi jobian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu panginten yang nggak batak, laras-laras. Oh pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintennya.
3: Biasa gugah itu di naik tadi nak di sebang teh.
2: Mohon sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tambah alaminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
3: Rawas eh.
2: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ato dua dintenya setelah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nyi acananya kah babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eh datang rawas teh ya.
2: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah teh
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabar kali sa dinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh ayeuna mah tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas
7: iya,
6: gitu
7: iya,
6: ya, kurang
7: iya.
6: Ya. Aha, suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair iya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
4: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Hadis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uhian ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya. Ya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tah sabaraha lami ka dupanya mah teh?
2: 2012
1: ya. 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Mohon. Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pun anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu nih?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Haturun teteh nya. Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun na tu aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakur ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mohon, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata.

0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes siapa ya?
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya.
0: Punya.
1: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tes Maaini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitos ieu teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin. Terus mapah teu aya ka luka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
1: asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Araya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetap sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Ma'aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes
4: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian Bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Diri dari
0: Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengan Anda mengawali pagi hari ini. Dan tentu juga kita bersyukur sahabat MK, Allah karuniakan kita kembali di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan memberikan nikmat untuk kita kembali dapat menghirup udara, melanjutkan aktivitas dan juga tentunya merasakan begitu banyak karunia yang Allah telah hadirkan kepada kita sahabat MK.
1: Di hatiku.
0: Dan tentu sahabat MK, di hari ini juga kita masih berada di hari-hari Tasyrik, yang dimana hari-hari yang tentunya juga istimewa sahabat MK dalam bulan Zulhijjah ini. Hari yang dikenal sebagai hari untuk memperbanyak zikir kepada Allah, tentunya juga menikmati rezeki yang Allah berikan dan menumbuhkan tentunya rasa syukur kita sahabat MK atas segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita.
1: Dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Tentu sahabat MK, di kesempatan hari ini ataupun juga mengawali pagi hari ini, kita dapat hadirkan amalan-amalan yang tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu tentunya dengan berzikir, mengingat Allah dengan takbir, tahmid dan juga zikir sahabat MK. Lalu juga memanfaatkan waktu dengan kebaikan dan kebersamaan sahabat MK di momen hari ini tentunya. Selain itu juga sahabat MK, mari kita maksimalkan nikmat yang telah Allah hadirkan di kesempatan pagi hari ini dengan kita kembali menguatkan keilmuan kita, menambah hazanah keilmuan sahabat MK, tentunya dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, yang dimana hadir sajian ilmu dari program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi pagi hari ini sahabat MK. Di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Moga syukur.
0: Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SP.

0: @bfinacsmm sahabat MK. Yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan simak pembahasan berkaitan tentang ternyata tidur nyenyak itu mudah, sahabat MK, yang tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama. Adapun sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, Anda pun dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811224107, 0811224107.
1: Kan siksamu hambamu rasa berputus.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Selain itu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK. Ataupun juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dan dapat Anda ketik dan juga carikan MKFM.
1: Gerun di hatiku.
0: Lalu juga sahabat MK, Anda dapat menyimak langsung sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari ataupun juga ketikan MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung.
1: Dari segala dosa.
0: Dan di Instagram sahabat MK di @mkfm Bandung tentunya.
1: Setiap ketika ketika
0: terkhusus juga sahabat MK, sajian program manajemen kolbu pagi ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya dapat Anda simak di antaranya juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Syukurku bertambah.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, sahabat MK, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda, baik melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107, 0811224107.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak. Saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita. Namun tentunya sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi amal kebaikan di kesempatan pagi hari ini yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian ya sahabat MK di dalamnya tentunya. Kita ketahui bersama sahabat MK saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu sahabat MK, namun juga kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini, sahabat MQ, khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MQ, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini membahas berkaitan tentang ternyata tidur nyenyak itu mudah, sahabat MQ. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: bantulah.
1: Lagi sahabat-sahabat MKTV yang sedang menyimak di manapun, sementara saya sedang berada di ketinggian kurang lebih 1200 di atas permukaan laut, di tepatnya di kaki Gunung Ciremai, jalur pendakian Palutungan ya. Baik, sahabat-sahabat MG pagi semua, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah telah bangunkan kita kembali. Allah telah perdengarkan suara-suara, kalau misalnya mungkin terdengar ya, kalau ini mungkin gak pakai noise cancellation, di sana itu adalah suara dari kejauhan, bagaimana tadi pagi azan, kemudian juga subuh begitu ya. Kemudian juga di sini juga udara begitu dingin, sahabat-sahabat MG pagi semua. Jadi ketika kita terbangun, tepatnya Allah bangunkan sih ya, tepatnya Allah bangunkan. Ketika kita terlelap dari tidur, ketika memori kita mungkin menurut pandangan kita, memori kita itu adalah sedang off. Padahal sebetulnya ketika tidur, memori kita itu tidak sedang berhenti, tapi sedang melakukan maintenance, sedang melakukan pemeliharaan, sedang melakukan refiling. Sepertinya kita tidur, sepertinya kita tidak berpikir, padahal di sana Allah titipkan sistem pemeliharaan memori yang luar biasa. Sahabat-sahabat MG pagi semua, pada pagi hari ini kita akan menelusuri nih permasalahan yang urgent, permasalahan yang besar, permasalahan yang mempunyai porsi terbesar dalam hidup kita. Begitu ya. Salah satu porsi terbesar dalam hidup kita, ibu bapak semua, jarang kita lakukan pengelolaan. Porsi terbesar dalam umur kita ini, sahabat-sahabat MP semua, kalau kita manage, kalau kita atur, dan kalau kita lakukan intervensi, maka posisi atau porsi terbesar ini adalah sebagai ibadah yang luar biasa mudahnya, begitu ya. Jadi kalau menurut saya, mas, setelah saya baca-baca, salah satu ibadah termudah adalah prosesi ini ya. Apa yang kita akan bahas pagi ini, teman-teman semua, yaitu bagaimana belajar tidur ala Nabi, begitu ya. Ya, kenapa tidur ini penting, ibu bapak semua? Kenapa kok tidur-tidur aja kita harus diteliti, begitu ya? Kenapa kok tidur aja kita itu harus melakukan riset, gitu ya? Kok penting amat tidur itu, ya? Baik, sahabat-sahabat MK pagi semua. Kalau kita perhatikan waktu tidur, nih coba teman-teman ingat semua waktu tidur ya. Kalau saja dalam sehari rata-rata berapa jam kita tidur? Kalau menurut riset ibu bapak semua, rata-rata tidur itu 25-33% dari waktu kita. Artinya, ketika bapak ibu-ibu mungkin di sini ada yang usia, adik-adik ada usia 15 tahun di sini. Ketika adik-adik usia 15 tahun, ya pak, bu, berarti 5 tahun itu dipakai untuk tidur. Apalagi misalnya di sini ada ibu-ibu, udah ada usia yang 60 tahun, ada nggak? Nih, ada usia 60 tahun. Artinya apa, bu? 20 tahun itu dipakai tidur, coba. Sepertiga hidup manusia digunakan untuk tidur. Dalam beberapa penelitian ibu bapak dikatakan bahwa 25-33% waktu manusia digunakan untuk tidur. Bayangkan, andai kata waktu sepanjang ini ya, andai kata porsi sebesar ini kita tidak kelola dengan baik. Dan bayangkan ibu bapak semua, andai kata 25-33% ya waktu umur kita ini itu bisa pure jadi ibadah. Wah, bukan main. Ini menurut saya adalah ibadah yang paling enak ya. Sejak bismika Allahumma wa bismika mutab tidur sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama pertama amatana wa ilaihi nusyur, tep. Itu tidur jadi ibadah luar biasa. Keren banget kan? Kalau mungkin dalam bahasa bisnisnya mungkin passive income gitu ya. Kita tidur tapi setiap waktu itu dijadikan sebagai hitungan pahala. Kan keren banget ya. Nah, ibu bapak sahabat-sahabat NG pagi semua, kita coba yuk belajar tidur dari Nabi, begitu ya. Kenapa kita belajar tidur dari Nabi, ibu bapak semua, sahabat NG pagi semua? Karena pada saat ini salah satu penyakit terbanyak yang menjadi biang dari penyakit lainnya adalah masalah tidur. Coba kita lihat, andai kata misalnya Bapak Ibu 3 hari berturut-turut gak tidur, apa yang terjadi? Apa Bu? Bindeng, ya. Bindeng artinya apa? Kemungkinan terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Apa itu? Influenza masuk. Apalagi kira-kira rata-rata kalau tidak 3 hari gak tidur, Pak Bu, ada yang bisa? Ada atau ada yang punya pengalaman? Ya, sulit mikir. Karena apa? Aspek kognitif juga menurun. Pernah lagi, ada yang tidak 3 hari tidur berturut-turut, dampaknya apa? Tipes katanya. Ya, apakah bisa menjadi itu? Iya. Bukan kuman tipesnya masuk gara-gara kurang tidur. Bukan kuman virus influenzanya tiba-tiba masuk karena kurang tidur. Bukan. Virus influenza itu ada tiap hari. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, maka kita berhasil mengalahkannya. Bakteri penyebab tifoid, salmonella tipi, mungkin itu ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Tetapi karena kita daya tahan tubuh bagus, maka enggak tuh tipes. Tapi tatkala daya tahan tubuh kita turun, ibu bapak semua, ya, bakteri yang tadinya baik-baik saja, bestian begitu ya, maka akan menjadi bakteri patogen. Ya Bu ya, gara-gara apa? Gara-gara daya tahan tubuh menurun. Asbabnya kenapa? Karena kurang tidur. Nah, jadi sahabat MG pagi semua, kalau kita bicara tentang kurang tidur, ternyata dampaknya itu luar biasa. Bukan biasa-biasa saja. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ibu bapak semua? Kalau kita lihat datanya di sini, ya, angka kejadian kurang tidur nih Pak Bu. Ini bahasan sebetulnya yang enak ya, ibadah yang enak gitu ya, ibadah yang enak ya. Kalau kita lihat Bu, angka kejadiannya kurang tidur itu biasanya pada orang tua ya, biasanya pada orang tua ya. Mau sarapan katanya, Bun. Di sini di bumi perkemahan apa? Di Ipukan ya. Ya, mangga. Silakan Bun, boleh Bun. Ya, boleh Ibu mangga, silakan. Ibu mau masuk TV, Bu? Oh, sini. Adek-adek mau masuk TV. Ya, baik, kita lanjutkan. Ibu Bapak semua, Bu. Kalau dulu gangguan tidur itu identik pada orang tua, ya kan, Pak? Nenek-nenek mengeluh sulit tidur, kakek-kakek menurut sulit tidur. Problemnya sekarang Bu, penelitian tahun 2013 CDC melaporkan 28,6% gangguan tidur itu pada remaja dan dewasa. Coba, ini angkanya gede Bu. Ya, lebih dari seperempatnya. Kalau dulu mah gangguan tidur teh didominasi oleh orang lanjut usia. Ya, sekarang gangguan tidur seperempatnya lebih bahkan pada dewasa dan pada remaja. Artinya sahabat-sahabat MK pagi semua, ketika kita berbicara masalah angka gangguan tidur sudah mengalami pergeseran. Bukan lagi hak prerogatif dari orang tua. Bahkan kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, ya, angka kejadian ini juga meningkat lagi tahun 2024. Ya, hanya 42% orang dewasa yang mempunyai tidur berkualitas. Ini penelitian Gallup dan kawan-kawan tahun 2024. Artinya sahabat-sahabat MB pagi semua, ketika kita bicara masalah tidur, ya, yang itu merupakan sepertiga menghabiskan usia kita, yang itu merupakan bagian kalau dikelola itu menjadi senilai ibadah, ternyata sekarang gangguannya itu makin meningkat. Ya, pertanyaannya, Dok, emang kalau tidur terganggu itu mempunyai dampak? Emang kalau tidur terganggu itu benar-benar serius? Emang kalau tidur terganggu itu benar-benar bisa menjadikan penyakit ABC dan sebagainya? Baik, kita baca statistiknya ibu bapak semua. Nih, dari beberapa penelitian, kurang lebih ada 6 jurnal saya satukan di sini ibu bapak semua ya. Berbagai penelitian kalau kita rangkum, Bu, Pak, punten ya. Ternyata gangguan tidur itu berkontribusi sekitar 28-48% untuk angka kejadian diabetes tipe 2. Tuh, diabetes loh Bu. Kalau kita lihat lagi datanya Bu, punten nih yang kemarin kita bahas ya. Yang kemarin kita bahas tentang di Masjid DT tentang hipertensi. Gangguan tidur ibu bapak semua ternyata berkontribusi pada sekitar 20-45% kejadian hipertensi, darah tinggi. Dan kalau kita lihat lagi Bu, kalau kita kemarin bahas ya, bahwa hipertensi adalah akar ya, akar dari beberapa penyakit besar. Buahnya apa Bu? Buahnya bisa diabetes, buahnya bisa stroke, buahnya bisa penyakit serangan jantung, ya hipertensi ya. Nah ternyata Pak Bu, gangguan tidur berkaitan dengan peningkatan 20-40% kasus penyakit jantung dan stroke, innalillahi. Artinya Bapak Ibu semua, ketika kita berpikir bagaimana mencegah diabetes, bagaimana mengelola diabetes, bagaimana kita mengelola hipertensi, bagaimana kita mencegah serangan jantung tuh, bagaimana kita mencegah serangan stroke gitu ya. Ada sesuatu yang sering kita lupakan, yang luput dari pengobatan, yaitu apa? Mengelola gangguan tidur. Ini kontribusinya besar Ibu Bapak semua. Punten ya, kalau bisa saya tampakkan di sini punten, mudah-mudahan ini bisa nampak ya. Ibu Bapak yang mempunyai apa ya punten, kok jadi begini? Sebentar ya. Ibu Bapak kalau misalnya yang perlu e-booknya nanti Ibu silakan ya. Ini sudah saya susunkan, punten. Nah, ini Pak Bu. E-booknya nanti ini bisa diperoleh di admin ya. Silakan dihubungi di DT Peduli masing-masing, karena saya ini sudah saya share ke tim DT Peduli begitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau share langsung, silakan ke 0811 20 10 111, punten Kang, di layar punten ditampilkan 0811 20 10 111. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak semua. Nih, kita lihat ini datanya. Berbagai penelitian menunjukkan kurang tidur kronis berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas 55%, diabetes 28-48%, hipertensi 20-40%, penyakit jantung dan stroke 20-40%. Gede ini Pak Bu. Ya, artinya Ibu Bapak semua, kalau ini kita bisa kelola, tidur ini bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi syariat untuk jalan wasilah kesehatan, alangkah besarnya kontribusinya. Alangkah besarnya kan Pak Bu. Itu dari berbagai hasil penelitian. Artinya sahabat-sahabat MG pagi semua, ketika kita berbicara masalah tidur, ternyata tidak sederhana. Ketika kita berbicara bagaimana tidur itu mempunyai dampak terhadap berbagai macam penyakit yang banyak begitu ya, ternyata itu bukan suatu hal yang simpel. Artinya sahabat-sahabat MG pagi semua, punten sedap ya. Maaf ya. Nah, ketika kita berbicara masalah tidur, berarti ketika kita kelola dengan benar, dampaknya terhadap kesehatan luar biasa. Nah, pada hari ini, pagi ini, kita akan bicara belajar tidur dari Nabi, begitu ya. Kenapa? Itu udah sosoknya lengkap. Nggak ada gangguan misalnya kaitannya Rasulullah SAW ketika perang Badar begitu ya. Ketika Rasulullah berkuda memegang dada kiri, kenapa nyeri di dada kiri, kenapa serangan jantung, nggak ada. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabatnya gitu ya, tiba-tiba beliau berdiri kena kakinya kebas-kebas karena gejala diabetes, nggak ada. Artinya Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara masalah sehat, maka role modelnya itu sudah ada. Kita lanjutkan, ya mudah-mudahan ini, kalau menurut saya ini seru sih. Ini salah satu ibadah yang menurut saya sih passive income. Kalau kita jadikan tidur ini sebagai sesuatu yang waktu demi waktu itu panen pahala, inilah panen pahala yang nyaman begitu ya. Kita lanjutkan Ibu Bapak semua. Ternyata Bapak Ibu semua, gangguan tidur berpengaruh juga terhadap apa? Aspek kognitif. Kalau misalnya orang 3 hari kurang tidur Pak Bu ya, atau misalnya begadang, atau misalnya ada keperluan, bagaimana konsentrasinya? Ternyata kurang tidur juga berpengaruh terhadap aspek kognitif. Kurang tidur juga berisiko pada kesalahan kerja dan kecelakaan. Kalau dari data statistik Ibu Bapak semua, ketika kurang tidur, maka resiko kesalahan kerja dan kecelakaan meningkat 2-3 kali lipat. Kemudian kalau kita lihat lagi Ibu Bapak semua, emosi, bagaimana resiko depresi meningkat 2 kali lebih tinggi pada orang yang tidur, yang mengalami gangguan tidur. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kualitas hidup dan sebagainya. Jadi, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara sesuatu yang sangat penting ini, yang sangat besar menyita waktu kita tentang tidur, alangkah wajarnya kalau kita mengelola tidur, kalau kita memanage tidur, agar tidur kita itu mempunyai dampak yang besar terhadap pencegahan berbagai penyakit, agar tidur yang kita lakukan itu mempunyai dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan kita. Ya, Bu? Dan lebih keren lagi itu, jangan bagaimana ketika kita tidur itu mempunyai nilai ibadah. Baik. Ibu bapak semua, nih kita masuk pada lanjutan bahasan berikutnya. Kalau kita lihat ibu bapak semua, apa sih yang terjadi ketika kita tidur? Ketika kita tidur terjadi penurunan kesadaran. Ketika kita tidur respon terhadap lingkungan berkurang. Respon apa yang paling berkurang? Penglihatan. Ya. Respon apa yang mungkin sangat sensitif adalah pendengaran. Ya Pak Bu? Kalau orang tidur dilihatkan film gak akan kelihatan. Tapi kalau orang tidur diteriaki kemungkinan bangun. Ya. Kemudian pada keadaan tidur masuk ke dalam fase istirahat. Nah, sekarang kita coba kenalan yuk dengan tidur. Apa tidur itu? Apa yang terjadi ketika sedang tidur? Baik. Kita coba, Ibu, Bapak, kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat, tidur itu tidak berada dalam satu siklus. Tidur itu, kalau kita bagi, Ibu, Bapak, semua fasenya, dari mulai sekarang mulai berangkat tidur, simpelnya begitu ya. Kemudian dari tidur, tidur ringan, mudah untuk dibangunkan. Kadang-kadang kita masih ingat memori, kadang-kadang sensasi kita masih ingat. Kemudian kita masuk pada tidur yang lebih dalam gitu ya. Kemudian kita masuk pada tidur yang paling dalam. Kemudian kita masuk pada fase kewaspadaan. Dan itu terus berputar siklus itu. Jadi ibu bapak semua bisa dilihat fasenya punten ya. Saya coba share di sini. Ibu bapak mungkin nanti yang bisa lihat ya di sini slide-nya nanti di e-book-nya silakan mangga. Jadi tidur itu ibu bapak semua, kalau kita lihat dari fasenya ada 4 fase yang ada di sini. Jadi golongan besarnya itu ada 2. Yaitu golongan non-rapid eye movement atau NRM. Dan golongan yang kedua adalah golongan rapid eye movement. Kalau bahasa ilmiahnya begitu ya. Nah, golongan non-REM ini dibaginya menjadi 3. Bentar, N1, N2, dan N3 gitu ya. Nah, di mana letak mimpi dok? Di mana letak tidur yang berkualitas itu? Nah, kita akan coba bahas-bahas ya. Fase N1 ibu bapak semua adalah fase ketika kita mulai tidur. Jadi ketika kita baca doa, ketika kita mulai antara sadar dan tidak sadar, itulah fase non-rapid eye movement 1. Nah, fase ini berlangsung berapa menit? Kira-kira 1-7 menit. Oke? Nah, fase yang kedua, ibu bapak semua, nah, kenapa fase ini penting? Justru kita akan berbicara tentang bagaimana tidur yang berkualitas ala Nabi. Ya. Fase yang kedua ibu bapak semua yang disebut dengan fase N2 yaitu non-rapid eye movement kedua. Di fase inilah yang disebut dengan tidur ringan. Sudah mulai tidak sadar, denyut nadi udah mulai menurun, suhu tubuh udah mulai menurun, kemudian konsentrasi sudah mulai menurun. Oke? Fase N2. Dan fase inilah fase terbesar. Disebut dengan tidur ringan, light sleep. Tidur ringan ini ibu bapak semua dalam satu siklus ya, banyaknya atau besarnya bisa 110 menit, bisa 80 menit, begitu ya. Itu fase tidur ringan. Nah, sedangkan dari fase tidur ringan ini kita akan masuk pada fase tidur dalam inilah. Fase inilah ibu bapak semua di mana hormon pertumbuhan itu 78% dihasilkan di fase ini. Jadi kalau misalnya anak-anak sedang tidur, ibu bapak semua, kalau fase tidur anak-anak kan itu lebih panjang, ya. Fase N3 inilah di mana growth hormone itu dominan dikeluarkan. Fase N3, fase tidur dalam. Fase N3 di mana regulasi terjadi maksimal di fase N3. Bagaimana regulasi hormon yang ada di dalam, bagaimana regulasi sistem kognisi yang ada di dalam otak kita, bagaimana sistem pengaturan kembali, bagaimana regulasi sistem imun terbesar di mana? Di fase N3. Fase N3 adalah salah satu fase terpenting di dalam fase tidur. Fase N3 itu berapa lama, Dok? Fase N3 itu, Ibu Bapak semua, kalau kita perbandingkan, waktunya itu kurang lebih sekitar 30-60 menit. N3 tuh. Jadi kalau kita misalnya ada yang tidur sehari itu misalnya 4 jam, kayak Pak Habibie gitu almarhum ya, kalau ada yang tidur misalnya cuma 3 jam setengah, jika fase N3 ini dominan dan fase light sleep itu singkat, sangat memungkinkan dia mempunyai kualitas tidur yang bagus. Sekali lagi Pak Bu, fase yang paling banyak perubahan di dalam tubuh kita ini, pengeluaran hormon growth hormon yang paling besar, kemudian juga pengaturan sistem kognisi yang ada di otak, kemudian sistem imun, pengaturan kembali sistem imun terbanyak dilakukan di tidur dalam, di fase N3. Jadi kalau kita lihat, apakah N1 itu mulai kita tidur, Dok, kemudian juga N3 itu mulai subuh? Bukan. Fase ini, Ibu Bapak semua, dalam satu siklus tidur itu bisa berulang 4 kali. Ya Pak, Bu. Jadi fase N3, N1 misalnya ya, misalnya tidur berperalihan gitu ya. Fase N2, fase tidur ringan, itu bisa beralih, cuma waktunya berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu semua, setiap tidur kurang lebih kita itu melakukan 3-4 siklus ini. Dan sekali lagi, salah satu fase yang sangat berpengaruh adalah fase N3. Di sanalah tidur dalam. Jadi sahabat MPG pagi semua, ya, sekarang kita coba lagi ya, telusuri. Ketika kita tidur, Ibu Bapak semua, yang terjadi itu apa saja? Satu misalnya, kalau pada fase, kita coba bahas tiap fase. Ibu Bapak silakan nanti bacanya ya, yang sudah dapat e-booknya. Di Data Peduli juga saya sudah sampaikan ke Teh Mada ya. Kalau misalnya Ibu Bapak semua punya apa namanya rekanan Data Peduli, silakan untuk kontak beliau. Ya, insya Allah buku e-booknya ini sudah kita sebar. Fase yang pertama, apa yang terjadi? Jadi fase N1 ya Pak, Bu, fase N1. Apa yang terjadi di fase N1? Nah, dari sadar menuju tidur. Gitu ya. Oke. Kemudian pada fase ini apa yang terjadi? Masih teringat, kadang-kadang otot mulai rileks di sini, kadang-kadang otak itu mulai ingat-ingat, lupa begitu ya. Biasanya berlangsung sampai 7 menit, begitu ya. Kemudian fase N2, non rapid eye movement 2. Inilah fase terbesar ketika tidur. Ya. Coba cek nge-lag enggak sinyal ayah. Fase terbesar yaitu 45 sampai 55 adalah berada dalam fase ini. Apa yang terjadi dalam fase ini, Ibu Bapak semua? Denyut jantung mulai makin melambat, kemudian suhu tubuh makin menurun, terjadi relaksasi yang besar-besaran di sini. Ya. Kemudian masuk lagi pada deep sleep. Tidur dalam gitu ya, bukan deep sleep ya. Tidur dalam. Apa yang terjadi pada tidur dalam? Inilah terjadi recovery terbanyak itu pada fase ini. Saya katakan tadi Ibu Bapak semua, growth hormone meningkat terbesar pada fase ini. Boleh dikatakan bahwa 70-80% pelepasan growth hormone itu ada pada fase ini, Ibu Bapak semua. Jadi fase ini sangat penting untuk menentukan tidur berkualitas. Gitu ya Pak Bu. Baik. Kita tanya. Kang Punten ini, api saya ingat Kang Punten ya. Punten, minta mohon informasi Punten. Kadang-kadang nge-lag, masih bisa disimak Kak? Bun? A, masih bisa disimak, masih layak siaran gak? A, kenapa gak layak siaran? Baik, ayo matikan satu. Punten ya Bu ya, punten bener. Teman-teman, punten ya. Kenapa pun? Bun minta tethering itu. Punten Ibu semua ya, kita akan perbaiki dulu TK. Teman yang ada di medsos pun ya, punten pisan. Kita coba diutamakan yang bencel lagi ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Halo? Baik. Bisa Bun lanjut? Kang Punten bisa lanjut gak Kang? Ini saya sudah matikan dua device ya. Halo Kang Punten? Belum masuk Bun?

Ya, namanya juga di gunung, harap malum. Nih, kalau Ibu Upan semua lihat tuh, di belakang saya itu adalah Kota Kuningan dan Kota Brebes ini. Kang, Brebes ya, Kang ya? Brebes ya, Kota Brebes. Ya, ya, ya, ya. Masya Allah, indahnya luar biasa. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak semua. Punten ya, kalau tadi ada sinyal ini, kita udah pilihkan, kemarin sudah tes sinyal di sini ya. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Jadi, kalau kita lihat dari fase tidurnya, Ibu Bapak semua, fase tidur N3 itulah yang mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kualitas tidur. Ya. Aduh. Oke, udah bisa? Bisa. Ya, ya, ya. Oke, aduh, punten teman-teman semua, ya, punten teman-teman semua. Sekedap.

Ampun dan ada bantuin. Ini gak bisa tegak. Dah mulai. Dah bisa lagi. Bentar ya teman-teman. Alhamdulillah. Harus diseringi dengan syukur yang berdalam. Nah, ibu bapak semua, kita lanjutkan ya. Kalau begitu dok, apa yang terjadi ya pada saat tidur? Kesimpulannya begitu ya. Ibu bapak semua, pada saat tidur ketika kita sedang terlelap, ketika sedang kita beranggapan bahwa tidak terjadi sesuatu dalam tubuh kita, ketika kita sedang beranggapan bahwa kita itu sedang tidak sadar, apa yang terjadi? Allah bersihkan sistem yang ada di dalam tubuh kita ini. Darah ibu bapak semua yang mengalir di dalam tubuh kita ini ketika sedang terlelap tidur, di sanalah terjadi pembersihan luar biasa. Bagaimana pembersihan sampah-sampah di dalam sel kemudian ditarik keluar kemana? Ke dalam pembuluh darah. Sisa-sisa metabolisme racun-racun yang telah diproses di dalam sel sebagai aktivitas untuk energi, aktivitas untuk tumbuh kembang, aktivitas untuk mengelola tubuh kita ini, setiap racun-racun-racun itu pada malam hari dibersihkan luar biasa. Kemudian racun-racun dalam setiap sel itu diangkut kemana? Ke dalam darah. Di dalam darah ibu bapak semua, racun itu diangkut kemana? Ke ginjal. Di ginjal dibersihkan. Terjadi saat kita tidur lelap. Tuh, saking sayangnya Allah kepada kita. Apalagi yang terjadi pada tidur ibu bapak semua. Kita beranggapan bahwa tidur kita-kita ini, kita tidak sedang proses berpikir. Betul. Tapi apa yang terjadi dalam memori kita? Pada saat tidur itulah terjadi penguatan memori. Sekali lagi diulangi. Pada saat tidur itulah terjadi penguatan memori dalam otak kita. Bu, kita menganggap tidur itu kita istirahat. Dan kita menganggap tidur kita itu tidak ada kaitannya dengan proses bagaimana data-data yang ada di otak itu diperbaiki. Ternyata pada saat tidur, memori kita itu diperkuat. Sahabat-sahabat semua, pada saat tidur juga terjadi penguatan sistem imun. Bagaimana dikelola lagi imun innate, kemudian juga sistem imun yang khusus begitu ya. Bagaimana sistem imun itu dilakukan reaktivasi. Bagaimana sistem imun itu dikelola, diperbaiki lagi ketika terjadi error pada siang hari. Kapan dilakukan? Ketika kita tidur, Masya Allah. Jadi ketika tidak tidur ibu bapak semua, ketika kita sedang santai ya, dalam artian kita sedang tidak melakukan aktivitas, ternyata Allah itu sayang sama kita, dipelihara tuh tidur kita itu untuk perbaikan. Nah, kalau begitu dok, kira-kira apa yang disebut dengan tidur berkualitas? Tadi kita tahu ya, bahwa ternyata tidur itu sekarang gangguannya itu meningkat. Kita tahu dari data statistik, ternyata gangguan tidur itu sekarang bukan hanya milik orang tua. Tuh. Bukan hanya gangguan tidur itu milik para sepuh. Tetapi kalau kita lihat, ya bu, pak, berapa tadi angkanya? Sekitar 38% pada remaja dan dewasa muda sudah mengalami gangguan tidur. Apa dampaknya tadi? Terhadap memori, terhadap sistem imun. Kemudian apalagi? Terhadap growth hormone. Apalagi? Terhadap penurunan fungsi kognitif. Apalagi dampaknya gangguan kerja, risiko kerja, dan lain sebagainya. Apa dampaknya terhadap penyakit? Peningkatan risiko penyakit diabetes. Itu angkanya gede loh bu. Sampai 48%. Peningkatan angka untuk hipertensi. Peningkatan angka lagi untuk obesitas. Peningkatan untuk risiko jantung dan stroke. Itu statistik ibu bapak semua. Nah, jadi saking besarnya ini porsi tidur ya, yang merupakan sepertiga dari umur kita ya bu ya, alangkah naifnya kalau kita tidak kita kelola dengan baik. Belum lagi kalau tidur ini bisa menjadi ibadah pasif income. Kayak tuh bun, ibadah pasif income. Ya kan enak ketika kita tidur begitu ya, tidak ngapa-ngapain tapi pahala dapat.
kan passive income. Ada hadisnya, nanti kita bahas di belakang. Ibu bapak semua yang punya, yang pengen e-booknya nanti kita bisa ibu hubungi ya ke 0811 20 10 111, gratis ya. Silakan ibu punten ditulis, dibantu tulis ya, saya nggak bisa nulis di sini ya karena nggak ada asisten. 0811 20 10 111. Baik, kita lanjutkan. Apa sih dok kalau begitu tidur berkualitas? Apa ciri-cirinya gitu ya? Ada 6 ibu pak ciri dari tidur berkualitas, atau dikatakan di sini itu adalah kriteria tidur berkualitas. Menurut siapa? Bukan menurut dokter Asep ya, menurut National Sleep Sleep Foundation ya, kemudian dari American Academy of Sleep Medicine, dijelaskan bahwa tidur berkualitas tidur berkualitas dinilai dari 6 aspek. Yang pertama, durasi tidur cukup, rata-rata 4 sampai 8 jam begitu ya. Kemudian mudah mulai untuk tidur. Nah, ini kunci. Tidak jarang ibu bapak semua ketika ke tempat tidur, lama sih lama di tempat tidurnya, tapi meleknya lama juga. Jadi N1 ibu bapak semua, menjelang tidur, dari sadar ya ke tidur, itu waktunya durasinya lama. Padahal dalam keadaan normal ibu bapak semua ya, kalau bahasa Sunda pelor, tahu pelor ibu bapak, begitu nempel langsung molor, punternya agak kasar ya. Itu sebetulnya yang bagus. Begitu nempel tempat tidur, lep langsung tidur itu ya. Kenapa? Karena mudah mulai tidur itu adalah bagian dari quality of sleep. Ya bu, berapa yang normalnya? 1-7 menit. Jadi kalau misalnya lebih dari 7 menit ibu bapak semua ya, misalnya setengah jam baru masuk ke fase tidur, itu berarti ada sesuatu. Dan itu nanti ibu bapak semua bisa diatasi dengan apa? Dengan belajar tidur dari Nabi. Mudah-mudahan di bagian belakang insya Allah kita akan bahas ya. Tidur, belajar tidur dari Nabi, diantaranya bagaimana mempercepat kita fase N1 ya. Jadi ciri pertama, durasi tidur ibu bapak semua, ada yang mengatakan 4-8 jam, ada yang mengatakan 5-8 jam begitu ya. Sekali lagi, yang paling berkualitas tinggi ketika pada fase N3 ya, tadi udah kita bahas tentang fase N3. Baik, kita lanjutkan lagi ibu bapak semua. Yang ketiga adalah tidak sering terbangun. Nah, ini adalah ciri yang ketiga. Pertanyaannya, kenapa dok sering terbangun? Satu, merasa insecure, merasa tidak aman ibu bapak semua. Benar gak ya, pintu udah dikunci, kira-kira dapur itu kompor udah dimatiin belum? Kira-kira apakah itu makanan udah ditutup belum? Kira-kira apakah kamar misalnya ada orang-orang tiba-tiba masuk? Insecure ibu bapak semua. Jadi sering terbangun itu satu karena merasa tidak aman. Yang kedua, sering terbangun itu merasa tidak nyaman. Terasa tidak nyaman dari mana? Dari tempat tidurnya, kemudian dari suasana tidurnya, begitu ya? Merasa tidak nyaman. Jadi pertama merasa tidak aman, yang kedua merasa tidak nyaman. Itu yang menyebabkan sering terbangun. Yang ketiga adalah hati yang gelisah. Nih, masuk bahasanya. Dan memang iya, ada tiga penyebab ibu bapak semua kenapa orang itu sering terbangun tidur. Yang pertama rasa tidak aman, yang kedua rasa tidak nyaman, yang kedua hati merasa gelisah. Dari datanya memang begitu. Jadi ada tiga penyebab kenapa kita sering terbangun ketika tidur. Ya, keempat, tidur berkualitas itu adalah tidur rasa nyenyak. Inilah yang mungkin kita dapatkan di fase N3 ya. Fase N3 masih ingat ya. Nah, fase yang ciri yang kelima ibu bapak semua, ini ciri yang bisa dibuktikan secara langsung. Apa ciri yang kelima tidur berkualitas? Ketika bangun terasa lebih segar. Nah, itulah ciri tidur berkualitas. Jadi ketika bangun masih bindeng, ketika bangun masih kerasa pusing, ketika bangun masih kerasa kelayangan, kemungkinan itu tidurnya kurang berkualitas. Kenapa? Ciri kelima inilah ibu bapak semua yang menjadi salah satu penciri terbesar, yaitu
ketika bangun tidur merasa lebih segar. Kenapa merasa lebih segar? Karena di sana sampah-sampah dibersihkan selama tidur, memori direfresh lagi ketika tidur, kemudian juga sistem hormonal diatur lagi ketika tidur, ibu bapak semua. Sistem pertahanan tubuh seakan-akan diperbaharui. Kapan? Ketika kita tidur. Wajar fungsi kognitif diperbaiki, sistem hormon diperbaiki, kemudian juga sistem imun diperbaiki ketika tidur. Wajar kalau tidur berkualitas ketika bangun, maka dia akan merasa lebih segar. Ya, Bu? Nah, ciri yang keenam tidur berkualitas adalah fungsi kognitif di siang hari tetap baik. Ya, Bu ya. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, sahabat-sahabat MG pagi semua, sahabat-sahabat yang sedang menyimak ya. Kalau begitu, Pak Dokter, nih. Bagaimana kita meniru dari Nabi? Bagaimana sekarang kita mengatasi gangguan tidur yang sering terjadi di masyarakat? Dan saya mah kalau misalnya belum jam 11 malam gak bisa tidur. Dan saya mah dok, kalau gak minum alprazolam itu kemungkinan saya sulit tidur. Alprazolam itu salah satu obat ibu bapak semua ya, mineral tranquilizer kalau kita apa namanya, kalau kita kelompokkan ya, mineral tranquilizer. Dan saya mah kalau gak, kalau apa namanya, jam belum jam 11 malam itu sulit untuk tidur. Ibu bapak semua, kalau kita lihat ya dari kenyataan-kenyataan tersebut, ternyata gangguan tidur ini kalau kita hanya tangani dengan obat, dengan obat tidur, apakah itu diazepam misalnya, apakah itu apapun fenobarbital, kemudian juga klorpromazin misalnya menyebabkan tidur enggak? CPZ begitu ya, klorpromazin begitu ya. Andai kita, kita hanya mengenalkan obat-obat itu, pertanyaannya, mau sampai kapan obat itu diminum? Apakah obat itu gak ada efek samping? Banyak. Jadi, ibu bapak semua, ketika kita mengatasi gangguan tidur, tidak akan selesai hanya dengan obat-obat. Tidak akan selesai hanya dengan jamu. Tapi ada yang esensial. Nah, ibu bapak semua, apa yang terjadi? Apa yang terpikir, apa yang terbesit dalam pikiran ketika kita membahas tidur ala Nabi? Apa yang kepikir, Bu? Ya, bersih-bersih tempat tidurnya gitu ya, Bu ya. Kemudian miring ke sebelah kanan gitu ya. Kemudian berdoa gitu ya. Rata-rata kan ketika kita belajar tidur dari Nabi itu segmennya begitu. Ya, Bu ya. Kalau kita hanya belajar satu sequel saja, Ibu Bapak semua, ya. Misalnya ada suatu adegan, seseorang lagi dipukul, begitu ya. Kalau kita hanya melihat satu sequel saja, mungkin orang yang memukul itulah yang dipersalahkan, yang lagi di begal, gitu ya. Dia lagi mukul begalnya, begitu ya. Kan menjadi beda. Itu kalau kita melihat dari satu sequel. Dan itulah menjadi sebuah kebingungan saya yang pernah saya alami beberapa tahun. Bukan sebulan, dua bulan, ibu bapak semua. Waktu itu saya sedang mengkaji bagaimana manfaat tidur miring ke kanan gitu ya. Ini pernah saya sampaikan di sini juga ya. Sequel saya membahas saat itu adalah membahas tidurnya Nabi. Hanya membahas tidurnya Nabi, satu sequel gitu ya. Tidak membahas bagaimana Nabi keseharian, tidak membahas bagaimana Nabi sebelum tidur dan sebagainya. Ternyata terjadi sebuah kebingungan luar biasa. Apa kebingungan saya yang saya hadapi saat itu? Ketika saya mempelajari bahwa tidur miring ke kanan, ibu bapak semua, itu mempertinggi resiko timbulnya GERD. Silakan baca di beberapa jurnalnya. Tidur miring ke kanan mempertinggi resiko timbulnya GERD. Reflux esophagus. Jadi dari lambung, ya, kemudian makanan balik ke atas. Kemudian timbul iritasi yang ada di esophagus. Ya, ada rasa terbakar di mana? Di dalam dada. Kenapa? GERD. Punten, ini nyala enggak mic-nya? Punten, pun monitor suaranya jelas enggak? Punten A di monitor A. Ya. Timbulnya GERD, tidur miring ke kanan. Padahal itu kan sabda Nabi. Enggak mungkin Nabi salah. Nah, ketika ditelusuri ibu bapak semua, tidur miring ke kanan juga mempunyai benefit terhadap apa? Rangsang pagal di sana.
orang-orang yang mempunyai kelainan irama jantung, ya tidur miring ke kanan, itu luar biasa terjadi perbaikan. Orang-orang yang mempunyai puntennya risiko untuk terjadinya stroke dan lain sebagainya, gangguan di otak, itu bagus untuk tidur miring ke kanan. Kok kenapa ini? Ya, tidur miring ke kanan, penelitian menunjukkan mempertinggi penyakit GERD, padahal angka kejadian GERD itu banyak. Nah, andai kata saya berhenti saat itu meneliti tentang adab di dunia saja, mungkin gak akan ketemu jawabannya ibu bapak semua. Nah, ternyata jawabannya kita menelusuri tidur itu bukan ketika adab tidurnya saja, bukan ketika Rasulullah itu berangkat tidurnya saja, bukan dari sana. Ternyata dari pagi ibu bapak semua, paling tidak dari sejak maghrib. Saya coba buka kuncinya, ini baru ketemu, masya Allah, masya Allah. Ini baru ketemu ibu bapak semua, kurang lebih setahun yang lalu lah. Saya tidak memikirkan mencari beberapa referensi gitu ya, karena kita harus objektif, gak mungkin ini Rasulullah salah. Nah, ternyata jawabannya ibu bapak semua, saya coba analisis patofisiologi terjadinya GERD. Salah satu faktor resiko terbesar GERD, ya di mana terjadi peningkatan penyakit GERD terutama ya di pola hidup modern, ya adalah singkatnya antara waktu makan dengan waktu tidur. Itu salah satu kuncinya. Coba, apakah makan malam sekarang menjadi tradisi dinner gitu ya, dinner party? Ketika lobby, ketika ketemu misal dengan partner kerja, ketika ketemu misal dengan teman sejawat, dinner itu menjadi salah satu bagian dari rutinitas ya, atau budaya modern paling tidak. Kalau dinner misalnya jam berapa? Jam 8? Enggak. Jam 9? Enggak. Rata-rata jam 21.30 akhirnya itu. Tidur jam berapa? Rata-rata jam 11. Berarti jeda waktu berapa? 1.5 jam. Pertanyaannya ibu bapak semua, ketika 1.5 jam ya masih ada makanan di lambung, tidur, dampaknya apa? Reflux. Itu

0: leherku.
1: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, yang baru saja membahas berkaitan tentang ternyata tidur nyenyak itu mudah sahabat MK.
0: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
1: Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarga yang sudah tentunya juga menyampaikan ilmu di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan menjadi amal jariah dan juga tentunya Allah karuniakan kesehatan selalu untuk beliau beserta keluarganya sahabat MK. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama tadi mudah-mudahan kita dapat amalkan ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali tentunya, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan sahabat MK, untuk kita ambil juga bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun kurban sudah datang sahabat MK, yang tentunya disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang sahabat MK. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813 1712

0: orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan juga tentunya beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat
1: Radio
0: mengunjungi
1: laman wakaf 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabar kabotol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio opis, birajina nyetel, hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae gitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuneun ngaku naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.